0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian yang sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang publik untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Ajem mengatakan pemerintah daerah saat ini masih mematangkan lokasi dan teknis pelaksanaan termasuk opsi menggunakan halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. Kegiatan nonton bareng dirancang tidak digelar sejak babak penyisihan, melainkan pada fase krusial seperti perempat final atau semifinal agar partisipasi masyarakat lebih besar. Rencana tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk menikmati Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak Teroris sama Rinda, Crown dan Sana. Ya, waduh, lagu Gemu Famire. Ya, ngawani kita galanya di rangkaian sama Rinda Hambat. Ya, ngobrolin lagu-lagu happy. Ya, lagu Gemu Famire ini ya, Bu Sumbo. Bu Putri itu ingatnya sama gerakan-gerakan senam gitu ya. Happy bawaannya. Nah, ngobrolin senam juga. Etam galanya hari ini sudah ada senam belum, Crown dan Sana? Ada olahraga di hari ini. Nah, kalau misalkan senam di RT biasanya ikut nggak sih, Bu Sumbo? Apalagi biasanya ya menjelang 17-an juga bulan Agustus, Bu Sumbo biasanya beberapa ini ya, tegak posyandu ya, ada latihan-latihan senam manusia juga, Bu Sumbo yo. Dan ini juga jadi salah satu kegiatan yang bermanfaat ya menurut Mbak Putri, karena tamgalanya di waktu yang disengaja gitu ya diluangkan untuk berolahraga. Nah, tamgalanya ini gawal di dengan senam, Bu Sumbo. Dan biasanya mun senam tuh barengan teman kah, atau di rumah kah, atau ikut komunitas komunitas atau tiga apa nih, Bu Sumbo? Boleh gabungan sama Mbak Putri ya, ngobrol-ngobrol Hambat kali ini lewat telepon atau juga gabung lewat WhatsApp, Bu Sumbo, dan di 0811 5819 984. Dan kita tahu juga ya, Crown dan Sana mun olahraga itu kan banyak manfaatnya ya. Di harus senam, bisa jalan batis, ya bersepeda, jogging, ya gym, renang, banyak, Bu Sumbo, segala main bulu tangkis ya, terus main voli, basket, banyak sebenarnya olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan, Bu Sumbo. Ada juga yang percaya nih ya, katanya olahraga itu ada di waktu-waktu tertentu, misal tegak hambat ini, terus tuh merian hak tuh, Bu Sumbo. Tapi ada juga orang yang olahraga tuh bahkan sampai malam ya. Nah, ternyata Bu Sumbo ya, olahraga secara fisiologis jam 12 siang itu, Bu Sumbo, adalah waktu di mana suhu inti badan kita ini biasanya sedang merangkak naik ya menuju puncaknya. Jadi peningkatan suhu tubuh alami, Bu Sumbo, itu bertindak sebagai pemanasan internal bagi otot-otot yang kita punya, Bu Sumbo. Dan ototnya ini juga akan cenderung lebih hangat dan lebih elastis, Bu Sumbo, dan responsif juga ya, yang secara teori, Bu Sumbo, itu bisa mengurangi resiko cedera ringan, ketegak kram, ketegangan otot ya, dibandingkan pas kita olahraga di pagi buta. Karena kenapa pagi-pagi kan suhu dingin ya, Bu Sumbo ya, dan badan kita nih lagi berada di titik yang rendah, dia lagi di puncak tegak itu, Bu Sumbo ya. Dan balik lagi sebenarnya ada di resiko mun kita nih olahraga di jam 12 siang gitu, Bu Sumbo ya, walaupun bermanfaat ya untuk menetralkan, mencegah yang namanya cedera, Bu Sumbo. Sebenarnya kita tidak boleh mengabaikan juga adanya resiko mun kita olahraga di jam 12 siang, terutama di Indonesia ya, dengan cuaca yang iklimnya tropis ini, Bu Sumbo ya, yang panas benih, Masya Allah, sama Rinda, dengan resiko utama tuh kita bisa terkena heat stroke atau juga heat exhaustion, Bu Sumbo, yang mana ketika kita olahraga kan kita mencari oksigen juga ya, Bu Sumbo, yang mengatur pernafasan, kehilangan cairan lewat keringat, terus di bawah terik matahari, Bu Sumbo, kita biasanya terbiasa lah ya dengan olahraga di siang hari, pasti akan mual rasanya, terus keringatnya berlebih, terus juga keringatnya dingin biasanya, Bu Sumbo, pusing juga. Nah, jadi pencegahan adalah kunci. Bisa kita hindari olahraga dengan intensitas tinggi, Bu Sumbo, amun kita memang terbiasa olahraga ya, bisa olahraganya dicicil gitu ya, sehari 20 menit aja ya, diusah dulu di siang hari, bisa peregangan dulu, Bu Sumbo ya, biar segala tulang-tulang otot-otot yang kaku itu bisa kembali elastis ya. Jadi kita nyaman, Bu Sumbo, berjalan-jalan.
1: Pendengar, ngibing

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Balik lagi kita ke Ronin sana. Ayo, masih membahas putar olahraga senam ya. Kali ini kita sapa dulu di seberang sana ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Udah kan salam, Busu. Dari banyak olahraga nih, Busu, obrolan kita nih olahraga senam. Kita senam juga kah?
1: Senam, boy. Saya habis olahraga itu di rumah, Mbo. Jadi senam-senam sedikit ya, Mbo, yuk. Ada tingginya, Pang. Teriak-teriaknya, Mbo. Di bola kan langsung off duduk. Mm-mm. Jadi kira-kira itu 50 meter jalan-jalan lagi, Mbo, yuk. Habis senam, meregangkan besi sini, Mbo. Nah, jadi buka dada itu, Mbo, yuk. Supaya jantung itu lancar, namanya, Mbo. Pokoknya ada lah, Mbak, trik-triknya tuh, Mbak. Jadi bisa, Mbak, langsung etang duduk, mandi, atau minum es. Minum es itu paling diboleh.
0: Iya.
1: Saya dengar, kita tadi ini lagi ngopi nih, Mbak.
0: Oh, iya, Kak.
1: Busuhanan ini monitor penyamun dengar, Cilok Goro Busuhanan. Tahu wajahnya, pokoknya, di pas lampu merah, benar. Mbak Putri, saya kirimi kopi tadi, Mbak, dan lihat, ya.
0: Belum lagi tuh.
1: Di mau saya ngajak kita mau bilang-bilang mau enak mau libur mau itu pilih ha kan mau pilih kan mau
0: itu hak dia
1: iya di bapak siapa gak dibawa itu kan biasanya itu dibawa mau tidur sering mana nah jadi mau yo olahraga itu mau yo saya pernah mau saya itu kan rumah kan dua tuh larung tuh
0: harus
1: kontrol mau karena kadang-kadang jam 2 kan menterinya tuh pas jam 4 kenapa saya seminggu sudah kan karena mobil anak saya itu di luar daripada area rumah jadi bisa diparkir di depan rumah kan pendek tempatnya pas ada orang olahraga boy jam 5 saya datangi ada 10 orang lah anak muda kan jadi saya gak mesti kalah olahraga itu kenapa om olahraga itu ada matahari gak boleh karena kan ini embun Kalimantan itu kan embun
0: iya
1: ide saya jangan, nggak boleh. Oh iya, om ya, iya, karena matahari. Dan lagi, boy, mau saya bersepeda, boy, kalau sampai ke Balikpapan, ke Tenggarong itu, sampai ke Balikpapan, pernah Balikpapan, itu harus minum banyak, boy. Itu minum terus, 5 menit, minum, 5 menit, minum, boy. Karena kena panas itu lah, boy. Air itu, boy, ya, no, disedot oleh matahari itu, boy.
0: Iya, betul.
1: Kita buang air kecil itu, boy, hanya sedikit. Bayangkan aja kita, saya ke Tenggarong itu, yuk. Pulang pergi itu, 2 botol air mineral yang 1,5 liter itu, Mbok. Ya, jadi boleh, kita harus banyakin mundur sepeda. Tapi kalau olahraga jalan, yuk, minum 2 gelas, ya pulangnya lagi 2 gelas, Mbok.
0: Iya, gitu. Bener-bener. Biar kembali kita, lagi cairannya.
1: Iya, itu sembarangan olahraga itu, Mbok. Betul. Boleh pakai gula, boleh. Namun saya mau olahraga sepeda tuh jauh saya pakai gula merah.
0: Gula merah oh iya benar.
1: Gula merah ini yang daun, Bo. Jadi kembali stamina, Bo.
0: Benar.
1: Jadi mau olahraga tuh jangan sembarangan karena etam terlalu berlebihan bisa juga bisa overtraining nol kembali, Bo. Etam malah jadi jatuh sakit, Bo.
0: Iya.
1: Ini depan sini orang-orang olahraga dua kita mulai gula aku 350 sama 50 aja
0: ya
1: kolesterol 220 gitu saya ngeri itu bahaya tuh mulai menya dikejutnya selesai gitu yang paling ditakuti itu kan neneknya penyakit kok tau kan neneknya penyakit kita kok
0: siapa
1: neneknya penyakit ya gula darah.
0: Astaga, neneknya kayak iya, itu.
1: Neneknya penyakit, datuknya.
0: Kayaknya siapa kayaknya nih? Kolesterol.
1: Kayaknya kolesterol. Ya, jadi sudah mendigan ini ya, kolesterol ada. Asam urat ada 5. Wah, iya sudah.
0: Iya dah, diborong sudah tuh.
1: Iya. Saya itu di rumah itu ya. Gula darah ada. Dan tekanan ada, Bo. Jadi mudah itu, Bo, ya. Biar aja tuh. Jangan 130, 120. Jangan sampai 150 lah, Mbok, yo. Yang bawahnya tuh sampai 90. Atau 90. Jadi kalau olahraga itu saya harus tensi dulu.
0: Iya.
1: Jadi olahraga itu montek ini panas-panas, Mbok. Itu harus seimbang dengan airnya, Mbok.
0: Karena
1: saya lihat, Mbok, orang yang lari, Mbok, jam 9, apa kepulauan basah mbok jimut. Seluruh badan tuh baju basah semua. Jadi ini saya harusnya minum mbok. Ya itu saya. Tapi saya dimau bang negur. Karena ginjal ini kan kena gitu mbok. Jadi
0: itu dah.
1: Saya tuh belajar dan jujur. Ya dan mbok kering-kering itu mungkin anu bagi semisteran
0: mbok. Iya di tahuan ini siapa kak?
1: Ya itu olahraganya dalam hutan mbok bagi semisteran. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya, di siapa di mana. Assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya salam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tadi ini masuk musuh?
2: Apa udah ikan lele? Kenapa udah diangkat loh?
0: Hai, lambat itu kesiangan musuh. Aduh.
2: Mbak Putri ikan ini?
0: Iya dong, siap lagi.
2: Apanya dong, apanya dong.
0: Dang ding, ding dong, dang ding dong. Yeay.
2: Apa Mbak Putri ini?
0: Kita bekesahan senam-senam Nabusu. Kita senam di olahraga senam di rumah nih.
2: Aku senam di Ramsari Mbak.
0: Masa?
2: Iya, di Ramsari di atas silam.
0: Alala. Lain lagi itu busu.
2: Nah, tua-tua kali makin kesan makin jadi.
0: Itu dah busu misteran.
2: Nah itu busu misteran.
0: Iya. Aduh hai.
2: Ada pantun mbak Putri.
0: Eh apa tuh pantunnya?
2: Air manis taruh di piring, ya kan?
0: Ya,
2: ya kan?
0: Ya.
2: Untuk minuman bulan puasa, ya kan? Ya. Adik manis si rambut keriting belum tentu tunangan Bu Sumisrani.
0: Aduh hai, mana gerang bininya Bu Sumisrani? Aduh hai, hendak dilaporkan rasanya nah. Coba lihat ya hendak bebini lagi nah, Cil.
2: Itu mbok lain acilnya.
0: Oh iya kan. Oh mbok juga kah? Lihatin mbok, lihatin mbok laki pian mbok.
2: Nah, kalau Bu Sumisrani kan julak ya kan?
0: Oh. Jadi mbok sama julak lah.
2: Mbok lawan julak.
0: Asik.
2: Itu mbak Putri. Mbak Putri makanya sini lagi di cemen Mbak Putri.
0: Alah lagi cemen di sini maka panas bre.
2: Nah, yang penting hatinya dingin ya kan.
0: Kakinya sih yang dingin busuk karena AC.
2: Apa bedanya matahari dengan Mbak Nisa? Mbak Putri.
0: Iya siap, tahu.
2: Nah, apa bedanya matahari dengan Mbak Putri? Ayo, kalau tahu.
0: Bedanya... Beda lah, Busu.
2: Apa bedanya matahari dengan Mbak
0: Putri? Kalau matahari tata surya, kalau saya manusia.
2: Ayo. Nah, kalau ada itu.
0: Apa?
2: Kalau Mbak Putri menerangi hatinya Busu Misran.
0: Aduh, hai. Anu apa... Tegak ini ya Busu, tegak ini ya Al-Qur'an ya, penerang hati.
2: Oh, iya kan? Kalau matahari kan menerangi bumi, ya kan?
0: Ah, begitu. Atau
2: Mbak Putri menerangi hatinya Bu Selamat juga.
0: Aduh, siapa lagi yang mau diterangi ini? Apa samanya dengan senter? Senter produk pernah Busu yang di atas kepala.
2: Iya, Mbak Putri memang susmo. Maksud tet mati. Kenapa ya tet mati?
0: Nah, ya, itu sudah ditembus.
2: Coba aku sudah standby Mbak Putri. Nunggu. Hari ini enak bener kedengar. Itu mama.
0: Itu dah.
2: Mbak Nana tadi kan. Aku ini selalu ada setengah. Dengan tuh itu
0: sudah ditembus-tembus. Coba dipicik-picik-picik terus Busu. Lambat tuh. Kalau cepat Busu leh.
2: Iya, yang cepat. Padahal sudah kupicik memang udah mbok. Iya.
0: Itu sudah enggak apa-apa, masih ada lagi 1 jam ke depan.
2: Wah, ini kan masih ada sudah.
0: Iya.
2: Bekesan lawan mbok putih masalah senam yo. Senam yo.
0: Senam. Jangan lupa senam Busu. Jangan banyakin nasi kuningnya aja.
2: Kalau Bu Sumisa senam itu lompat tali itu mbok.
0: Oh lompat tali.
2: Lompat tali itu kan sama juga tuh. Anu kayak musim kanak-kanak dulu harus kan karet ya anu
0: iya,
2: kan.
0: Itu
2: aku hambat-hambat tuh tali itu ku anu kan.
0: Pakai tali tambang tuh lah yang pore tuh.
2: Iya. Jadi lompat-lompat itu mbok. Kan sama juga tuh.
0: Iya.
2: Tapi harus kuat juga nih mbok. Anu ini apa. angin ini lentuh ini kan?
0: Iya betul, lamun di teplecok bener ya.
2: Takut aku, tahu juga, apa masnya lentuh ini tahu juga, habis mau sekali iya, mbak.
0: Itu sudah busuk, dia ada orang harus menukar.
2: Iya, aku pikir ada suntikannya tuh mbak, anu lentuh ini mbak.
0: Apa suntikan?
2: Tambah pomas, ditambah pomas ya kan, jalan mesin aja ada pomas, jalan tuh itu kalau habis. Habis pomasnya mau dirapet juga sampai jalan, Mbok.
0: Benar, iya. Nih kalau berjalan didapat berjalan nih dapat juga loncat.
2: Nah. Yang tuh ini anu-anunya kuda-kuda hitamnya kan.
0: Bah.
2: Makanya minum susu yang susu apa ya, susu angling yang ada susu ukuran yang 50 tahun, 60 tahun.
0: Oh iya, benar. Kesan lansia tuh benar.
2: Nah, lansia tuh harus minum itu semamat. Susu apa namanya, Mbok?
0: Hah?
2: Susu apa namanya itu, Mbak? Susu lansia kah?
0: Iya, gasan orang tua.
2: Ya, yang baik itu susu anu kuda terbang lagi itu mantap juga, Mbak. Susu kuda terbang.
0: Ada kah, Busu?
2: Ada susu kuda terbang, nah.
0: Nah, ini tahu lah, Mbak Putri, Mas Weh.
2: Saya Busu bisa dulu, anu, Mbak. Minum susu beruang itu, Mbak. Itu menghilangkan anu, Mbak. Pokoknya apa yang di dalam item aku Busu misalkan kan das merokok. Nah, itu susu beruang itu hambat-hambat, Mbak.
0: Iya,
2: susu
0: Kak. Beruang.
2: Iya.
0: Baik, Kak, tuh.
2: Nah, kalau beruangnya tuh, Mbak, jual tuh daging beruang itu, Mbak. Anu, itu, anunya tuh, tentunya, Mbak. Empat dua beruang itu, Mbak.
0: Ngeri-ngeri.
2: 41 penyakit bisa disembuhkan itu, Mbak.
0: Ih, apa? Berani bener, Busu, minum susu beruang. Takut leh saya, leh. Dingap dia.
2: Benar, Mbak. Susu beruang itu menghilangkan anu, Mbak.
0: Iya, netralkan.
2: Beruang itu, Mbak. Hambat-hambat itu sebuah mana minum susu beruang itu, Mbak.
0: Iya. Susu sapi murni, hak tuh.
2: Nah, kuda, masa nggak tahu anu susu kuda terbang ada juga, susu kuda terbang itu nggak?
0: Tahu lah saya.
2: Ah, ada susu kuda terbang itu, ada.
0: Dia dilihatkan tegak apa gerang?
2: Ada itu susu kuda terbang itu. Aku lagi aja nih tahu.
0: Dia ada, adanya susu kuda liar, Pang, yo. Yang terbang.
2: Iya, susu kuda liar masuk.
0: Ya Allah, hai jua dari tadi, Busu.
2: Anu kan wilayahnya orang mewau.
0: Iya, makanya dari tadi yang terbang nih, ada kuda terbang rasanya nih. Naga benerai terbang.
2: Aduh, itu aja Mbak, itu mau bisa ngelewat. Iya. Mbak putus sehat, sekeluargaan.
0: Amin. Ini
2: udah kena rezekinya.
0: Amin.
2: Banyak terima kasih Mbak, sudah ngangkat HP buat telepon musim-musim Mbak.
0: Iya, Le. Jangan merajuk nih, dapat bagian pagi ini.
2: Sebenarnya kuda liar Mbak ya, yang kuda terbang ya.
0: Iya, salah. Menterbang kuda poni. Warna-warni pulang susu.
2: Iya, saya Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu. Iya, aduh. Hai, ada-ada aja sih Dani jual leh. Salah, dia ada kuda terbang. Aduh, adanya kuda liar. Aduh, hai. Sampai ke segala ini ya, susu lansia juga pokoknya ya, Busu Mbok. Olahraga apapun ya, yang penting jaga kesehatan tetap galanya, yang jarang olahraga juga tetap biasakan untuk olahraga paling di sehari ya durasi 30 menit lah, Busu Mbok ya. Biar pelumasnya balik lagi, jabunyi Busu Misran juga ngalih sakit meni kita nih apa di olahraga. Pelumasnya hilang di kawa kita berjalan betis, ngalih berjalan, ngalih juga olahraga. Tegak apa ndak melompat, Busu yo, biar terbang tegak kuda tadi tuh. Iya, sudah sampai di sini Bu Putri kawan ya di obrolan kita di Halo Benung Etam, Busu Mbok. Sambil ngawan ya tanggalnya sarapan ya, beraktivitas jadi hambat kalian dengan cuaca yang langat ya, Busu Mbok di Samarinda. Ketemu sama lagu selanjutnya ada Kopi Nasi.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Densanak Festival Budaya Pampang 2026 akan digelar di Desa Budaya Pampang Samarinda pada 25 hingga 28 Juni 2026 dengan menampilkan beragam ritual adat, pertunjukan seni, dan permainan tradisional Dayak Kenyah. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Disporapar Samarinda, Diana Pida Joliana, mengatakan festival tahun ini digelar bertepatan dengan libur sekolah dan melibatkan berbagai unsur budaya di kawasan Pampang. Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi ritual adat Dayak Kenyah, lomba menyumpit, prosesi alak leto, hingga pertunjukan kuda lumping dan pentas kesenian tradisional. Selama 4 hari pelaksanaan, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas serta produk usaha mikro kecil dan menengah lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan penguatan pariwisata di Samarinda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sumbo, ya, cuaca makin hangat kali ini di Samarinda. Mbok Putri kawani etam galanya dengan lagu Kecapi Bakenan Kero, ya, tadi lagu dari Palembang. Dan seperti biasa, amuni hari Minggu, ya, keroan dan sana, kita akan sama-sama juga melihat, ya, beberapa sejarah dan beberapa juga bisa dikatakan biografi dan juga sepak terjang lah ya Bu Sombo dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah paling terkenal juga Bu Sombo ya ada Bapak Muhammad Hatta. Dan si ini kan adalah tokoh yang paling berpengaruh ya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno Hatta. Bu Sombo ya Soekarno Hatta. Nah, itu dia paling identik ya Bu Sumbo. Dan si Deni adalah proklamator Bu Sumbo yang menjadi proklamator yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun lebih dari sekedar proklamator, Sida ini Bu Sumbo dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sida ini juga dikenal sebagai seorang pemikir ekonomi yang jujur, yang sederhana, dan tangguh memegang prinsip demokrasi ekonomi. Nah, sebenarnya dari semua gelar yang ada, Sida ini siapa sih? Granden Sanak. Nah, jadi Sida ini adalah orang yang berkelahiran di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, 12 Agustus di tahun 1902, Bu Sumbo. Jadi Sida ini berasal dari keluarga Minangkabau yang taat beragama dan menghargai pendidikan. Nah, menurut dari catatan Museum Muhammad Hatta Bukit Tinggi, Bu Sumbo, sejak lagi halus, Sida ini dikenal sebagai anak yang rajin membaca, terus punya ketertarikan terhadap politik dan juga ekonomi, Bu Sumbo. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan di sekolah menengah di Sumatera Barat, Hatta melanjutkan studi ke Belanda, Bu Sumbo. Ya, sekarang namanya Erasmus University Rotterdam, Bu Sumbo. Nah, di tahun 1921, dan di sana Sida itu aktif di dalam PI alias Perhimpunan Indonesia. Itu adalah organisasi mahasiswa, Bu Sumbo, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, tiga itu yang memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi dan juga pemikiran. Nah, di dalam arsip Perpustakaan Nasional RI tercatat Amun Sida ini pernah menjadi ketua PI dan menulis berbagai artikel, Bu Sumbo, yang menyerukan kemerdekaan bangsa, terusnya menentang penjajahan, dan juga memperkenalkan gagasan nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional, Bu Sumbo. Nah, Sida kuliah di Belanda dan sepulangnya ke tanah air pada tahun 1932, Hatta ini, Bu Sumbo, segera bergabung dalam gerakan nasional. Namun perjuangannya memang tidak selalu berjalan mulus ya, Bu Sumbo. Dan beberapa kali Sida ini ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kenapa? Karena Sida ini dianggap mengancam stabilitas kolonial. Jadi tempat pembuangan Tega Boven di Gol, Bu Sumbo, dan juga Banda Neira ini menjadi saksi keteguhan hati Hatta ya di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dalam arsip Nasional Republik Indonesia juga, puncak perjuangan itu terjadi ya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, Bu Sumbo, ya, ketika Hatta bersama dengan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, dalam teks proklamasi yang singkat namun bersejarah itu, Bu Sumbo, nama Muhammad Hatta juga tertulis sejajar dengan Soekarno, melambangkan keseimbangan antara pemimpin ya dan juga pemikir yang rasional. Dan akhirnya Hatta diangkat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia yang mendampingi Soekarno, Bu Sumbo, yo, dalam masa-masa awal pemerintahan yang pasti penuh dengan tantangan. Dan Sida ini berperan penting di dalam menyusun dasar-dasar pemerintahan, terlibat juga dalam kebijakan ekonomi dan juga sistem ketatanegaraan yang berlandaskan keadilan sosial tadi tuh, Bu Sumbo. Nanti kita lanjut lagi ya, tega apa Sida ini di dalam sejarah, dikisahkan dalam sejarah tega apa, dan di dalam pemikiran ekonomi Muhammad Hatta ini seperti apa.

Krondim sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Oke, kronen soalnya kita lanjut lagi ya. Jadi setelah sepulang si Dedek ke tanah air, Bu Sumbo ya, tahun 1932 ya, si Dedek ini dikenal juga sebagai negarawan, yang mana bisa dikatakan si Dedek adalah ekonom ulung Bu Sumbo yang punya pandangan jauh ke depan. Dan si Dedek ini menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang maha, Bu Sumbo ya. Dan juga menolak yang namanya sosialisme ekstrim yang meniadakan hak individu, tiga itu hak Bu Sumbo. Dan sebagai gantinya, si Dedek ini memperkenalkan konsep namanya demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi ekonomi ini Bu Sumbo, di mana kesejahteraan masyarakat ini menjadi pusat dari pembangunan ekonomi. Nah, si Dani juga percaya amun kekuatan ekonomi itu seharusnya ada di tangan rakyat melalui sistem koperasi, Bu Sumbo. Nah, akhirnya Sida ini Bu Sumbo berpikir jua ya, mengatakan amun koperasi bukan hanya badan usaha tapi jua sarana.

pendidikan moral dan sosial melalui koperasi. Sidani berpendapat rakyat itu bisa belajar bekerja sama, bisa belajar saling percaya, terus berbagi hasil secara adil, Bu Sombo. Yo, dan dalam pidato Sida di Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya tahun 1947, Bu Sombo, yang dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Hatta ini menyatakan, amun koperasi adalah alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat kecil karena jasa dan juga dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi, Bu Sombo. Dan akhirnya Sida diberi gelar lah sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan setiap tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional, Bu Sombo, ya. Dan kenapa sih sebenarnya Sida ini juga dikenang sebagai pemimpin yang sederhana, Bu Sombo? Dari sosok Sida itu, Bu Sombo, di dalam salah satu buku biografi yang berjudul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, Bu Sombo, Sida ini menceritakan, amun Sida ini tetap hidup sederhana bahkan setelah menjabat sebagai wakil presiden. Nah, dikisahkan juga Sida ini pernah disanggup untuk membeli sepatu impor, Bu Sombo, yang Sida mau beneh karena gajinya juga sebagai pejabat negara itu tidak mencukupi. Nah, kisah itu juga menunjukkan integrasi dan juga kejujuran Hatta dalam menjaga moralitas sebagai pemimpin bangsa, Bu Sombo. Dan dalam banyak kesempatan juga Sida ini menegaskan, amun pemimpin sejatinya adalah mereka yang melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi, ya. Dan prinsip ini menjadikan Sida ini adalah teladan abadi bagi pejabat publik hingga saat ini, Bu Sombo, ya. Dan juga, Bu Sombo, ya, dalam kontribusi pasca kemerdekaan, ya, setelah Sida ini mengundurkan diri, ya, sebagai wakil presiden pada tahun 1956, karena ada perbedaan prinsip lah, Bu Sombo, ya, dengan pemimpinnya yaitu Bapak Soekarno, dan akhirnya mengundurkan diri. Tapi Hatta ini juga tetap aktif di dalam dunia pendidikan dan penulisan, yang mana Sida ini menulis berbagai buku, berbagai artikel, baik itu tentang politik, ekonomi, moral bangsa, Bu Sombo, yo. Dan pemikirannya Sida ini juga menjadi warisan intelektual yang penting bagi generasi penerus, Bu Sombo. Dan banyak sih sebenarnya, ya, karya-karya terkenal Sida. Dah pernah nulisnya juga mungkin, Bu Sombo, Menuju Negara Hukum, ada buku tentang demokrasi kita, terus ada buku tentang ekonomi rakyat dan koperasi. Nah, lewat tulisan-tulisan itulah, ya, Pak Hatta ini, Bu Sombo, menyuarakan tegak apa pentingnya moralitas, tentang hukum dan juga keadilan sosial bagi dasar kehidupan berbangsa, Bu Sombo, ya. Karena banyak juga buku-buku yang Sida tulis nih, jadi kita harus baca-baca juga, Bu Sombo. Amun didapat lagi dah di toko-toko buku, di perpustakaan, tegaknya di Google masih ada tuh.

Perompak dari Samarinda, karena ada di sana dari kisah perjuangan Bapak Muhammad Hatta ya, kita juga bisa belajar tadi apa pentingnya untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa Wosombo yo, dengan apa, dengan dari bidang ekonomi terutama Wosombo yo, melalui koperasi juga ya, kita bisa belajar tadi apa kebersamaan itu ya, mengolah segala hal-hal yang tadinya tuh masih belum baik jadi baik kembali Bu Sombo ya. Dan sampai wayah ini warisan pemikiran Sida, keteladanan Sida juga masih sangat relevan di tengah tantangan ekonomi dan sosial Indonesia modern wayah ini Bu Sombo ya. Sedikit informasi tadi Bu Putri kutip dari laman websitenya papuapegunungan.kpu.go.id yang menjadi penutup perjumpaan kita di rangkaian Samarinda Hambat kali ini Bu Sombo. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selain ini akan ada Bu Ira Ngawani Atam Kelanya. Terima kasih banyak dan see you, bye-bye.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Seorang perempuan asal kampung merasa Kabupaten Berau memilih menjadi penjaga satwa liar di pusat penyelamatan satwa Longsam untuk merawat bayi orang utan yang kehilangan induk akibat kerusakan hutan. Della Mawar setiap hari bertugas menyiapkan, membersihkan kandang serta mendampingi bayi orang utan yang mengalami stres dan memerlukan perawatan intensif hampir sepanjang waktu. Keputusannya menekuni dunia konservasi dilatar belakangi kecintaan terhadap satwa liar sejak kecil, serta keinginan menjaga hutan Kalimantan yang menjadi habitat berbagai satwa endemik. Melalui pekerjaan ini, Mawar berharap generasi mendatang masih dapat menyaksikan orang hutan hidup bebas di alam dan juga menikmati hutan Kalimantan yang tetap lestari. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompa RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat hambat Kronden Sana ya, karena nih masih hambat ya, masih jam 10 lah ya Kronden Sana. Ya pastinya Kronden Sana untuk hambat menjelang siang ini Boy Rangawani Etam galanya ya, sampai nanti merapat di jam 15 edisi hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026. Untuk informasi Kronden Sana, Boy Ira punya informasi kali ini terkait tari sintren ya Kronden Sana ya. Jadi Kronden Sana, tari sintren ini kalau bisa dibilang itu tarian yang berasal dari Cirebon ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kesenian tradisional yang ada di Cirebon, Jawa Barat, dan sebagian orang itu meyakini amun tarian sintren ini itu adalah suatu bentuk kesenian yang mengandung unsur mistis. Untuk lebih jelas ya, dia merah hadirkan informasi selengkapnya ya.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kronden sana masih di Prompat RRI Samarinda ya. Ya jadi Kronden sana masih berkesah atau masih ada informasi seputar tari sintren. Jadi Kronden sana dalam pementasannya pun tarian ini tuh menjadi sebuah seni tari yang dibawakan oleh seorang wanita dan juga didampingi satu orang dalang. Nah, tegak seni tari pada umumnya, tarian sintren ini juga turut diiringi oleh alunan musik. Kemudian Kronden sana terdapat juga beberapa orang wanita yang bertugas sebagai penari pengiring. Tarian ini Kronden sana adalah salah sebuting bentuk kesenian rakyat yang terdapat di beberapa daerah pesisir pantai dan salah satunya di Cirebon ya, Kronden sana. Jadi awalnya Kronden sana tarian ini tuh dimainkan oleh sekelompok anak-anak muda saat mereka itu sedang menunggu ayahnya pulang melaut. Jadi dalam proses pementasan kesenian ini pun seorang wanita yang menjadi penari sintren tuh akan lebih dulu diikat dengan tali dan ditamakan ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain gitu yo. Dan beberapa saat kemudian sang penari sintren pun akan keluar dengan kondisi tubuh yang dah terlepas tulak ikatan. Selain itu juga saat keluar tulak kurungan, penampilan sang penari pun dah berubah. Ia keluar dengan mengenakan pakaian khusus dan juga berkacamata hitam. Ya, dan Kronden sana nah jadi seirama dengan alunan musik yang mengiringinya, seorang penari sintren pun akan terus melenggak-lenggok melakukan gerakan tarian. Namun ketika ada penonton yang melemparkan pitis dan tepat mengenai tubuh si penari, maka penari sintren tuh akan terjatuh. Nah di saat itu seorang dalang yang mendampingi kemudian akan kembali mendirikan tubuh si penari sintren. Begitu pun seterusnya. Nah, menurut dari segi namanya sendiri, sintren ini berasal dari dua kata yaitu si dan tren. Si yang berarti dia dan tren yang berarti putri, sehingga amun diartikan nama sintren itu berempu makna si putri. Untuk informasi lengkapnya juga masih terus Mbak Ira hadirkan untuk Etam Galanya ya, dan masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Kerondan sana masih dikawani Mbok Ira ya, dan untuk informasi kerondan sana di Miami terpantau cukup lancar lo lintas, lintasnya cuacanya juga cukup aman aja nih untuk aktivitas di luar rumah ya. Jadi kerondan sana dulunya kesenian tari sintren ini hanya dipentaskan di waktu-waktu tertentu maha ya, tepatnya pada saat malam bulan purnama, sebab saat itu belum ada teknologi penerangan ataupun pencahayaan tegak sekarang ya, atau tegak wayani. Namun wayani pementasan tari sintren juga lagi hanya dilakukan pada malam bulan purnama, melainkan kawah juga dipentaskan pada siang hari, dan tujuannya untuk menghibur wisatawan serta memeriahkan acara hajatan. Kesenian tari sintren disinyalir sudah ada sebelum ajaran Islam tama ke tanah Jawa, dan ini ditandai dengan adanya syair-syair dalam tarian sintren yang menyebut dewa-dewa. Setelah ajaran Islam tama ke tanah Jawa, khususnya di era Wali Songo, tarian sintren juga dijadikan sebagai media dakwah oleh para wali ya. Jadi kerondan sana, sair-sair ini pun ya dipakai dalam keseharian dalam tari sintren yang diisi dengan ajaran-ajaran Islam. Tegak kesenian-senian lainnya juga, sintren bukan berasal tulak kebudayaan Islam, tapi oleh para wali bisa dijadikan sebagai media dakwah Islam. Informasi ini kerondan sana Mbok Ira kutip tula.detik.com, semoga bisa menambah informasi kita juga ya di suasana menjelang siang hari ini ya. Dan kerondan sana, setelah ini akan ada Dunia Anak ya, jadi tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Paser akan menggelar lomba memancing ikan dengan tajuk Mancing Mania yang rencananya diselenggarakan pada Minggu 21 Juni 2026 sejak pukul 9 WITA di aliran Sungai Kandilo, Tanah Grogot. Pada pelaksanaan lomba ini terdata lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar untuk ikut ambil bagian dan unjuk kemampuan. Bahkan selain pemancing dari Kabupaten Paser, event lomba ini juga turut diikuti pemancing dari berbagai daerah sekitar. Kapolres Paser AKBP Novi Adi Wibowo menerangkan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kebersamaan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Polres Paser juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kantipmas serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka. Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan. Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman. Bijaklah jika terjadi kebakaran.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Ketemu lagi dengan Bunda Fitri di sini. Bunda Fitri suaranya agak-agak habis nih. Teman-teman di rumah udah pada sarapan semua kan? Apalagi sekarang udah mau makan siang. Nah, teman-teman, hari ini Bunda Fitri akan menemani teman-teman satu jam ini ke depan, oke? Bersama teman kalian yang udah cekik-cekik di sebelahnya Bunda Fitri. Nanti Bunda Fitri kenalkan ya. Tapi Bunda Fitri mau sapa-sapa dulu teman-teman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau Bunda Fitri bilang dunia anak, teman-teman harus jawab dongeng anak cerdas Indonesia. Oke, sekali lagi ya, dunia anak, dongeng anak cerdas Indonesia. Iya, baik, Bunda Fitri sapa-sapa dulu ya.

0: Samarinda. Jadi anak apa? Samarinda. Iya teman-teman. Nah teman-teman semua, tadi Bunda Fitri sapa-sapa. Udah teman-teman semua, mudah-mudahan semua sehat, semuanya senang. Karena hari ini kita mau bicara tentang liburan asik. Iya, liburan udah tiba. Hore. Baik, sekarang Bunda Fitri mau kenalin ya temannya Bunda Fitri di sini. Ada dua teman yang cantik-cantik sekali ya. Yang pertama, Bunda Fitri kenalkan dulu ya. Yang satu dulu. Hai Kakak Nuha.
1: Hai.
0: Iya, boleh kenalan dong nama panjangnya siapa?
1: Nuha Arazan Syafika.
0: Nuha dari mana?
1: Dari Samarinda.
0: Samarinda apa Balikpapan?
1: Balikpapan.
0: Ini lagi liburan ya di Samarinda ya. Tapi Nuha sebenarnya di Balikpapan ya tinggalnya?
1: Tinggalnya di Balikpapan.
0: Oh iya, sekolahnya iya. Di mana?
1: Di SD Patra Dharma 1.
0: Oke. Iya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang yang kedua. Yuk, Bunda Fitri ketemu dengan anak yang cerdas sekali, namanya Lubna. Iya, kenalan dong Lubna. Hai Lubna.
2: Hai.
0: Iya. Lubna boleh kenalan dong siapa nama panjangnya?
2: Lubna Nur Hakiki. Salam kenal ya semuanya.
0: Oh iya. Salam kenal katanya buat teman-teman di rumah. Iya, Lubna Nur Hakiki. Lubna dari mana? Samarinda ya?
2: Iya.
0: Samarinda. Di mana tinggalnya?
2: Di Pramuka.
0: Jalan Pramuka. Sekolahnya?
2: Di SD depan SD ke anu. 0027.
0: Oh, 027 di Jalan Pramuka juga.
2: Iya.
0: Oh, deket ya. Jalan kaki dong.
2: Iya.
0: Iya. Kelas berapa sekarang?
2: Kelas 1 tapi mau naik kelas 2.
0: Oh iya. Kalau Nuha kelas berapa sekarang?
1: Sama kayak Lukna.
0: Oke, kelas 1 naik kelas 2 ya. Yeah. Oke, nah teman-teman di rumah, hari ini tuh Lukna sama Nuha sebenarnya udah libur sekolah. Jadi seperti kalian juga, kemarin bagi rapotan kan? Yeah. Gimana rapotnya di rumah teman-teman semua? Mudah-mudahan semua bagus ya. Lubna sama Nuha bagus gak rapotnya?
2: Bagus.
1: Gak dicek, belum dicek.
0: Belum, oh iya. Karena Nuha habis pergi rapot langsung berangkat sama Rinda.
1: Iya. Iya.
0: Terus rapotnya belum sempat dilihat.
1: Iya.
0: Iya. Baiklah. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman liburan ngapain aja kira-kira?
2: Kayak di pantai.
1: Biasanya ke Jogja. Ke Jakarta atau enggak ke Samarinda.
0: Oh gitu, Nuha itu ya. Ke Jogja, ke Jakarta, ke Samarinda. Kapan itu dilakukannya? Pas liburan kemarin?
1: Ke Jakarta kemarin. Libur kemarin ke Yogyakarta, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Jogja, habis itu pulang.
0: Itu ngapain di sana? Ada tempat liburannya di tempat yang gimana, Nuha?
1: Kalau di Yogyakarta, Nuha ke sungai piknik.
0: Oh, Nuha suka piknik di sungai?
1: Iya.
0: Oh, sejuk banget ya. Ih, Bunda Fitri merasakan kayaknya tuh sungai-sungai di Jogja itu aman ya buat anak-anak.
1: Sejuk. Aman.
0: Airnya jernih.
1: Iya.
0: Iya.
2: Banget.
0: Kalau Lubna liburan kemana?
2: Ke pantai. Ke Tenggarong sama ke Wakulu.
0: Wakulu? Wakulu apa ngapain?
2: Datengin Om sama nenek.
0: Oh gitu. Ngapain di sana? Berkebun.
2: Kalau nenek hari ini ada di kebun, kalau Om ada di Wakulu.
0: Oh gitu. Terus di kebun ngapain?
2: Panen terong.
0: Wow, terong.
2: Iya.
0: Terbanyak dong panennya.
2: Iya, ada 100 kilo.
0: Widih, 100 kilo. Keren sekali. Banyak banget diapain aja tuh, dijual.
2: Iya.
0: Iya, teman-teman. Ah, keren sekali ya. Bakal asik kita ngobrol sama Nuha dan Lubna. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ya musiknya, apa hadiah lagu buat teman-teman di rumah dari kakak-kakak yang ada di RRI. Jangan lupa ya, RRI Pro 4 Samarinda.

0: viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, okay, lanjut ketemu lagi dengan Bunda Fitri. Kita lanjutkan obrolan kita. Ya, teman-teman semua, kalau misalnya liburan, kalian tuh kira-kira jalan-jalan kemana aja? Nah, Bunda Fitri juga mau sharing ya. Kalau Bunda Fitri biasanya kalau libur tuh biasanya jalan-jalan. Kalau di Samarinda aja banyak juga loh tempat-tempat yang bisa kalian datengin. Misalnya nih, liburan city tour. Tahu enggak city tour? City tour itu tour dalam kota. Jalan-jalan di kota. Kalian pernah enggak, Nuha sama Lukna pernah enggak jalan-jalan ke Citra Niaga?
1: Enggak pernah.
0: Pernah. Pernah. Ke museum?
1: Pernah.
0: Kemudian pernah. Kemudian ke naik kapal wisata di Sungai Mahakam?
1: Pernah.
0: Itu keren sekali. Jalan-jalan ke Islamic Center, sholat di sana sambil kita melihat masjid yang termegah, ya kan?
1: Iya, itu terus, di Indonesia.
0: Iya. Iya. Nah, terus sekarang kalian juga bisa naik gunung. Gunung Steleng.
2: Ayah, Gunung Steleng, ada jualan tanteku.
0: Oh iya. Tantemu jualan apa di sana?
2: Jualan minuman.
0: Mihun juga. Apa lagi?
2: Ada mie pop mie sama.
0: Iya, nah, di Gunung Steleng ada lagi apa? Oh iya, ada beberapa tempat wisata di sini. Ada tempat yang kita biasa tuh ada kaki kita bisa digigit-gigit sama ikan kecil-kecil. Itu ada. Bukan ikan kecil-kecil. Nah, kemudian kita juga berapa tempat wisata di sini banyak yang bisa dikunjungin. Bunda Fitri pernah loh pergi ke Desa Pela. Nah, tahu enggak Desa Pela? Mau Desa ya, Pela itu di sana kita bisa melihat ada pesut. Pesut Mahakam itu sekarang udah tinggal dikit, tinggal sekitar 60-an aja. Nah, jadi nanti Lukna sama Kakak Nuha kalau bisa bilang sama ayah bundanya, ajakin ke Pela supaya bisa lihat pesut. Di sana juga bisa melihat
1: pesut
0: matahari
1: panda.
0: Matahari terbenam. Hah?
1: Pesut panda.
0: Kok pesut panda?
1: Enggak ada.
0: Pesut Mahakam. Besarnya kayak lumba-lumba.
2: Pantesan pas aku jalan itu tiba-tiba ada foto lumba-lumba.
0: Oh gitu, pernah?
2: Pernah.
0: Kemana itu?
2: Pas tahun baru.
0: Oh iya, baiklah. Nah, teman-teman di rumah, kalau teman-teman gak sempet kemana-mana, kalian di Samarinda aja. Di rumah juga gak apa-apa. Kalian buat liburannya yang asik dan menyenangkan. Misalnya nih, bikin kue bareng nenek. Pernah gak Nuha sama Lukna bikin kue sama neneknya, sama utinya?
2: Roti aja.
0: Pernah. Cooking, ya. Cooking apa? Pizza.
2: Pernah.
0: Ya, kemudian kalian juga bisa loh di kebun di dekat rumah. Bisa juga. Gak usah jauh-jauh atau membaca buku bareng teman-teman, ya kan? Pernah gak Lukna melakukannya?
2: Pernah.
0: Nuha?
1: Pernah.
0: Apa, ngapain aja?
2: Kita baca buku.
0: Nuha coba.
1: Pernah main di halaman rumah.
0: Halaman rumah? Ngapain? Iya, kemarin jual-jualan ya kalian ya?
2: Iya.
1: Iya.
0: Iya, itu. Nah, teman-teman di rumah, biarpun liburan, tapi kalian gak bete, buatlah kegiatan yang asik dan menyenangkan.
2: Kayak jualan.
0: Jualan, bikin kreativitas, kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Bunda Fitri juga gitu, waktu kecil suka bikin masak-masakan, mencoba resep-resep. Walaupun masih kecil, tetap nyoba. Karena diajarin sama orang tua. Nah, teman-teman di rumah. Oke, Nuha. Kenapa Nuha? Beriga itu tanda masuk angin tuh. Nuha mau cerita apa? Nuha mau cerita apa tentang liburannya?
1: Liburan ke apa ya?
0: Yang naik pesawat apa?
1: Taman Pintar.
0: Oh, pernah ke Taman Pintar?
1: Di sering, Jogja? Sering.
0: Di Jogja?
1: Iya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Apa yang didapat dari Taman Pintar?
1: Apa ya? Lupa. Bisa melihat dino-dino.
0: Dino, oh iya. Kerangka dino ya? Kerangka dino. Ada science nggak? Percobaan science nggak?
1: Ada.
0: Ada. Ada.
1: Ada juga bioskop.
0: Ada bioskop.
1: Iya. Okay. Yeah.
0: Kalau Lupna, apa yang mau diceritakan tentang liburannya?
2: Kebun.
0: Kebun.
2: Iya.
0: Yeah. Asik nggak di kebun?
2: Asik banget.
0: Apa yang membuat kamu asik?
2: Bisa buat pondok-pondok kan, bisa bantuin nenek.
0: Oh gitu. Masak juga.
2: Masak juga.
0: Kamu ngomong kayak anak gede aja. Oke oke oke. Baik, Lupna, Nuha. Lupna hobinya apa?
2: Hobinya Lupna membaca buku.
0: Membaca buku. Kalau Nuha hobinya apa?
1: Nonton TV.
0: Nonton TV. Emang apa yang ditonton coba?
1: Biasanya sih nonton kayak biasanya. Atau enggak, biasanya belajar.
0: Oh iya, belajar. Oh, hobi. Belajar jadi hobi. Oh keren itu. Itu keren loh.
1: Noha juga suka sains.
0: Hobi. Oh, hobi sains. Oh iya.
1: Ya, banyak hobi Noha.
0: Pengen hobi. Banyak hobinya Noha. Pengen jadi apa sih Noha?
1: Pengen jadi YouTuber.
0: Uts. YouTubers?
1: Iya. Yeah.
0: YouTubers apa coba?
1: YouTuber sains sama kreasi.
0: Widih, widih, widih. Terus apa yang udah pernah Noha lakukan sainsnya?
1: Membuat Gunung Merapi sama kacang merah berjoget.
0: Kacang merah berjoget?
1: Iya, naik turun di air.
0: Oh gitu. Pernah juga Bunda dengar lihat Noha tuh ada gambar, terus dibuat aplikasinya, gambarnya bisa bergerak tuh ya?
1: Iya.
0: Keren.
1: Itu di Taman Pintar.
0: Oke, okay. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Lupna apa hobinya? Apa pengen jadi apa ntar gede?
2: Jadi dokter sama penyanyi.
0: Oh gitu. Jadi dokter sama penyanyi. Dokter yang pintar nyanyi.
2: Iya.
0: Iya, keren sekali. Mamanya harus menabung banyak uang buat jadi dokter.
2: Salah, harusnya aku yang nabung.
0: Masya Allah. Iya, jadi membiayai sekolah dokternya sendiri.
2: Iya.
0: Wah, keren. Udah berapa tabungannya Lupna?
2: Kalau di ATM Lupna belum tahu. Karena disimpan mama di ATM.
0: Oh, iya. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman di rumah harus punya cita-cita ya, seperti Nuha sama Lupna. Konsisten dengan cita-citanya. Kayak Lupna dong, harus membiayai sendiri kuliahnya. Keren itu loh, benar, jaga ya. Dijaga cita-citanya, dijaga impiannya ya.
2: Iya.
0: Oh, tadi katanya pintar nyanyi. Mau jadi penyanyi. Bisa nyanyi?
2: Bisa.
0: Mau nyanyi kasih teman-teman di rumah?
2: Mau nyanyi jumbo.
0: Jumbo. Noha bisa juga jumbo?
1: Bisa.
0: Nyanyi berdua ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh Bu, boleh Kak? Oke, silakan. Pakai diiringin musik atau
1: musik?
2: Musik.
0: Oh. Enggak ada musiknya. Nyanyi aja.
2: Oke.
0: Okay. Iya ya?
1: Enggak bisa. Kalau nggak ada anunya,
0: ya coba aja.
1: Suaranya gitu. Jadi kayak kurang.
0: Kalau oh, gitu.
2: Kalau Lupna ada bisa.
0: Beriringan aja ya. Oke, okay. 1, 2, 3.

0: Yeah. Wih, keren. Ada suara satu, suara dua. Oke, okay, nah teman-teman di rumah itu tadi apa? Lu persembahan dari Luna sama Luna. Nyanyi lagi dulu. Walaupun cuma satu bait.
1: Iya, karena satunya itu ada yang ada anu yang punya kambing
2: gitar,
1: itu
2: gitar,
1: dia.
2: Gitar.
1: Iya, gitar
2: Nurman.
1: Dia.
0: Oh,
1: jadinya
0: gitu.
1: Kita tetap pisahkan dulu lagunya.
0: Oh. Iya. Oke. Ya, oke. Nanti nyanyi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang bagaimana kalau dengarkan Bunda Fitri cerita dulu?
1: Mau, kita tanya dulu, Kakak.
0: Mau kasih lagu dulu atau gimana, Kak?
3: Boleh.
0: Oke. Kita dengar lagu dulu ya buat teman-teman di rumah. Habis itu baru kita dengar cerita. Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia.

0: ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
4: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala. Terus, biar kamu ke jalan yang benar.
3: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
4: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
3: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
5: Hah, kok gitu sih?
3: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Indonesia.
2: Ya, baik. Eh, tadi teman-teman dengar nggak? Nua sama Lukna dengar nggak? Ada empat kata ajaib. Apa aja coba? Maaf.
1: Tolong.
2: Apa lagi? Apa? Maaf, tolong.

0: Baik, sekarang waktunya Bunda Fitri cerita ya.
1: Oke.
0: Dengarkan baik-baik ya.
1: Baik.
0: Nah, teman-teman, kalau hari libur kita juga bisa loh pergi ke tempat baca. Ada taman bacaan masyarakat, ada perpustakaan. Nah, di sana kita bisa membaca buku atau mendengarkan cerita. Termasuk juga kalian dengarkan ini acara Dunia Anak di RRI. Itu adalah acara yang sangat keren sekali. Nah, Bunda Fitri juga pengen kasih cerita buat teman-teman. Cerita ini adalah cerita yang setiap tahun dilaksanakan di Kutai Kartanegara, yaitu peristiwa Erau. Teman-teman pernah dengarkan peristiwa Erau? Kalian harus tahu ya, karena kalian orang Kaltim, orang Kalimantan Timur, jadi harus tahu cerita-cerita yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah cerita yang Bunda Fitri akan ceritakan. Namanya Putri Karang Melenuh dan Naga Ajaib. Ini buku ini dipopulerkan dan diceritakan kembali oleh Kampung Dongeng Etam. Oke, ceritanya seperti ini. Di Kutai ada legenda tentang Putri Karang Melenuh yang berasal dari kayangan dan diantar oleh naga ajaib. Di kampung Melati, hiduplah sepasang suami istri yang baik hatinya. Mereka adalah petinggi dusun dan istrinya bernama Babu Jaluna Jaruma. Mereka sangat ingin sekali memiliki anak. Iya, udah sangat tua sekali, tapi belum punya anak. Satu hari, hujan turun sangat lebat selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar-nyambar, guntur menggelegar, dan angin bertiup kencang. Pokoknya suasananya sangat mencekam. Petir menyambar-nyambar. Duar, duar, gitu ya. Kalian takut gak kalau ada petir?
1: Takut.
0: Takut. Nah, pada hari ke-7, persediaan kayu bakar sudah habis. Babu Jaruma berkata kepada petinggi dusun, "Bapak, kayu bakar sudah habis. Aku tidak bisa masak. Bagaimana ini?" Petinggi pun mengambil kayu dari atap rumah untuk dijadikan kayu bakar. "Wah, di atas itu ada kayu kasau. Aku akan ambil dan akan aku jadikan kayu bakar supaya aku bisa makan. Lapar juga perutku kalau gak makan." Ketika kayu bayi, dia kemudian naik ke atas dan mengambil kayu tersebut dan kemudian membelahnya. Dibelahlah kayunya. Pada saat membelah, ada ia melihat seekor ulat kecil melingkar, kecil sekali ulatnya, dan dia menatap petinggi dusun. Matanya seolah-olah berkata seperti ini, "Bapak, tolong selamatkan aku, jangan buang aku, peliharalah aku." Gitu, kayak seolah-olah matanya tuh berkata seperti itu. Dan ia seakan-akan minta dikasihani oleh petinggi dusun. Bukan petinggi dusun. Saat ulat itu ke petinggi dusun melihatnya dan ia merasa kasihan. Ia kemudian mengambil ulat tersebut dan kemudian menempatkan di satu tempat. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kita pelihara saja ulat ini ya. Aku kasihan melihatnya. Dia juga lucu sekali. Matanya seakan-akan minta dikasihani. Saat ulat itu diambil oleh petinggi dan diletakkan di tempat yang berbeda, satu keajaiban terjadi. Hujan berhenti seketika. Langit kembali cerah dan matahari bersinar dengan terik.

0: dan seluruh penduduk hulu dusun bersyukur dan gembira. Hore, hujan tidak turun lagi dan matahari bersinar. Kita bisa bermain di halaman. Anak-anak mulai bermain di halaman dan kemudian ibu-ibu mulai mencari kayu dan mereka memasak kembali. Ulat kecil itu dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi dusun. Babu Jaruma istrinya sangat rajin merawatnya dan memberi daun-daun segar. Daun-daun segar itu adalah makanan ulat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ulat itu tumbuh semakin besar dan tumbuh semakin besar dan cepat sekali tumbuhnya. Dan ternyata teman-teman, begitu ia tumbuh, ia bukan lagi seekor ulat, tapi ia menjadi seekor naga yang sangat besar. Wah, ulat ini berubah menjadi naga. Ternyata ulat kecil itu adalah seekor naga ajaib. Satu malam, petinggi dusun bermimpi. Ia bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita. Putri itu kemudian menyapa kepala dusun. Ayah, bunda, tak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi. Buatkanlah sebuah tangga agar dapat meluncur ke bawah. Tuh, dibuatlah tangga supaya bisa meluncur ke bawah. Rumah-rumah orang dusun zaman dahulu kala itu sangat tinggi. Supaya apa? Kalau air naik, mereka tidak kebanjiran. Kemudian petinggi dusun dan Babu Jaruma membuatlah tangga. Mereka bersama-sama mengikat tangga itu dan kemudian pagi harinya petinggi dan istrinya membuat sebuah tangga dari bambu seperti dalam mimpinya. Nah, pada malam hari naga itu pun turun melalui tangga bambu itu sampai ke tanah. Suaranya lembut, persis seperti yang didengar petinggi dalam mimpi. Bila mana Ananda telah turun ke tanah, ayah dan bunda, iringilah kemana Ananda merayap. Taburi tubuh Ananda dengan beras kuning dan bakarlah wijen hitam, kata sang naga. Babu Jaruma dan kepala dusun mengikuti apa yang dilakukan oleh naga tersebut. Sang naga merayap menuju Sungai Mahakam. Sudah tahu Sungai Mahakam belum?
1: Sudah.
0: Petinggi dan istrinya mengikutinya sambil menaburkan beras kuning dan membakar wijen hitam. Di sungai, naga berenang ke hulu 7 kali, ke hilir 7 kali, lalu menuju tepian batu. Di sana ia berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Kemudian naga tersebut menyelam. Saat naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat. Air bergelombang, hujan, guntur dan petir bersaut-sautan. Perahu petinggi didayung ke tepian, kemudian menjadi tenang kembali. Tuh, beriak-riak. Tiba-tiba permukaan Sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Tahu buih enggak? Nih buih. Blub blub blub blub blub blub blub blub. Buihnya naik ke atas, pelangi timbul dan Babu Jaruma melihat kumala bercahaya berkilau-kilau. Jadi ininya gelembung-gelembungnya berkilauan karena kena cahaya. Lalu tiba-tiba dari dalam sungai muncullah sebuah gong. gong itu berisi anak bayi kecil di dalam gong tersebut. Dan ternyata gong itu disangga oleh seekor naga besar dan seekor binatang yang disebut lembu swana. Nah, teman-teman, di dalam gong itu terdapat bayi perempuan yang cantik sekali. Naga menjunjung gong tersebut dengan bantuan lembu swana. Lembu swana adalah makhluk agung penjaga Sungai Mahakam. Ia bentuknya seperti gajah, tapi memiliki sayap, memiliki belalai, memiliki mahkota, dan memiliki taji di kakinya. Kemudian, gong dan bayi itu diambil oleh Babu Jaruma dan dibawa pulang. Bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Ia adalah anugerah dari langit. Dan kelak ia akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, cepat-cepat kemudian bayi itu dipelihara oleh Babu Jaruma dan petinggi dusun, dan kemudian ia akan tumbuh menjadi putri yang cantik. Lembu swana dan naga kemudian kembali tenggelam ke dalam Sungai Mahakam. Nah, teman-teman di rumah, itulah ceritanya tadi. Cerita ini diabadikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara menjadi sebuah peristiwa budaya disebut Erau. Ya? Oke. Ngantuk, Lupna. Ya. Nah, teman-teman di rumah udah tahu kan, jadi cerita Erau tersebut berasal dari cerita yang Bunda Fitri ceritakan tadi ya. Ini Aslika. Adalah nah, kalau asli atau tidaknya Bunda Fitri enggak tahu. Kayaknya karena bisa jadi cerita ini turun-temurun, bisa saja ini imajinasi orang-orang hebat zaman dulu, bisa saja ini cerita asli ya. Ya. Nah, teman-teman di rumah juga Nuha dan Lupna, cerita ini mudah-mudahan bisa kalian ceritakan kembali pada teman-teman kalian di sekolah ya. Dan kalian rajin-rajin membaca cerita rakyat Kalimantan Timur supaya kalian kenal dengan budaya daerah ya. Teman-teman tahu enggak Nuha sama Lupna pernah ke Kutai Kartanegara? Belum ya?
1: Belum.
0: Baru ke Samarinda ya. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh teman-teman di rumah, sebelum kita berakhir, Bunda Fitri mau tanya lagi nih sama Lupna sama Nuha. Nanti liburan tahun ini kalian ngapain?
1: Latihan public speaking.
0: Public speaking? Nuha juga?
2: Ini kan public speaking.
0: Iya, oh iya, sekarang ini kita sedang iya, kita ini sekarang sedang melaksanakan public speaking. Yoi, keren sekali, kok Nuha tahu. Iya, apa? Kalau kali jadi gini, Nuha sama Lupna liburan ini diisi dengan belajar public speaking. Selama berapa hari?
1: Empat hari.
0: Iya. Nah,
2: sampai Rabu.
0: Keren sekali ya. Anak kecil udah belajar public speaking. Nanti liburannya kalian isi dengan kegiatan yang bermanfaat dong berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman-teman.
2: Ini hari apa?
0: Itu hari ini hari Minggu. Baik, teman-teman di rumah, itu tadi percakapan kita dengan teman kalian Nuha dan Lupna. Nuha anak Balikpapan yang sedang jalan-jalan ke Samarinda dan ikut pelatihan public speaking.
2: Lahirnya di Samarinda.
0: Lahir Samarinda ya?
2: Iya.
0: Oh iya. Kalau Lupna lahir di mana?
1: Lahir
2: Samarinda.
1: Samarinda tapi di Gunung Lingai.
0: Di mana?
1: Di Gunung Lingai.
0: Gunung Lingai. Di Gunung Samarinda. Lahir di Samarinda di Gunung Lingai. Gunung Lingai itu kota Samarinda bukan?
1: Kota juga.
0: Oh, iya.
2: Okay. Sama.
0: Ya, oke. Okay. Nanti kita jalan-jalan sama city tour ke Samarinda, keliling-keliling biar Nuha sama Lupna lebih tahu lagi kota Samarinda ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Jalan-jalan, Jalan Tarmidi. Belum kan?
1: Belum.
0: Aminah Syukur. Jalan Kahoy, ya?
2: Kahoy.
0: Jalan Tukumar, supaya kalian tahu tentang Samarinda, ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi cerita Bunda Fitri. Oh ya, Nuha sama Lupna mau pesan apa buat teman-teman di rumah? Mau nyampaikan pesan apa buat teman-teman di rumah?
1: Kalian tetap nonton terus ya ceritanya Bunda Fitri.
2: Jangan sombong.
0: Oh iya, jangan sombong. Apa Lupna apa? Pengen pesan buat teman-teman apa? Tadi lu Nuha jangan sombong.
2: Jangan sombong ya teman-teman.
0: Terus Lupna apa?
1: Semoga teman-teman itu suka lihat dongengnya Bunda Fitri.
0: Oh iya, mudah-mudahan senang dengan dongengnya Bunda Fitri. Lupna juga bakal jadi pendongeng ya nanti ya, pengen jadi pendongeng ya?
1: Iya.
0: Belajar yang
1: iya.
0: Benar supaya bisa jadi pendongeng. Bunda Fitri juga doakan mudah-mudahan tercapai cita-citanya Lupna jadi dokter dan penyanyi sekaligus pendongeng. Mudah-mudahan nanti Nuha juga tercapai cita-citanya jadi YouTubers yang sains ya, yang pinter sains ya. Dan Bunda Fitri juga berharap teman-teman di rumah bisa mencapai impiannya menjadi apa yang kalian cita-citakan ya. Nah, oke deh teman-teman semua, sampai jumpa lagi kapan-kapan kita ketemu lagi di acara Dunia Anak. Dunia Anak adalah dunia dongeng anak. Dongeng anak cerdas
3: Indonesia.
0: Okay.
2: Dadah,
0: sampai jumpa lagi. Dadah semuanya. Oke, kita ram sam-sam ya. Oke, assalamualaikum. Kita ram sam-sam bisa, teman-teman di rumah ram sam-sam ya. Boleh tangannya di sini. Ram sam-sam, ram sam-sam.
3: Doi, Ono, Sabina,

Baik teman-teman, tetap belajar yang pintar, jadi anak hebat. Walaupun kalian liburan, bikinlah liburan itu liburan yang menyenangkan. Cari kegiatan yang aktif dan kreatif, dan selalu menjadi anak yang sangat menyenangkan buat siapa saja. Sampai jumpa lagi, dadah.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Samarinda tahun 2026. Jalur ini akan mulai dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Besar kuota yang tersedia membuat jalur ini menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Wahiduddin mengatakan jalur domisili dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon murid agar dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dan kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan daya tampung antar wilayah. Menurutnya, jalur domisili memiliki persentase kuota paling besar dibandingkan jalur lainnya. Dia juga menjelaskan calon murid yang ingin mendaftar melalui jalur domisili harus berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu syarat utama dalam jalur domisili adalah kepemilikan kartu keluarga yang telah terbit minimal 1 tahun. Namun apabila kartu keluarga mengalami pembaruan akibat perubahan data anggota keluarga, seperti adanya anggota keluarga yang menikah atau pindah domisili, maka kartu keluarga lama tetap dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan masa tinggal calon murid di alamat tersebut. Dalam proses seleksi, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan jarak antara alamat domisili yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Penghitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik secara langsung dari lokasi tempat tinggal menuju sekolah, sehingga hasilnya lebih objektif dan terukur. Kemudian setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Disdikbud Samarinda mengingatkan agar urutan pilihan sekolah disusun secara cermat dengan mempertimbangkan faktor jarak dan peluang penerimaan. Kesalahan dalam menentukan prioritas pilihan sekolah dapat mempengaruhi peluang calon murid untuk diterima melalui jalur domisili. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kroden sana perempat RRI Samarinda. Bu Ira masih ngawani atam galanya kali ini musik informasi ya. Kroden sana ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kroden sana galanya ya. Untuk informasi di suasana siang hari ini di MIM cukup terpantau lancar saja lalu lintasnya ya. Untuk Kroden sana juga selamat menikmati liburan ya. Mungkin anak-anaknya udah pada libur hari ini ya, karena kemarin kan dah terima rapot, liburnya cukup panjang. Nah mungkin ada beberapa yang berencana untuk pergi keluar kota atau mungkin jalan-jalan aja di Samarinda, staycation gitu ya. Pokoknya diperhatikan kalau misalkan pergi ya cukup lama, rumahnya kondisinya dicek kembali ke ronden sana yo, tegak keamanannya yo untuk etam jua ya. Jadi ketika kita pergi keluar rumah gitu yo, kita merasa aman jua, tenang jua karena aman nih rumah gitu ya. Oke deh, ke ronden sana nanti bara balik lagi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya. Nah kali ini Ronden Sana di musik informasi, Mbak Ira punya informasi nih ya terkait perhelatan Piala Dunia tahun ini ya. Jadi Ronden Sana 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Nah, itulah 3 negara yang lolos ya ke babak 32 besar itu, 2 diantaranya yaitu tuan rumah Piala Dunia tahun 2026. Nah, melansir tulah statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup. Kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat juga diikuti oleh Jerman. Jerman juga sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Meski telah memastikan tiket ke babak 32 besar, ketiga tim masih harus menjalani 1 pertandingan terakhir di fase grup. Meksiko dijadwalkan menghadapi Republika Ceko, Amerika Serikat akan berjumpa Turki, sementara Jerman akan menantang Ekuador. Masih dikutip tulah rri.co.id, Kroden Sana masih terkait perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi Kroden Sana, persaingan di grup E Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar, sementara 1 tiket lainnya masih terbuka. Jerman memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Kemudian tim asuhan Julian Nagelsmann meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua. Wakil Afrika tersebut, Pantai Gading, itu menempati posisi kedua dengan 3 poin. Sementara itu, Curaçao dan Ekuador sama-sama mengkoleksi 1 poin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium. Dan Kroden Sana, dengan selisih poin yang masih relatif dekat di bawah Jerman, persaingan grup E dipastikan berlangsung sangat sengit hingga pertandingan berakhir. Jerman memastikan kelolosan tetapi perebutan 1 tiket otomatis dan peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga masih sepenuhnya terbuka. Ya baiklah Kroden Sana, masih ada informasi lainnya ya nanti dihadirkan, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. Anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Keronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Nah, kali ini musik informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Jadi Kementerian Haji dan Umroh menerima puluhan aduan terkait Biro Perjalanan Umroh bermasalah. Jadi sebanyak 19 kasus tulah total laporan tersebut, wayani berhasil diselesaikan lewat mediasi. Jadi Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid membenarkan data tersebut. Pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif untuk mempertemukan jemaah dengan pihak Biro Travel. Mediasi dilakukan, namun pelaku usaha dinilai masih memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban. Salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan penipuan oleh Travel Hanania. Harun menerima audiensi para korban Biro Perjalanan tersebut pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Namun pihak Biro Perjalanan tersebut dilaporkan mangkir dari kesepakatan damai sebelumnya. Kasus dugaan penipuan tersebut saat ini dah tamat ranah hukum. Kemenhaj kini juga tengah merancang sistem tata kelola umroh baru yang komprehensif. Regulasi ini bertujuan memberikan standar perlindungan setara dengan jemaah haji reguler. Masyarakat diimbau tidak ragu melapor amun merasa dirugikan oleh pihak travel. Pemerintah berkomitmen penuh mengawal hak jemaah demi memberikan rasa aman beribadah. Nah, baiklah kerondeng sana, setelah ini ada mitos fakta hadir kerondengar etam galanya ya. Jadi tetap di perempat RRI Samarinda.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di tengah derasnya arus informasi digital, remaja di Kalimantan Timur, Kaltim, didorong untuk lebih bijak dalam memilih sumber informasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, dan perencanaan masa depan. Salah sebuting langkah yang kawa dilakukan oleh yang dilakukan adalah memanfaatkan aplikasi Sakina, platform digital yang disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto mengatakan, remaja merupakan kelompok usia yang perlu mendapatkan literasi yang memadai terkait kependudukan dan pembangunan keluarga. Menurutnya, pemahaman yang baik sejak dini akan membantu generasi muda mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani pendidikan, merencanakan karir hingga membangun keluarga di masa mendatang. Dia juga menjelaskan aplikasi Sakina dirancang sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh remaja. Beragam materi juga tersedia, tidak hanya membahas keluarga berencana, tapi juga kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan keluarga, hingga berbagai informasi yang disesuaikan dengan tahapan usia dan kebutuhan pengguna. Di era digital saat ini, kehadiran sumber informasi yang kredibel menjadi sangat penting, pasalnya tidak semua informasi yang beredar di media sosial maupun internet dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
0: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Boyra masih ngawani etam galanya ya, dan kerondian sana. Boyra punya informasi nih di mitos fakta terkait motor injeksi ya, kerondian sana. Apalagi saat ini banyak juga ya sudah beredar motor-motor injeksi gitu ya. Dan kerondian sana untuk informasi nanti juga Boyra akan hadirkan untuk etam galanya ya. Ditambahin dengan lagu-lagu daerah Nusantara juga, biar makin semangat aja di siang hari ini, hari libur ya, hari Minggu. Kalau gitu kerondian sana tetap di Pro 4, dan saatnya dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri ndak terurus.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi keronden sana yo, lonjakan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi belakangan ini pastinya membuat kita tuh jadi mutar otak gitu ya, keronden sana. Ya salah satunya yaitu Pertamax ya, atau Rondo 92 ya. Dan kondisi ini pasti memicu fenomena migrasi massal di mana banyak motor akhirnya pindah ataupun beralih ke Pertalite. Dan selain itu juga banyak yang menganggap aksi turun kelas ini sah-sah saja dilakukan ya, anggapan motor injeksi keluaran terbaru ini sudah dibekali teknologi canggih atau namanya ECU atau Electronic Control Unit ya, sehingga sistem elektroniknya bisa otomatis menyesuaikan diri saat menegak bensin dengan oktan yang lebih rendah dari rekomendasi pabrikan. Namun kerajaan sana ada anggapan juga bahwa ECU ini bisa menyiasati penurunan oktan BBM demi menghemat dompet, dan ini kerajaan sana ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kerajaan sana katanya ya, ECU ini bisa menyiasati penurunan oktan BBM demi menghemat dompet, dan ini merupakan fakta atau mungkin sekedar mitos belaka ya. Tapi ya, kerondian sana ternyata menurut pemilik bengkel garasi 62 di Jakarta, Dustin menegaskan bahwa anggapan ini pun adalah salah kaprah atau mitos maha. Menurutnya sistem elektronik pada motor modern itu juga berempu batasan kerja yang bisa memanipulasi komponen mekanik mesin. Dan kerondian sana, ECU ini fungsinya tuh hanya menyesuaikan pencampuran udara dan juga bahan bakar di ruang bakar ya. Jadi dia ini bertugas mengatur seberapa banyak debit bensin yang memang harus disemprotkan oleh injektor. Nah selain itu juga urusan kompresi mesin adalah hitungan mekanis yang bersifat pasti dan juga tetap sejak motor dirakit di pabrik. Jadi sistem komputerisasi pada motor tidak memiliki kemampuan untuk mengubah rasio kompresi secara instan ketika diisi bensin beroktan rendah seperti Pertalite. Jadi kerondian sana, cara merubah kompresi mesin adalah dengan merubah spesifikasi fisik mesinnya. Misalnya aja pistonnya diubah lebih turun agar kompresinya juga jadi turun. Ya, jadi kerondian sana, untuk informasi lengkapnya juga masih terus saya hadirkan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung

0: banget.
1: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit yang aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
2: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Ronden Sana Prompat RRI Samarinda. Jadi Ronden Sana masih seputar motor injeksi ya, mitos faktanya. Jadi kalau misalkan motor dengan rasio kompresi tinggi itu dipaksa mengkonsumsi BBM dengan oktan rendah, nah proses pembakaran itu bisa menjadi tidak sempurna. Bukannya hemat, setelah pindah tulak Pertamax, motor justru berpotensi menjadi lebih boros ya, karena performa mesin yang drop memaksa pengendara memutar selongsor gas lebih dalam untuk mendapat tenaga yang sama. Nah, efek jangka panjangnya Ronden Sana ya tergolong fatal ya bagi kesehatan jantung pacu kendaraan. Jadi ledakan yang terjadi sebelum piston mencapai titik puncaknya itu akan menimbulkan gejala knocking atau akrab disebut dengan mesin ngelitik gitu ya. Nah, artinya Ronden Sana, kalau misalkan niat awal menghemat uang karena harga Pertamax menyentuh harga 16 ribuan wayahni, justru bisa berujung pada kerugian finansial yang jauh lebih porek karena harus menanggung biaya turun mesin yang mencapai jutaan rupiah. Oleh karena itu, Ronden Sana penting bagi pemilik kendaraan untuk kembali memeriksa spesifikasi rasio kompresi mesin yang tertera pada buku manual sebelum memutuskan berpindah jenis bahan bakar. Ya baiklah Ronden Sana, yang pastinya ketika membeli kendaraan jangan lupa cek buku manual yang biasanya dikasih ya, dengan apa sih biasanya tuh buku servis dan lain sebagainya gitu yo. Nah, dicek di situ untuk bahan bakarnya jenis apa gitu yo. Informasi ini dikutip tulakompas.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga terkait motor injeksi ini Ronden Sana. Apalagi wayah ini kan banyak motor injeksi yang bertebaran ya gitu yo. Setelah ini ada musik informasi, nanti ada Mbok Nita juga nemani Etam Galanya ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: gandeng sana nda nelinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerenden Sana Perempat RRI Samarinda. Produk kopi Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 66 miliar rupiah dalam ajang World of Coffee Bangkok 2026 di Thailand. Nilai ini berasal dari komitmen pembelian sebanyak 337 ton kopi Indonesia oleh pembeli dari berbagai negara. Pameran kopi internasional ini pun sudah berlangsung di Bangkok pada 7 sampai 9 Mei 2026 dan atase perdagangan RI di Bangkok, Rafika Arfani mengatakan pameran tersebut menjadi sarana efektif mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli mancanegara. Antusiasme terhadap kopi Indonesia juga dinilai sangat tinggi selama penyelenggaraan acara. Komitmen pembelian tersebut berasal dari sekitar 60 calon pembeli potensial. Mereka berasal dari Thailand, Belanda, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Oman, India, Brunei Darussalam, Filipina, Finlandia, dan Taiwan. Pavilion Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, KBRI Bangkok, dan juga Kementerian Perdagangan melalui atase Perdagangan Bangkok. Sebanyak 20 pelaku usaha kopi binaan Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran tersebut. Duta Besar RI untuk Thailand, Hari Prabowo, menilai Thailand menjadi pasar potensial bagi kopi Indonesia. Hal ini didukung tingginya konsumsi kopi masyarakat Thailand yang terus meningkat. Menurutnya, konsumsi kopi masyarakat Thailand naik hampir 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, sementara produksi kopi domestik Thailand masih jauh di bawah kebutuhan pasar. Indonesia dinilai memiliki peluang besar karena kebutuhan kopi Thailand belum dapat dipenuhi produksi dalam negeri. Bahkan perusahaan importir Paiberi Taiko LTD menyatakan minat terhadap kopi Gayo asal Aceh. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana ya, kita melanjut lagi. Oh iya, assalamualaikum dulu dah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dita ya, di ruang dengar kita segalanya Bu Sembok, pukul 14.15. Di cuaca yang makin-makin mendung ini ya, di kawasan M. Yamin. Masih dengan suasana orang Mbak Undangan, karena nih jam 2 nih biasanya jam-jam rame-ramenya Mbak Undangan ya Bu Sembok ya. Ada Mbak Dita dan juga Mbak Ira, kawan kita di musik info siang hari ini ya, sampai merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Seperti biasa, kita melanjut Nalinga Muntadidah dibuka dengan lagu Banjar. Selanjutnya akan ada lagu Kut.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, setelah musim kemarau begini, nah, jam bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan eta melewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi eta juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keren dan sana ya, tem lanjut. Ada info nih, tolak IKN ya, keren dan sana, di mana IKN ini punya potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal, di mana penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN ini juga sudah jadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara ya, dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Jadi Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda, Novalia Heikal Safar, ini ada kunjungan kerja ya ke IKN, dan juga sudah tuh melihat nih adanya potensi pengembangan kuliner ini, gak tukeran deng sana, dan sudah coba harap tentunya pemerintah ini bisa mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara gitu ya, sehingga pengusaha ini bisa menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Tentunya yang etam tonjolkan adalah kuliner lokal gak tukeran deng sana ya, asli Kalimantan Timur gitu ya. Dan juga Bapak Novalia ini tuh nyebut misalnya selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN gitu ya, kesempatan dan juga peluang usaha apapun sebenarnya tuh sangat terbuka lebar gitu, dimana sidak jua bepadah ya misalnya potensi di IKN ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Nah, itu informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Gas terus.
2: Lu.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Alah, huh? Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana terasa ada pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini nih musik dan info bersama dengan Mbok Nita dan juga Mbok Ira pamit ya dari ruang dengar kita. Kita melanjut lagi ya bersama Mbok dengan Mbok Nita masih ya. Ndak be ada seorang deh, Ndik ya. Dari sana-sana aja sih. Ngeri benek leh. Salah sini lagi pusing bersama Mbok. Pusing akhir bulan tapi bukan tentang uang. Asik ya dah. Nih kita melanjut lagi bersama Mbok di Deneng Merian ya. Masih dengan Mbok Nita juga. Tetap bersama kami di Dari Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, karena di sana Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi produsen utama produk halal dunia seiring semakin kuatnya regulasi dan ekosistem halal yang dibangun pemerintah. Kepala Halal Center Universitas Mula Warman, Yusolistio Prabowo, mengatakan perkembangan sektor halal nasional telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut SIDA, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia. SIDA juga menjelaskan penerapan kebijakan wajib halal akan semakin luas dalam beberapa tahun ke depan. SIDA mengingatkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal nantinya dapat menghadapi konsekuensi hukum. Menurutnya, pemerintah juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu pelaku usaha memenuhi regulasi tersebut. Selain pemerintah, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam memperkuat industri halal nasional. Sulistio menilai keberhasilan industri halal memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian. Waktu

0: Udah keren deh sana busa mbak galanya tam lanjut di dendang meriah anaknya tam dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dutan. Masih dengan wanita aja tentunya busa mbak iya kawat sama di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-589-984 kawat aja tamah melalui Facebook Perawat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita bacakan hak dulu WhatsApp ya, ada Bus Hamzah Yusuf. Assalamualaikum, selamat sore Danang Merian. Nuknya tamdang dang dang dang dang dutan. Lagunya pilihkan aja ya. Salamnya untuk segala fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bus Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum. Makasih Bus Hamzah ya. By the way. Ya tuh yang ditelepon nih dulu ya, tam sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bus Adi? Ini apa nih, baik kan, Di?
1: Ya.
0: Baik, alhamdulillah. Ndak berikas lagu nomor
1: 1.
0: Nomor 1 ada Trio Macan ya.
1: Ya.
0: Mantap aku terpikat dirimu. Oke, ada sapanya boleh Bu Sari.
1: Assalamualaikum.
0: Siap, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, mantap barah itu semangat ya. Temu sapa lagi sebelahnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Denang Merian.
2: Waktunya ikan dan dangdutan.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Busu Abdurrahim?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Di situ mau hujan juga Kak Busu?
2: Iya, mau hujan ini.
0: Mau hujan juga ya. Sama nih langitnya mulai gelap benih nih di M Yamin juga. Iya tuh. Nggak berikas lagu apa ini, Bus Abdurrahim?
2: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada, relakan aku lagi dan lagi di balik cadar biru, aku nggak gitu, sampaikan rindu, video call aku, merindu, yang penting happy, maunya apa sih, gundah, seraya, jangan halu, takdir, tiara, di sana menanti, di sini menunggu, sama yang terakhir ditipu kekasih sendiri.
2: Yang penting happy.
0: Yang penting happy. Oke, siap. Sapanya boleh Bu Abdurrahim.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Suhari di Juanda. Di Sumamat. Di seputaran Kampung Jawa Sulirong. Berikutnya ada Bu Abdul Syukur.
0: Yo.
2: Di Amburawan Laut, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kertanegara. Berikutnya ada Budi CS di Jonggon.
0: Yo.
2: Ada Busu Kutai. Berikutnya ada Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Cicin, Mbok Nurul, keduanya Neilas, Mbok Ika, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Iya, makasih ya Busu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu ya. Teman sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Halo Busu.
3: Dang Marian.
0: Waktunya tam dang dang. Dang.
3: Dan Lutan.
0: Iya. Kabar Busu Kutai sehat ya.
3: Sehat.
0: Sehat aja alhamdulillah. Di situ enggak hujan juga ya.
3: Ada beli drum.
0: Drum anu. Apa namanya?
3: Drum kosong.
0: Iya. Mulai berguntur-guntur.
3: Iya.
0: Enggak beri kas lagu apa Busu Kutai?
3: Lagi apa ya?
0: Mau dibacakan dulu kah?
3: Iya.
0: Relakan aku lagi dan lagi di balik cadar biru. Aku
3: balik cadar biru ya.
0: Di balik cadar biru aja. Oke, siap. Ada siapa nyendi?
3: Untuk semak mesar berkaleng. Mas aku. Putaya. Bonana. Anu Elisa. Mas Aju. Adik si.
0: Bawa,
3: Bunur, Beraya, itu ya,
0: Siap, makasih Bu Suputa ya. Mbak Nita.
3: Mbak Nita ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya, makasih Bu Sut. Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Etam siapa yang ditelepon WhatsApp lagi? Assalamualaikum Dendeng Merian.
4: Dendang dendang dutan apa apa namanya nyawa kayak apa?
0: Waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Iya ulang ulang besok. Ini siapa di mana nih?
4: Ini Julak Utus Serundeng di Luwakulu.
0: Oh, Julak Utus Serundeng. Luwakulu ya jauh ya. Para Romanita.
4: Iya, jauh.
0: Alhamdulillah. Iya. Nah, Julak, ulangi dulu Julak kanunya Julak. Passwordnya.
4: Apa tuh? Kayak apa, Bu?
0: Waktunya etam dang dang dang dang dang dang dutan. Enggak tuh.
4: Coba. Etam dang dang dang dang dutan.
0: Iya. Apa kabar Julak?
4: Apa apa kalian mau hujan nih? Aduh.
0: Itu sudah, yang penting jangan hati kita yang hujan.
4: Ya tuh alhamdulillah hatinya aja aman-aman aja hatinya.
0: Alhamdulillah itu sudah. Iya tuh Julak anak berikas lagu kah langsung ya kita.
4: Aku lagunya yang pertama tadi aja apa nama aku relakan kah apa
0: relakan itu? Aku. Nah, mantap.
4: Nah itu mantap.
0: Siap. Ada nih.
4: Nah, ini dengan Bonita.
0: Bonita ya, ya tadi baru pertama kali ketemu ya.
4: Kayaknya dua kali kayaknya dua sudah kayaknya.
0: Lawas siapa tapi lah. Lawas benar ya, sudah. Sehatan aja Julak lah.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sibuk benar ya pian nih kada be anu nih gabungan.
4: Itu.
0: Sudah.
4: Aku salamnya tadi ada ada orang tua tadi lah.
0: Nggih.
4: Ada Bu Sukuta. Terima kasih Bu Sukuta dan saya Alfian Bu Sukuta.
0: Amin, amin, amin.
4: Ada Bu Sumisan, Bu Suagu, Mama Dana. Pokoknya yang ada di perempat ini kayaknya kenal dengan Julak Serunding anu Mbak Nita.
0: Nggih, terkenal berarti sudah tuh.
4: Tadi juga terkenal cuma rancak juga.
0: Siap. Iya.
4: Kalau ya Ari tadi di Juanda kenal juga kan.
0: Iya,
4: bagi yang belum kenal selamat kenal, bagi yang sudah kenal kemudian saya selalu ya Mbak Nita ya.
0: Amin amin amin. Oke, makasih Julak.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi suasinya? Assalamualaikum. Dendang dang merian dang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi dang dang dang dang dang dutan.
0: Apa kabar Bu Seruan?
5: Kabar baik, cuacanya cerah panas. Mereka kan, mereka kan.
0: Bener-bener. Di sana panas kan, di sini mah kemendung-mendung. Iya
5: tuh. Panas ini aku berkeringatan, mereka.
0: Sekira hujan dari situ tuh. Iya tuh langsung ya, request lagu.
5: Lagunya apa yang ada itu?
0: Lagunya yang ada lagi dan lagi, aku enggak gitu. Video call aku, merindu, maunya ya, apa
5: dia
0: sih? Dia call. Ya, video call aku. Ha, mantap.
5: Video call aku menikah loh.
0: Iya leh, dia serbu semamat ya.
5: Iya, aku salam-salam dulu.
0: Boleh, langsung.
5: Terima kasih buat putus serondang atau senggolanmu. Nah, buat Bu Sukuta, semoga sehat Bu Sukuta. Mbak Nana, Bunda Yuli, Bu Semamat, Bu Serayani, Bu Seedo, Bu Samdan, Tete, buat Mbak ini tanya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum, belum, belum. Semangat bener ya.
5: Kajian.
0: Siapa lagi, Hato?
5: Ya, buat Bu Sari ya. Wah ini ya sudahlah semua buat usaha gua dengan usaha tua kambingnya itu lah. Dua orang itu menitong terus sudah susahnya pasangan.
0: Anu oh iya kak?
5: Aku aja tadi buat kali ubur-ubur ikan wale kenapa lagi angkat le?
0: Ih ngeri bener le.
5: Iya lah aku turun dulu ini terima kasih. Eh nanti malam pantas apa wanita Mbak Ita?
0: Malam nih, malam ini apa nih? Oh nanti udah pantas, ini malam Senin. Mundi oh, keroncong, tadinya keroncong nih minggu genap
5: oh,
0: ya.
5: Gak ada pantun ya dia.
0: Aman di, bapak pantun pokoknya dia harus mendengari pokoknya malam dia.
5: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelahnya? Assalamualaikum, kum.
6: Waalaikumsalam.
0: Bos Hamzah. Oh iya, tadi WhatsApp-nya ya, sampaikan rindu lagunya nih. Tadi tamakan tapi belum dibaca. Aman dah.
6: Dendang Maria.
0: Sampai di menyapa lagi. Sehat ya Bos Hamzah ya. Ya Allah.
6: Alhamdulillah. Apa kabar nih, Monica?
0: Alhamdulillah, cerah ceria tapi harinya di sini mendung. Kalau di sana tegak mana tuh Bos Hamzah?
6: Kalau di sini cuacanya cerah. Ya, ada sebentar tadi mendung, tapi sebentar lagi berubah menjadi cerah.
0: Cerah lagi. Yang penting hati kita juga cerah.
6: Iya,
0: suasananya alhamdulillah.
6: Tapi kalau biasanya 2 hari yang lalu dari hari Jumat hingga sampai hari Sabtu kemarin, sorenya itu hujan, kemudian disertai dengan petir, beruntung, makanya aku tidak bisa monitor.
0: Ini jelas saja ya di sana ya.
6: Iya,
0: alhamdulillah.
6: Kita.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Ya, lagunya nih tadi yang
0: sampaikan rindu.
6: Sampaikan rindu dari Isna
0: Susi Julia.
6: Susi Julia ya.
0: Iya betul.
6: Salamnya penyambut Nita, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin. Kita
6: kemudian
0: juga
6: semua ya, tanpa terkecuali dari Agam Baik, selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi masih beraktivitas, yang lagi teriak selamat beristirahat. Kemudian untuk Monica, selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Umur dan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin. Eh, kita juga besok.
6: Ini mau nanya nih, Bu Mira, tak pernah lagi ku dengar Bu Mira.
0: Keluar negeri ya busu bunyi mbak Ira. Iya, nanti ditunggu, pokoknya tetap monitor sampai ada suara Mbak Mira lagi ya.
6: Iya,
0: ditunggu aja ya. Pokoknya ditunggu aja busu ya.
6: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, insyaallah kesehatan sidah. Siap
6: ya untuk Monica, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ya, kita sapa yang di telepon WhatsApp dulu ya, sudah gabung dari tadi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro, dangdut.
7: Apa dangdut apa?
0: Waktunya?
7: Dangdut adalah kita.
0: Loh, waktunya etam.
7: Dangdutan.
0: Iya, ini kemana sih dan passwordnya nih? Sehat, usah bersyukur. Itu sudah.
7: Alhamdulillah. Sehat walafiat, Mbak Anita.
0: Iya,
7: di sini panas di sini, Mbak Anita.
0: Oh, panas. Oh, biasanya.
7: Iya, mulai tadi pagi sampai wayah nih masih panas.
0: Ya?
7: Tidak ada hujan, alhamdulillah panas luar biasa.
0: Iya.
7: Syukuri aja itu, Mbak Anita.
0: Alhamdulillah benih sekali. Nih, enggak berkas lagu apa langsung etam besar bersyukur.
7: Lagunya apa tadi itu, Mbo? Aku mau siapa? Dengan tadi itu di kita sebut, Mbo.
0: Oke, ada lagi dan lagi. Aku enggak gitu, merindu, maunya apa sih? Gundah, Seraya, Jangan Halu, Takdir, Tiara, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Ditipu Kekasih Sendiri.
7: Oh, itu sudah.
0: Di Sana
7: Menanti,
0: Di Sini
7: Menunggu, menunggu lagu.
0: Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Oke, siap sapanya langsung saja.
7: Iya, diputar
0: saja.
7: Di pokoknya sapanya tadi Bu Abdurrahim. Seperti ini busu Mamat, busu Rinjani, Mbo Yuli, Mbo Nana, Mbo Reni, busu Misran juga, busu Kutai, busu Ago, pokoknya segalanya deh.
0: Siap.
7: Dari A sampai Z. Pokoknya salam buat saya semuanya.
0: Amin.
7: Salam budang dutan aja. Amin. Buat Mbo Nitanya, selamat bertugas, saya selalu Mbak Nita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebelah sini dulu? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang Merian.
8: Dendang Merian lagunya putar aja.
0: Lagunya putar aja, waktunya tamdang.
8: Informasi.
0: Ada apa? Bok
8: Mira lagi di Kanada nonton bola.
0: Iya, nonton Piala Dunia.
8: Iya, Kanada itu di Serikat. Kanada itu Mbok tandangan dalam, boy. Jangan banyak nanya. Tunggu aja Bok Mira dia siaran.
0: Ya. Yang di papa haknya, orang kan berarti Sida memperhatikan di mana nih Mbok Mira? Kan kami diperhatikan berarti Bu Semamat.
8: Ya. BDT yang banyak nanya. Di Kanada, kenangan dalam.
0: Iya, tuh.
8: Ya, ada kawan saya nih, mau Nita, baru datang dari Banjar.
0: Oh, jadi
8: biasa bu, namanya si Uto Lumpak tuh, Mbok. Oh. Datang, Mbok, sudah Uto Lumpaknya, Mbok. Malam kemai, Mbok. Kemai itunya, aduh, nembak, apa namanya tuh? Ini.
0: Nembak tupai.
8: Ini nembak tupai, Mbok. Ya. Lagunya putar aja Mbok ya, Bu Sumi Friend tadi itu. Kenapa buru-buru Bu Sumi Friend tadi itu?
0: Sudah. Iya.
8: Yaudah. Yuk. Nggak olahraga Mbok dengan utuh lumpak dengan Mbok dengan Busu Dehem Mbok, Busu Syukur. Lagunya nyaman-nyaman segala tuh Mbok.
0: Iya tuh, oke. Okay.
8: Makasih Mbok.
0: Makasih
8: Mbok. Dan ke Kanada juga, kandangan dalam. Makasih. Iya.
0: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon biasa ya, karena hampir ada hampir azan asar. Etam siapa lagi? Assalamualaikum, Danang Merian.
9: Waktunya etan dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sunasrun.
9: Iyalah.
0: Iya, apa kabar?
9: Kabar baik Mbak.
0: Alhamdulillah.
9: Selalu.
0: Alhamdulillah. Langsung dah etam ya, berikas lagu Busu.
9: Merindu, aku rindu. Apa tadi itu?
0: Merindu. Ada merindu nih.
9: Ah itu, ya. Sudah itu sudah.
0: Ayu Sasha, oke.
9: Okay. Aku merindu.
0: Oke, okay, siap.
9: Bertemu sama balaginya sama tugas, saya selalu sama keluarga rumah.
0: Amin.
9: Terus sama karya sama kompak semuanya lah tanpa kecuali.
0: Iya, oke.
9: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Bu Sunasrun. Waalaikumsalam. Satu lagi dah penelponnya ya. Assalamualaikum Dedeng Merian.
10: Waktunya tamdang dutan. Assalamualaikum Bu Mira.
0: Bu Nita.
10: Bu Mira ya?
0: Bu Nita ini.
10: Bu Nita.
0: Mbak Farida.
10: Bonita. Iya.
0: Apa kabarnya lawas ditemu?
10: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Cuaca di sini adem-adem cuaca.
0: Alhamdulillah adem. Langsung eta Mbak Farida ya berikas lagu karena dah para azan asar di Samarinda nih. Mau lagu apa?
10: Oh, iya ya. Lagunya itu tadi apa ya?
0: Apa ya? Sisanya nih.
10: Ditipu kekasih.
0: Sendiri.
10: Sendiri.
0: Oke, okay, iya.
10: Iya.
0: Oke, okay, siap. Ditipu kekasih sendiri masuk.
10: Iya.
0: Sapanya boleh.
10: Iya, salamnya untuk semuanya aja dirangkul aja karena waktunya singkat ya.
0: Siap.
10: Ini kan azan ya, jadi salamnya untuk semua-semuanya saja ya.
0: Siap.
10: Yang sudah gabung-gabung tadi, yang belum gabung, salam sehat, salam kompak selalu.
0: Siap.
10: Bonita, dilanjut ya.
0: Iya,
10: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Singkat padat jelas etam ya. Mohon maaf Mbak Farida ya. Jumpa lagi lain kesempatan. Iya, tak keren yang sana etam lanjut nelinga ya karena azan asar ini akan berkumandang pukul 15.41 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Atam Nalinga lagu pertama, Aku Terpikat Dirimu.

0: Selanjutnya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
4: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat asar bagi yang menjalankan ya. Boleh ya, ndak tama nih di sesi pertama nih, boleh bisa ditelepon di WhatsApp, di Facebook, dan jadi live chatnya RR Digital, boleh dan itu bacakan ya. Atau yang ndak tama di sesi kedua karena dah mepet waktunya juga boleh ya. Tapi ini bacakan dulu satu yang udah tama lewat Facebook. Ada Bu Sahmat Hudori, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam Busu. Ini kenapa kah nih ya? Semoga sehat selalu. Jakarta hadir, request lagunya nomor 12 Seraya Selfie Ama. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Sahmat Hudori ya. Oke, keren di sana ada pukul 15.54 ya. Nek Deng Taman nih di telepon, di WhatsApp, dan juga di Facebook juga ada Nek Deng Taman di telepon juga. Jadi kita melanjut nelinga lagu ya. Dia akan merapat lagi tentunya pukul 16 ya, di ke 1 jam terakhir. Masih dengan Mbak Nita juga, kita melanjut nelinga lagu dangdut selanjutnya. Kenapa nih mulai belibet-belibet carangnya? Di balik cadar biru dari Armet KDI.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengsana Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda memanfaatkan kegiatan open house sebagai ajang menunjukkan perkembangan siswa setelah satu tahun menjalani pendidikan berasrama. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah tumbuhnya kepercayaan diri anak-anak untuk memiliki cita-cita yang lebih luas. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda, Rabiatul Adawiyah, mengungkapkan hal tersebut usai kegiatan peringatan satu tahun berdirinya Sekolah Rakyat secara nasional yang digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Menurut Sida, sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang minim akses informasi mengenai berbagai profesi. Kondisi tersebut membuat banyak anak belum berani membayangkan masa depan yang lebih luas. Selain perubahan perspektif murid akan masa depan mereka, Rabiatul menilai perkembangan siswa dari sisi akademik juga cukup baik. Hal itu terlihat dari hasil rata-rata rapor siswa yang sekaligus dibagikan usai kegiatan open house. Meski demikian, pihak sekolah tetap menerapkan evaluasi sesuai kemampuan belajar masing-masing anak. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriam, waktu

0: Ya keren ya San, Abu Sambagalanya lanjut lagi ya. Pukul 16.06 waktu Indonesia Tengah, lanjut di Dendang Merian, waktunya Tamdang Dang Dang Dang Dutan. Oke keren deh sana, kita sapa dulu yang di telepon WhatsApp ya. Dan ada yang tama, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya Etam dang dang dang dang dang dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mbak Nana?
1: Ya leh di sini mendung leh, gerimis.
0: Oh gerimis, ini jadi mendung tidak hujannya.
1: Ya karena situ kan ada pawangnya.
0: Oh iya bener.
1: Ada pawangnya kan, Mbak Ira masih di situ kan?
0: Oh baru mulang.
1: Oh baru pulang kan pawangnya.
0: Bisa hujan ya nih.
1: Masa kemarinnya pulang di jadian hujan. Makanya pulang tadi tuh gelap betul loh.
0: Aku iya. Itu sudah tadi digelap benar nih, jadi sekalinya ya Allah
1: ya, itu, prank karena ketawanya udah pulang.
0: Abis nih Hani nunggu ya Hani ya. Iya atau Mbak Nana ada request lagu apa?
1: Ini apa aja lagi ini yang ada nih?
0: Yang tersisa ada lagi dan lagi, aku gak gitu, maunya apa sih, Gundah, Jangan Halu, Takdir, sama Tiara.
1: Aku Tiara aja dah.
0: Tiara aja dah. Oke, siap.
1: Aku sampainya. Aku ya, buat sumisran tadi ya. Apa lu pantun kok kayak gitu? Kalau parah aja aku lempar lawan Nanu nih.
0: Lele, ngeri-ngerinya.
1: Urangnya biasa aja, Bonita. Urangnya memang penggayaan.
0: Iya, itu sudah.
1: Aku bilang, yang tadi tuh ada julak serondengnya.
0: Iya.
1: Nah, bubuhan kita masukkan pulang ke sini.
0: Alhamdulillah, kesehatan.
1: Semoga buat Bapak Haji Masran juga lah, semoga selalu buat pusu Ari. Ini kalau saudaraku belum masuk?
0: Belum.
1: Kok tumben belum masuk, biasanya masuk.
0: Itu sedah, ajak Mbak.
1: Ya, buat Mbak Reni ya, semoga selalu buat Mbak Reni yang kreces, semoga selalu sebagai jam banjir lagi Mbak Reni. Buat Busu Ari juga ya, buat Busu Ago juga, buat Busu Kutai nanti tuh ya. Buat Mbak Elsa, yuk Mbak Elsa, masukan Mbak Elsa, jangan berjoget terus Mbak Elsa.
0: Benih dikit.
1: Iya, sebenarnya berkarokan Mbak.
0: Oh iya kak.
1: Iya, berkarokan bubuhannya. Aku ini bisa masukkan kan, dia ada suaranya Mbak.
0: Siap.
1: Ada suaranya kayak semut, Mbak. Saudaraku juga ikutan juga karaoke ini. Biasanya ini.
0: Mantap, Pak Tuleh.
1: Hari Minggu kan biasa cara berkarekan yang di sebelah, Mbak.
0: Iya, siap.
1: Nah, buat apa lagi? Pokoknya buat segala-galanya aja ya.
0: Buat siap.
1: Buat Bonita yang krecek ini yang mau pulang, hati-hati ya.
0: Makasih Mbak Nana. Udah
1: cukup ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana yang krecek. Sapa sebelah sini adalah. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Dendang Merian, Dendang Dang Dutan.
0: Apa kabar Bu Siis?
2: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Dik, jadi hujan aja situ kah?
2: Jadi hujan.
0: Hujan sekarang?
2: Dah banti dah.
0: Oh, stumat maha situ. Ya, di sini Dik jadi tuh. Hek. Nggak berikas lagi apa Bu Siis?
2: Lagu ada
0: sisanya lagi dan lagi, aku enggak gitu, maunya apa sih, Gundah, Jangan Halu, sama Takdir.
2: Gundah itu siapa?
0: Gundah Ike Nurjana.
2: Ike Nurjana.
0: Itu aja. Oke, siap. Sapanya ada?
2: Sapanya dari Mbak Nana ya.
0: Oh
2: ini Mbak Torida, Mbak Menderika, Yusuf Abdurrahim. Segalanya ya Mbak.
0: Siap, segalanya. Oke.
2: Mudah-mudahan segalanya.
0: Amin kita juga.
2: Sehat, semoga rezeki lancar
0: Mbak. Amin kita juga Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Alhamdulillah. Siapa sebelahnya lagi? Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore. Waktunya Etam dan Mbak Nita.
0: Busut. Tajudin.
3: Iya, betul.
0: Apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di mana kita busu? Lupa saya.
3: Minahasa.
0: Oh iya, di Minahasa. Gimana nih cuaca sana, busu?
3: Panas terik ini.
0: Oh, panas terik. Alhamdulillah.
3: Kayak terbakar nih.
0: Waduh.
3: Panas banget
0: soalnya. Pakai sunscreen, busu. Esing.
3: Iya.
0: Iya, siap. Mau request lagu apa, busu Tajudin?
3: Wanita yang pilih ya.
0: Yang pilih. Oke, siap. Sapanya?
3: buat semuanya aja. Apa kabar wanita Rin?
0: Oh ya alhamdulillah sehat. Ya Allah langsung benih ya. Kita makan? Sehat juga ya Bu Su ya.
3: Iya udah makan?
0: Nah, alhamdulillah sudah aman.
3: Oh, iya. Buat wanitanya jaga kesehatan.
0: Iya. Siang ya. Besok nanti kita lihat ibu. Ya. Nita lupa juga. Oh iya, siap. Makasih Bu Su ya.
3: Assalamualaikum, selamat sore. Makasih.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelum menyapa Bu Su Wahyu, kita bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Bu Serinjani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dendang Merian, Oknya Tamdang Dangdang Dangdutan. Requestnya lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Danang ya. Untuk mendengar RRI Perompet Samarinda di mana aja berada dan suara RRI Perompet Samarinda dapat didengar. Ucapannya selamat Merian. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbak Nita, terima kasih waktunya, sehat dan bahagia selalu. Amin, melangkan di hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau sapa dulu telepon WhatsApp. Assalamualaikum, Denang Merian.
4: Denang Merian, waktunya itu melakukan.
0: Apa kabar ya, Bu Su? Sehat?
4: Baik, Bu.
0: Baik, hujan di LPS nanti, belum?
4: Dia ada cerah aja.
0: Dia ada cerah aja. Oh di sini nih. Ya Tuhan, tepreng cuaca hari ini nih. Belum hujan jam ya men nih dari tadi. Ya tuh Bu Su. Enggak berisik.
4: Video call aku, Bu.
0: Lagunya video call aku. Oh iya, dia tem dengarkan habis nih ya. Satu lagu lagi. Aman. Ada sama
4: untuk apa? Antrian. Call di video, Bu.
0: Kenapa?
4: Video call. Namanya mau bermasak.
0: Iya, callnya di video memang juga.
4: iya, untuk wanitanya sama tergagas aja ya.
0: Siap, makasih Bu Su Wahyu
4: ya datang ya. Siap.
0: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tak tenangkap tuh ya video call. Call di video. Atau siapa ditelepon lagi? Assalamualaikum Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam Dendang Merian. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Siapa di mana ini?
5: Dengan Hanye di Sendawar.
0: Iya, Bu Su Hanye, apa kabar?
5: Kabar bahalap-bahalap bunyi tikarut jua.
0: Apa arti itu?
5: Hah? Kabar baik-baik.
0: Oh, baik-baik. Itu,
5: bahalap-bahalap.
0: Bahalap.
5: Itu. Cuaca panas pol.
0: Oh, panas pol.
5: Kadang-kadang ada mendung. Tapi tidak berarti hujan.
0: Oh iya betul.
5: Ada angin-anginnya.
0: Angin nah. Aja ya.
5: Iya. Bu Nita, Bu Nita.
0: Kenapa?
5: Bisa kita membagi kesabaran itu.
0: Hah? Kenapa?
5: Sabar dan setia. Soalnya kadang-kadang kan ada pendengar dari tadi kan mendengar. Bu Nita, apa lagunya? Dengan sabarnya Bu Nita menyampaikan lagi.
0: Oh iya.
5: Nanti lagi. Begitu, bagi hak sabarnya itu tegak apa, tutut, supaya sabar itu nah.
0: Melayani. Sabar, Tam.
5: Itu dia. Lanjut lagi, Mbok Nita ya.
0: Siap. Iya, jadi lagunya umpetan aja, Bu Su ya. Iya, siap dah terputus. Iya, Bu Su sehat-sehat ya. Ma, ada juga yang memadahi Nita nih sabar. Tapi kayaknya Nita nih sabar gak tuh orang. yang penting buat pendengar perempat nih apa sih yang endik gak tuh ya kan. Asik lah. Makanya itu keren dari sana ya pukul 16.15. Dan ada banyak lagu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang siap diputarkan di 1 jam terakhir Tendang Merian dengan Mbak Nita juga tentunya. Dan ada yang banyak juga Tama nih. Dan ada lagi yang Tama juga nih. Telepon, WhatsApp, Facebook. Wah, segalanya live chat juga dah sepi ya Bu Sembak ya. Eh tenelinga lagu hak dikawani lagu selanjutnya dengan Sampaikan Rindu dari Susi Julia.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Background dan senang lanjut tetap di Dendang Merian. Waktunya tam dang dang dang dang dang dekan. Nah untuk saat ini pun di BMK Gerot-Gerot.id ya, cuacanya malah cerah ini karena di daerah Gunung Kelua ini ya, mentari dah mendung hitam gelap gitu, ini jadi rupanya ya. Atau sapaan ini lagi ya, penelpon WhatsApp ada Bu Sulaiman Tela Tela. Assalamualaikum Dendang Meriah.
1: Halo Bu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendang Meriah.
1: Dendang Meriah, waktunya etam dangdutan.
0: Apa kabar Bu Sul, awas yang ditemu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Halo. Ada nih suaranya nih.
1: Ada kresek-kresek suaranya.
0: Nah, iya kan, coba dikurangi anunya Bu Sul.
1: Iya, angin lewat.
0: Oh, radio kita Bu Sul.
1: Iya. Iya, jadi lintasan sore ini informasi terkini di sore hari ini. Mm-mm. Untuk Lobapung dan sekitarnya. Mm-mm. Cuacanya merok.
0: Merok. Oh, di situ.
1: Mendung.
0: Merok iya tuh mendung situ ya. Bageser dah mendung
1: iya.
0: Situ busu.
1: Gelap ini, Mbok. Mbok Putri kan nih?
0: Bonita.
1: Oh, Bonita.
0: Itu sudah makanya. Saya
1: suaranya 11-12 saja.
0: Boleh. Makanya saya padah lawas bendik ketemu kita nih. Itu
1: iya.
0: Sudah
1: sehat lawas aja. Lawas kedengaran busu, ya. Bonita, Bang lah.
0: itu sudah sehat
1: Mbok,
0: busu.
1: Mbok Putri, Mbok Tata.
0: Iya, dengan Mbok Nita.
1: Jadi informasi lalu lintasnya nih. Mm-mm. Rame nih Mbok, terutama rame sekali kendaraan roda 2, roda 4 ini. Bahkan monster-monster ini Mbok. Karena ini hari Minggu Mbok lah.
0: Betul.
1: Banyak yang berjalanan ini, lagi jogging-jogging nih di Jalan Jakarta Lobakung nih.
0: Iya, siap.
1: Iya, sambil menggoreng tela-tela nih Mbok.
0: Mantap. Laris manis ya Bu
1: Sio. Kekanakan lagi menunggu, belum masak nih tela-telanya.
0: Oh iya siap. Iya lanjut tak berat
1: Mbok,
0: itu
1: Mbok mampir, mampir ke rumah Mbok.
0: Iya insya Allah mendadak kesana.
1: Jalan Bu Jakarta Su. Blok I.
0: Iya siap.
1: Nomor 7 Mbok. Ini di teras tela, nomor 7
0: kan? Di traktir tela-tela. Siap.
1: Iya teras nomor 7 Mbok lah.
0: Insya Allah dia.
1: Iya ini ada ya. Ayam kriwil. Ayam katsu.
0: Siap,
1: pentol.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam berataan bola.
0: Siap, makasih Bu Sio.
1: Dengar setia RRI Pro4 di mana saja berada. Selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas saja di sore hari ini karena hari Minggu lah.
0: Bener.
1: Selamat menikmati hari liburnya.
0: Siap. Terima kasih Bu Sio.
1: Salam untuk bola.
0: Iya.
1: Tua-tua busu-busu. Makasih Mbok.
0: Makasih
1: Bonita,
0: ya Mbok. Mbok sampai. Makasih busu ya.
1: Kru-kru Pro4 juga Mbok.
0: Iya siap.
1: Yang ada di studio.
0: Iya.
1: Dimana saja berada. Selamat sore.
0: Iya.
1: Makasih Mbok. Lagunya apa nih Mbok?
0: Lagunya enggak berikas kan lagi dan lagi. Aku enggak gitu. Maunya apa sih? Jangan halu sama takdir. Itu mah sisanya.
1: Ya, terakhir, Mbok.
0: Yang mana? Takdir, Evita Mara.
1: Takdir, ya.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ya.
0: Makasih,
1: ya, Mbok. Ya, makasih, Mbok.
0: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat pun, Kak Sida nih, nungguin tela-telanya masak ya, buat gabungan nih, alhamdulillah. Yang penting kesehatan aja, Mbok Sulaiman. Ya, lawas benih terlihat, ya. Etam, siapa lagi nih? Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Subudi di Jonggol nih Mbok.
0: Oh iya Bu Subudi, sehat kita Bu Subudi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya di sana tuh gimana tuh mendung juga kalinya.
2: Mendung nih Mbok, nggak turun tadi ini jadi.
0: Iya itu sama Maha sama Rinda nih juga Bu Su, ya Allah. Nggak berkas lagi apa Bu Su, kita melangsung saja.
2: Lagunya Umpatan Takdir tadi ya Mbok.
0: Umpatan takdir aja. Oke siap. Ada sapanya Bu Su?
2: Sapa salamnya buat Sulaiman Tela-Tela tadi. Mudahan laris manis tuh.
0: Amin amin.
2: Terus buat segalanya aja ya. Mm-mm. Dari A sampai Z. Temani ke A lagi. Pokoknya ketinggalan tuh. Mudahan netang diberi kesehatan selalu seberataan.
0: Amin amin.
2: Buat Bonita sekeluarga juga mudahan sehat selalu ya Mbok.
0: Amin kita juga Bu Su ya, kesehatan segala.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin mulai hati-hati Mbok ya.
0: Iya makasih Bu Su ya, dah tamai ya.
2: Ya itu mah Mbok ya.
0: Iya siap, makasih Bu Su Budi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, keren deh sana ya. Karena lagu etam nih banyak ya, etam lanjut nelinga lagu selanjutnya dengan Merindu dari Ayu Sasha.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya keren di sana, ada pukul 16.51 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya kebersamaan Etam di Dendang Merian hari ini. Bu Sembo, makasih banyak yang dah monitor tulah pukul 15 sampai wayah ini. Makasih juga yang dah tama, ada Bu Hamzah, Bu Ari, Bu Abdurrahim, Bu Kutai, Jolak Uto, Sarundeng, Bu Semesran, Bu Bersyukur, Bu Mamat, Bu Sunasron, Bu Farida, ya Bu Sama Tudari, Bu Serinjani, Mbak Nana, Bu Siis, Bu Tajudin, Bu Wahyu, Bu Hanye, Bu Sulaiman Teletera, Bu Budi, dan juga tadi Bu Reni yang disempat tama telepon ya. Sudah lewat WhatsApp aja tembus sapaan ya. Di Etam jumpa lain kesempatan ya Mbak Reni ya. Karena disempat nih menerima telepon lagi ya Bu Sembo. Mbak Nita pamit dari Dendang Meriannya. Makasih banyak ya. Mohon maaf pun ada salah-salah carang atau ada lagu yang disempat terputarkan. Mohon maaf Bu Sembo ya. Etam lanjut lagi, selain akan ada Janur. Jadi tetap

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasar akan menggelar lomba memancing ikan dengan tajuk Mancing Mania yang rencananya diselenggarakan hari ini ya, kerandeng sana sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah di aliran Sungai Kan di Laut Tanah Grogol. Pada pelaksanaan lomba ini terdata lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar untuk ikut ambil bagian dan unjuk kemampuannya. Bahkan selain pemancing dari Kabupaten Pasar, event lomba ini juga turut diikuti pemancing dari berbagai daerah sekitar. Kapolres Pasar AKBP Novi Adiwibowo menerangkan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kebersamaan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Polres Pasar juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, lanjut lagi Atam ya di Jelajah Nusantara hari ini, di mana hari ini tuh akan berjalan-jalan Bu Sumba ke daerah Cirebon. Nah, di sana Atam akan membahas tentang tempat-tempat wisata di Cirebon yang hits dan juga populer, di mana Atam akan langsung saja ya ke tempat pertama adalah Taman Wisata Goa Sunyaragi. Nah, menetap enggak wisata alam enggak tuh ya, sekaligus Etam bisa belajar sejarah dan juga budaya di sana. Etam bisa mampir ke Taman Wisata Sunyaragi Cirebon. Destinasi ini tuh dibangunnya tahun 1703, lama benar dah ya, oleh Pangeran Kararagen Cicit dari Sunan Gunung Jati. Kompleks ini tuh awalnya berfungsi sebagai tempat meditasi ya dan juga pelatihan prajurit Kesultanan Cirebon. Dan walaupun namanya Goa Sunyaragi, tapi tempat ini tuh sebenarnya tuh bukan goa keren di sana, tapi maksudnya sebenarnya bukan goa yang benar-benar alami gitu ya, tapi itu ternyata goa buatan. Dan juga struktur bangunan ini ya menyerupai goa, jadi bisa digunakan untuk meditasi. Selain itu juga ada panggung sendratari ya yang sering digunakan untuk pertunjukan seni budaya, dan itu juga menambah akhirnya daya tarik wisata ini tentunya sebagai tempat rekreasi yang edukatif juga. Jadi goanya nih tidak cuma goa maha, tapi yaitu bisa ada pertunjukan-pertunjukan budaya di sana tuh, keren di sana ya. Masih banyak lagi yang lainnya, tapi Atam dikawani dulu dengan lagu Bengkulu yang satu ini dengan Gadis Impian.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, antara Messi, antara Messi, antara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi! Boy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you!

Lanjut bersumpah ya ke wisata selanjutnya adalah Bukit Cinta Antigalau. Nah, di sini jadi salah satu destinasi yang ramai ya dikunjungi oleh warga lokal dan juga wisatawan. Tempat wisata ini sendiri di ketinggian bukit gitu ya. Jadi tentu bisa melihat panorama Danau Satu Patok dan Gunung Ciremai dari sana. Dan juga menatap ke sini gitu ya bersama dengan pasangan tuh di sana tuh baik benar ya. Tentu bisa melihat sunset atau matahari terbenam gitu. Terus juga suasananya romantis cocok nih untuk yang berpasangan atau dengan orang-orang yang tersayang lah pokoknya ya. Dan di sini bisa etam foto-foto karena di sini tuh banyak banget spot foto yang baik gitu ya. Dan tegiknya nih ya ini nih intinya Bukit Cinta Antigalau nih ya, tegik-tegik Bukit Steling enggak tuh keren di sana di sini ya. Dan selanjutnya juga ada Batu Lawang. Batu Lawang ini dikenalnya dengan formasi tebing batu raksasa ya yang membentuk celah tegik pintu. Nah, tempat ini tuh menawarkan panorama alam yang menakjubkan dan diperkenalkannya itu udah dari tahun 2016, 10 tahun yang lalu ya, di mana kawasan ini tuh seluas 3 hektar dan sudah menjadi favorit juga bagi para pecinta alam, fotografi dan juga aktivitas luar ruangan tegik hiking, panjat tebing sampai camping enggak tuh. Untuk fasilitas sendiri ada area parkir, tentu saja toilet, musola, area bermain anak-anak dan juga warung makan juga ada di sana. Keren di sana. Iyo. Atau lanjut lagi masih di Cirebon tentunya ya. Ada namanya Pantai Kejawanan. Nah, mau naik enggak ke pantai? Di sini di pantainya baik benar nih keren di sana karena ombaknya tuh tenang dan juga pasir putihnya itu halus. Jadi, pengunjung tuh biasanya akan diperbolehkan berenang di tepian pantai gitu ya dan etamin misalnya ngajak keluarga atau anak-anak, pantai ini baik untuk etam bermain pasir gitu. Nah, di sana juga etam bisa ya nikmati suasana pantai, bisa berkeliling dengan pakai perahu karena etam bisa nemukan banyak nelayan di sana yang akhirnya nyewakan perahu sida gitu keren di sana. Ya, menetapkan enggak pakai perahu ini murah benar ya, kisaran 5.000 sampai 10.000 rupiah aja gitu per orangnya.

0: Topeng Panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng Panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan, sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, Panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam Sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Tuhan.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah hitam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut Bu Sombo, ada yang selanjutnya Kampung Batik Trusmi. Nah, kita bisa ke sini dan menjadi salah satu sentra batik dengan 3.000 lebih pengrajin ya, yang membuat beragam motif batik khas Cirebon, tege Mega Mendung, Singa Barong, dan Paksi Naga Liman. Kita bisa nyaksikan jual langsung di sini ya, proses pembuatan batik mulai dari tahap melukis sampai tahap pewarnaan gitu, kerandeng sana. Dan selain berbelanja di kampung ini juga kita bisa merasakan pengalaman kulineran khas Cirebon, tege empal gentong dan juga tahu gejrot. Nah, terus kerandeng sana di sini juga kita bisa mengunjungi makam Ki Gede Trusmi yang menjadi situs sejarah penting dan sering dikunjungi dalam upacara tradisional memayu buyut Trusmi. Ada juga Bukit Gronggong yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian kaki bukit. Di sini kita bisa menikmati pemandangan kota Cirebon, Gunung Ciremai, dan perbukitan-perbukitan yang masih hijau-hijau gak terkerandeng sana. Selanjutnya juga ada wisata Talaga Langit. Masih di Cirebon, tentunya dengan daya tarik utama adalah kolam renangnya yang memberikan sensasi tege berenang di atas awan. Nih sebutnya Bu Sombo. Karena pengunjung gitu ya, etam gitu ya, kawan nikmati pemandangan kota Cirebon, Danau Setu Patok, sampai ke Laut Pantura langsung dari kolam berenang. Wis mantap beneh gitu, keren deng sana. Nah, di sana juga bisa etam juga mengeksplor 3 gua alami gitu ya, yang ada di sana tege Gua Cinta dan juga Gua Adipati. Selanjutnya juga ada Taman Air Ciperna Kiai Masni atau Waterpark Kiai Masni. Di sini adalah terkenal juga ya wisatanya gitu, peran di sana, dan jadi daya tariknya adalah ada 9 kolam berenang dengan berbagai kedalaman dan juga fasilitas tege ember tumpah dan juga seluncuran. Yang terakhir ada Bukit Plangon. Bukit Plangon ini sendiri adalah salah satu situs ziarah ya, yang

penting di Cirebon. Di puncak bukit ada makam dua tokoh penyebar Islam di Cirebon, yakni Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan, yang merupakan putra dari Raja Sulaiman bin Hud al-Baghdad. Dan Etam mun kesini ya, Etam harus mendaki 224 anak tangga yang segalanya tuh dikelilingi oleh pepohonan jati untuk mencapai makam ini kerandeng sana. Jadi Etam harus kuat ya. Mending Etam latihan dulu di rumah, mending Etam ndak berziarah ke Bukit Pelangon ini kerandeng sana. Dan di sana tuh juga ada gapura bergaya Hindu ya, yang menjadi pintu gerbang menuju area makam. Tuh harus banyak-banyak naik tangga ya, karena Etam harus menaiki anak tangga sebanyak 224. Banyak banget ya. Mending kuat tuh jereh lah gitu ya. Ya kerandeng sana itu destinasi wisata-wisata yang ada di Cirebon yang bisa Etam kunjungi, karena tempat-tempat wisata yang Nita padah tadi itu termasuk juga hits dan populer di Cirebon. Akhirnya kerandeng sana iya, informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di seperahan janur maksud Nita ya, jelajah Nusantara. Habis ini satu jam lagi dengan Mbak Nita di zona petang. Tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur resmi melakukan evaluasi mendalam dan memperkuat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Damai Samarinda. Langkah strategis ini memfokuskan perhatian pada rukun tetangga atau RT 9 hingga 16 dari total 33 RT yang ada di wilayah tersebut guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran narkotika. Berkaca pada karakteristik kompleksitas Kampung Ambon di Jakarta, kepolisian menerapkan pendekatan berbasis komunitas dan tindakan pencegahan dini agar area padat penduduk ini tidak bertransformasi menjadi sarang peredaran gelap narkoba yang terorganisasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Romilus Tamtelahitu mengatakan bahwa Kampung Bebas Narkoba ini adalah wujud implementasi nyata dan strategi utama dari program P4GN, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Romilus menjelaskan benteng pertahanan yang dapat dilakukan upaya penanganan terbaik pencegahan dan peredaran tersebut ada di tempat hiburan malam, apartemen, kos-kosan, hotel, termasuk di permukiman padat penduduk. Maka sebagian kawasan pemukiman Sungai Dama dipilih dan Jalan Pesut sebagai pusat peredaran narkoba. Sidajo menekankan bahwa pengaktifan kembali Kampung Bebas Narkoba di Sungai Dama ini berbeda penanganannya dari tahun 2023. Setelah dievaluasi oleh Polda Kaltim, kawasan Jalan Pesut memiliki tingkat kerawanan secara kualitatif dan ilmiah. Samarinda memegang angka penyalahgunaan narkotika tertinggi di Kaltim. Kelurahan Sungai Dama, khususnya Gang Pesut, secara historis memang teridentifikasi sebagai salah satu titik paling rawan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ya, karena desa kita lanjut lagi di zona petang, tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 18.19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, Kronen sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Ya, Bu Sumba, Etam lanjut tentunya di zona petang hari ini. Etam akan membuka kebersamaan Etam dengan informasi seputar Piala Dunia ini, Bu Sumba. Nah, lebih tepatnya Etam akan membahas tentang Lucien de Laurens, yaitu seorang mencetak gol pertama di Piala Dunia. Jadi masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, ini dia akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurens dari Prancis yang mengantarkan tim Sidaya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi yang mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola dan terukir sejarah tersebut di kota ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurens ini sendiri berlaga dalam 10 penampilan ya untuk timnas negaranya, sampai akhirnya mengakhiri karirnya sebagai pemain pelatih di Besançon sebelum membeli sebuah bar, tempat dimana sudah tuh jarang punah ya membicarakan tendangan volinya, tendangan bolanya pada menit ke-19 melawan Meksiko ini, keren di sana. Nah, gol pertama kali itu ya Sida tuh teringat lagi gitu, di mana memang pada saat malam gala yang diselenggarakan oleh panitia Piala Dunia FIFA Italia 1990. Jadi pada saat Piala Dunia Prancis 1998 tiba ya, mantan pemain Sockhaus ini ya dah hampir menjadi harta nasional ibaratnya, karena memang sudah ini dibicarakan gitu, dan just benar-benar dikenang gitu kenan di sana. Dan juga Zidane sendiri ya, lahirnya tuh di Prancis 10 Desember 1907, dan pria bertinggi badan 162 cm ini tuh menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Nah, Laurens ini sendiri meninggal pada 11 April 2005 di Besançon. Namun ya, Sida tentunya akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia, Bu Sumba. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya karena di sana.
1: Di terasa ada waktu menunjukkan pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah. Yo, satu info lagi Monita dapat ya. Dimana nih tentang tips mengendalikan gangguan kecemasan melalui terapi dan juga gaya hidup. Ini judulnya ya, dimana memang gangguan kecemasan itu bukan sebuah vonis akhir yang bisa disembuhkan, tapi melalui kombinasi terapi medis yang tepat dan juga penerapan gaya hidup yang sehat, penderita gangguan kecemasan ini bisa kembali hidup produktif. Nah, salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa RSJD Atmahusada Mahakam Kaltim, Dr. Nurulita SPKJ, sudah menjelaskan bahwa penanganan kecemasan

Kemasan ini bisa dimulai secara mandiri. Langkah awalnya tuh bisa diupayakan di rumah dengan cara teknik peredaan ketegangan otot dan pikiran. Misalnya aja olahraga ringan kayak jogging pagi, yoga atau berenang, ini terbukti efektif ya membantu meredakan ketegangan psikis. Selain itu juga penderitanya disarankan melakukan hobi yang disukai sebagai bentuk healing atau penyegaran pikiran. Namun misalnya usaha mandiri ini baru aja ternyata tem coba tidak hasil apa-apa gitu ya, bantuan profesional melalui terapi medis dan psikologis ini diperlukan gitu. Dokter biasanya akan menegakkan diagnosis dulu baru melalui wawancara klinis sebelum akhirnya menentukan langkah terapi. Kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan secara berkelanjutan juga menjadi kunci utama ya dari kesembuhan atau kontrol emosi yang baik. Penderita ini juga wajib menghindari zat pemicu, tegi alkohol, narkoba, dan juga menjaga kualitas tidur malam yang cukup. Jadi Etam sebagai masyarakat jiwa diharapkan nih para dokter-dokter jiwa bahwa sudah tuh mengharapkan Etam tuh di lagi ya menyepelekan gangguan kecemasan dan mulai membangun gaya hidup yang sehat jiwa dan raga. Itu keren dari sana. Informasinya masih kami kutip lagi-lagi dari laman website nrri.co.id. Sekaligus menjadi informasi terakhir ya di zona petang dan menutup kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Empai Senin Etam jumpa lagi di rangkaian Samarinda siang ya. Ada Mbak Nita lagi ngawani kita segalanya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Selainnya akan ada busu pending ngawani kita ya dalam rangkaian Samarinda malam. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit, mohon maaf dari salah-salah carang. Semoga kau bermanfaat dan kau menghibur kita segalanya bersama hari ini. Kesehatan ya, Etam selalu dalam lindungan Allah dan jadi dekatkan dengan orang-orang baik dan juga hal-hal baik serta lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saatnya menit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasianya, Jo, ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19.01 menit waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek resmi membuka kembali pendaftaran beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia atau disingkat dengan BPDDI tahun 2026. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi nasional. PLT Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan PPAPT Kemendikti Saintek Sandro Mihradi mengungkapkan bahwa program yang telah berjalan sejak 2025 ini telah memberikan manfaat kepada 1.269 dosen di seluruh Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menekankan bahwa dosen merupakan aset terbesar pendidikan tinggi yang berperan vital dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Ia mendorong para dosen untuk segera memanfaatkan kesempatan ini guna mempercepat peningkatan kompetensi akademik mereka. BPDDI 2026 ditujukan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah koordinasi Kemendikti Saintek yang berniat melanjutkan studi ke jenjang doktor atau S3. Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN ini dirancang untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen, memperkuat kapasitas riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di level nasional maupun internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Gland ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Wah, ini lagi-lagi Bu Supendi, Tiap hari Bu Supendi terus ya yang mengawani. Semoga di sana dia akan pernah bosan dan tentunya dia akan pernah malas telinganya ya kerandeng sana, karena Bu Supendi pada malam hari ini kembali hadir untuk mengawani di sana dalam Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam kerandeng sana. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih dan tegak apa nih kabarnya hari ini kerandeng sana. Semoga sehat selalu, semoga tetap terhibur, semoga tetap bahagia dan aktivitas yang telah dijalankan pada hari ini, karena hari ini masih dalam hari libur karena hari Minggu. Dan walaupun memang anak-anak sekolah sudah mulai libur karena di sana ya, mulai kemai itu karena di sana hingga nanti di tanggal 12 atau tanggal 13 kalau Bu Supendi tidak salah nelinga informasinya tuh ya, karena di sana di bulan depan. Jadi ya kalau anaknya sudah mulai masuk masa liburan, bolehlah karena di sana ya diajak untuk family time, untuk meluangkan waktu agar keharmonisan di dalam keluarga bisa lebih hangat tentunya. Jadi bila sedang dalam fase liburan, anak-anak boleh diajak untuk berjalan-jalan karena di sana atau berlibur ke luar daerah juga boleh, yang penting tidak terganggu dengan aktivitas pekerjaan karena di sana ya. Walaupun memang memungkinkan untuk cuti, silakan karena di sana ya, karena kapan sih, kapan lagi gitu karena di sana ya, agar bisa meluangkan waktu bersama keluarga dan juga anak tentunya. Jadi bila karena di sana pada malam hari ini sedang berlibur, Bu Supendi mengucapkan selamat berlibur karena di sana, semoga bahagia selalu, semoga pitisnya bisa digantikan dengan pitis yang lebih banyak lagi karena di sana ya, karena memang tujuannya untuk menghibur keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Semoga uangnya kembali lagi karena di sana ya. Dan Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat bergabung bagi karandeng sana tentunya dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Tentunya yang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh karandeng sana secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Kerandeng sana, ini Bu Supendi walaupun memang tadi kerandeng sana dari hambat jam 7 itu sudah berpergian ke Kota Bangun kerandeng sana yo. Dan tadi ketika pulang kerandeng sana menuju Samarinda, tadi sempat diguyur hujan di poros Kota Bangunnya kerandeng sana, dari kawasan Bukit Biru sampai kawasan mana tadi itu karena di sana Bu Supendi lupa tuh nama daerahnya. Kalau di salah Jonggon karena di sana ya itu diguyur hujan. Nah, Bu Supendi tidak tahu kalau Bu Supendi tadi dapat info di Samarinda malah dihujan karena di sana, cuman remes. Kalau di Tenggarong tadi sempat diguyur hujan tetapi juan di terlalu yang lama. Nah, mungkin bisa diinfokan nanti karena di sana ya di WhatsApp kami karena di sana tegak mana sih tadi kabar cuaca di Samarinda dan sekitarnya di ya sekitar jam 4 merian hingga jam 5 merian karandeng sana. Karandeng sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara karandeng sana yo. Dan tentu Bu Supendi akan menyajikan informasi-informasi terkini agar deng sana di tertinggal informasi yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah etan tentunya. Karena deng sana sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 7 lewat 34 malam, etan telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Keranding senang saat nyetan telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Ini Busu Fendi akan menyajikan seputar Wamen Ekraf yang mendorong ruang komunitas menjadi motor literasi anak.

Crowning Sana Kemenecraft berkomitmen untuk memperkuat ruang komunitas kreatif yang berperan langsung dalam peningkatan literasi dan edukasi anak. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Ekraf yaitu Iren Umar ke Teras Aksara di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Iren meninjau langsung aktivitas pembelajaran berbasis komunitas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan non-formal yang berkualitas. Iren mengapresiasi inisiatif Teras Aksara yang dinilai mampu menjadi ruang interaksi edukatif bagi anak dan generasi muda. Menurutnya, keberanian bermimpi dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia dalam menghadapi masa depan. Dan Sida juga menegaskan nih karena disana bahwa kesuksesan tidak semata diukur dari materi, melainkan dari manfaat yang didapat diberikan kepada sesama. Kegiatan kunjungan tur diisi dengan sesi belajar lewat bermain bersama Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia atau disingkat dengan APIBGI. Mereka memperkenalkan board game

media pembelajaran yang interaktif. Selain itu, keren di sana, para siswa juga menampilkan nih karya kreatif dalam pameran yang bertajuk Museum Mimpi Anak. Sementara itu, pendiri dari Teras Aksara, Sri Suryandari, menyebut kunjungan Wamenecraft sebagai kehormatan besar bagi komunitas tersebut. Kerandeng Sena, demikian untuk informasi dalam program Berita Daerah dan Nusantara seputar Wamenecraft. Dorong ruang komunitas jadi motor literasi anak, yang bisa dikutip informasinya dari laman rri.co.id. Kerandeng Sena, sebelum menutup perjumpaan etam dalam program Berita Daerah dan Nusantara, ini ada informasi terkini Kerandeng Sena dari PLN Samarinda, Kerandeng Sena yo. Dimana untuk informasi yang satu ini akan terjadi peningkatan keandalan listrik pada 22 Juni 2026 dari jam 10 hambat hingga jam 1 siang. Untuk daerah yang akan terdampak dari pemadaman listrik ini diantaranya Galangan Kapal Cipto Mangunkusumo, Resto Lipan Hill, Perum Pesona Mahakam, UMKT, kemudian ada Selok Samarinda, Harmoni Mitra Utama, PDAM Gunung Lipan, Telkom Samarinda Seberang, Dealer Mitsubishi Samarinda, BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Polnes, Politani, Jalan Samratulangi, Jalan Cipto Mangunkusumo sebagian, Rumah Sakit Tingkat 4 Samarinda, Mosat Tower, serta Jalan APT Pranoto sebagian. Ini untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @PLNSamarinda. Mungkin Kerandeng Sena ini ada kaitannya dengan kebakaran beberapa hari waktu yang lalu ya, Kerandeng Sena, yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Sehingga ini pada empai akan diperbaiki dalam rangka peningkatan keandalan listrik Kerandeng Sena, sehingga akan terjadi pemadaman listrik sementara di kawasan tersebut. Kerandeng Sena, selepas ini di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam, Busu Pendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda bersama dengan Busu Pendi dalam sajian Samarinda Malam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana. Banyak konsumen kerap mendapati telur ayam berukuran besar dijual dengan harga lebih murah dibandingkan ukuran kecil. Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Profesor Niken Ulupi, menjelaskan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Profesor Niken, sebagian besar telur di Indonesia diperdagangkan dalam satuan kilogram. Hal ini membuat konsumen terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih telur berukuran kecil karena dalam 1 kg bisa mendapatkan jumlah butir yang lebih banyak, sekitar 16 butir atau lebih. Ia menegaskan bahwa ukuran telur sama sekali tidak menentukan kualitas maupun keamanan pangan. Selama ayam dipelihara dengan manajemen yang baik, diberi pakan berkualitas dan dalam kondisi sehat, telur besar maupun kecil tetap aman untuk dikonsumsi. Prof. Niken memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dan kualitas telur, di antaranya ayam yang baru mulai bertelur biasanya menghasilkan telur berukuran kecil, sedangkan telur yang lebih besar dihasilkan sering bertambahnya usia ayam. Strain ayam serta ketersediaan pigmen dalam pakan mempengaruhi ukuran dan warna kerabang atau cangkang, serta kualitas telur akan menurun seiring lama penyimpanan, terutama jika disimpan pada suhu ruang. Untuk mendapatkan telur yang baik, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi fisiknya. Telur berkualitas memiliki ciri-ciri kerabang halus, bersih, dan warna merata, tidak retak atau pecah, memiliki bentuk oval yang normal. Serta jika tersedia alat peneropong, pilihlah telur dengan kantong udara yang kecil pada bagian ujung tumpulnya. Demikian Abar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Abar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
2: Jangan lupa sharing sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Kerandeng sana pada malam hari ini, Bu Supendi akan mengajak deng sana untuk berbincang seputar kuliner. Karena kalau etam berbincang seputar kuliner nih, pasti dia akan pernah habis-habis yang kerandeng sana ya. Dan apabila sedang dikesahkan, itu bisa menggiurkan etam nih kalau sedang telinga pada malam hari ini. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi perut yang sedang kosong kerandeng sana ya. Aduh, rasanya langsung pengen mencicipi maha nih. Ini untuk kuliner yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu sejarah empal gentong. Nah, mungkin kalau kerandeng sana pernah nelinga bersama kami di RRI Perumah Samarinda, ketika Bu Supendi mengawani deng sana pada Pantas Sunda beberapa waktu yang lalu, memang sedang ada perbincangan kerandeng sana antara Bu Supendi dengan T.I. Is yang kala itu berbincang seputar empal gentong. Yang awalnya Bu Supendi kira kerandeng sana yo, ini empalnya tuh berbentuk seperti gentong gede gitu kerandeng sana yo. Dan ternyata ini bukan seperti apa yang etam pikirkan dan juga etam bayangkan. Dan nanti akan etam bahas secara mendalam seperti apa sih kerandeng sana yo, sejarah dari empal gentong, kuliner nikmat khas Cirebon. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Krondeng Sena Empal Gentong, khas kuliner dari Cirebon. Ini menjadi salah satu kuliner legendaris di mana diperkirakan telah ada sejak abad ke-15. Keunikan sajian ini Krondeng Sena terletak pada teknik memasaknya yang menggunakan gentong atau periuk tanah liat serta kuah santan berwarna kuning yang kaya akan rempah.

Kalau dilihat dari sejarahnya, Karanding Sanayo, kehadiran empal gentong ini merupakan hasil dari percampuran budaya berbagai bangsa, yaitu Indonesia, Arab, India, serta Tiongkok. Pengaruh Arab dan India, Karanding Sanayo ini terlihat pada konsep kuah yang menyerupai gulai. Sementara perpaduan rempah-rempah yang kuat serta teknik memasak ini berasal dari perpaduan budaya Nusantara, Tiongkok, serta India. Hal ini juga terlepas nih Karanding Sanayo dari posisi Cirebon di masa lalu yang menjadi melting pot atau tempat pertemuan bagi masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Meskipun daerah asalnya belum dapat dipastikan secara mutlak, tetapi Karanding Sanayo banyak pendapat yang mengatakan bahwa Desa Betembet, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang merujuk kepada asal-usul dari kuliner empal gentong. Daerah ini dikenal sebagai pusat penjagalan hewan Karanding Sanayo, sehingga masyarakat setempat memiliki akses mudah terhadap daging sapi atau kerbau. Awalnya Karanding Sanayo, masyarakat ini hanya mengolahnya untuk konsumsi pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, kuliner ini mulai diperjualbelikan dan semakin dikenal luas, menjadikannya salah satu ikon kuliner khas Cirebon yang wajib dicoba saat berkunjung ke wilayah

Demikian Karanti Selnya, pembahasan item seputar sejarah dari empal gentong yang menjadi kuliner khas nikmat khas Cirebon. Jadi bukan bentuknya seperti gentong ya Karanti Selnya, jadi jangan sampai salah kaprah. Dimana untuk pembuatannya ini baru menggunakan gentong, namanya makanya empal gentong, dan memiliki kuah santannya tadi warnanya kuning ya, sama seperti gulai Karanti Selnya. Ini memang nikmat kalau dari gambarnya Karanti Selnya yo. Semoga suatu saat Etam bisa menikmati hidangan khas dari Cirebon tersebut, atau mungkin bagi Deng Sena yang memiliki ide untuk membuka usaha yang satu ini juga boleh Karanti Selnya, agar Bu Supendi bisa mencicipinya tentunya Karanti Selnya. Jadi ini perlu lagi nih Bu Supendi jauh-jauh ke Cirebon baru bisa makan empal gentong ya Karanti Selnya. Untuk informasinya ini tadi Bu Supendi kutip dari laman detik.com. Karanti Selnya, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Bepantun. Jadi Bu Supendi nanti tunggu kehadirannya Karanti Selnya ya di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541736152, atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811581994.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Presiden University resmi meluncurkan program Joint Degree bekerja sama dengan Queensland University of Technology atau disingkat dengan QUT Australia. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa berkesempatan meraih dua gelar sekaligus dari kedua universitas ternama tersebut. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan industri global dengan fokus utama pada bidang studi administrasi bisnis, khususnya konsentrasi digital marketing. Skema perkuliahan yang ditawarkan menuntut partisipatif aktif mahasiswa di kedua negara, yaitu pada dua tahun pertama dengan studi dilaksanakan di Presiden University Indonesia, serta satu tahun terakhir studi dilanjutkan di QUT Australia. Wakil Rektor Akademik Riset dan Inovasi Presiden University Dr. Adi Setyo Santoso ST MBA menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memperluas kolaborasi internasional. Selain mendapatkan dua ijazah resmi, mahasiswa yang mengikuti program ini diharapkan mendapatkan beberapa keuntungan strategis. Di antaranya, pengalaman belajar lintas budaya dan peningkatan keterampilan intelektual, yaitu interkultural, akses jaringan profesional global di berbagai industri, kurikulum yang disusun berdasarkan standar internasional, serta peluang karir yang lebih kompetitif di perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Inisiatif ini menegaskan posisi Presiden University sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja di era digital, serta komitmennya dalam mencetak lulusan berdaya saing internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keran Deng Senak sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Senak dalam program Bepantun pada malam hari ini, gak nanti berapa di jam 10:30 malam. Eta menelinga dulu rekaman drama legenda dengan judul Genting dan Gentas. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lama sebelum kerajaan Mulawarman Naladewa di daerah Kutai, sudah ada sebuah kerajaan. Negerinya aman, tanahnya subur, rakyatnya rajin bekerja. Karena itu hasil sawah ladang dan binatang ternaknya berlimpah. Hanya sayangnya mereka tidak pandai mempergunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Sehari-hari sesudah panen, kerjanya bersenang-senang. Pada suatu hari, tibalah masa kelaparan menimpa negeri itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda.

0: Lama sekali musim kemarau ini.
1: Iya, tidak terasa sudah 12 tahun kita semua kesusahan mencari makan. Karena kemarau ini tidak kunjung berakhir, Bu.
2: Ibu juga tidak tahu kenapa kemarau ini sangatlah panjang. Mungkin ini semua cobaan yang harus kita hadapi.
1: Bu, dari tadi kita berjalan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa kita makan.
2: Iya, Nak. Sabar ya.
1: Iya, Bu.
0: Bu, dari tadi perut Gentas bunyi. Gentas sudah lapar.
2: Iya, Gentas. Sabar ya, Nak. Kita cari lagi. Siapa tahu ada makanan.
0: Iya, Bu.

0: Berapa hari kita berjalan, tapi belum juga mendapatkan makanan. Genting sudah tidak kuat berjalan lagi, Bu.
1: Iya, Bu. Gentas juga. Rasanya tidak punya tenaga lagi berjalan.
2: Sabar ya, anak-anakku. Sekarang kita pulang saja ke rumah. Nah, kita sudah sampai. Kalian tidurlah. Besok kita lanjutkan lagi mencari makanan ya.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, kami tidur duluan ya.
2: Kasihan sekali anak-anakku. Mereka sangat kelaparan. Apa yang harus aku lakukan? Mimpi apa aku tadi? Siapa orang tua di mimpiku tadi? Kenapa mimpiku seperti itu? Besok pagi, aku coba menemui petinggi dan para tua di kampung untuk menceritakan mimpiku ini.

0: Ibu mau pergi kemana pagi-pagi begini?
1: Gentas, ibu mau ke rumah petinggi dulu ya.
0: Untuk apa ibu kesana?
1: Ibu ada urusan sebentar. Kamu dan kakakmu mandilah. Nanti setelah ibu pulang, kita mencari makanan lagi ya.
0: Baiklah, Bu. Hati-hati.

0: Masuklah. Ada apa ibu kemari?
1: Maaf, pagi-pagi begini saya kemari. Jadi saya ingin memberitahukan mimpi yang saya alami tadi malam, petinggi. Saya ingin meminta nasihat tentang mimpi ini kepada petinggi dan juga tua kampung di sini.
0: Begitu ya. Kalau begitu, saya kumpulkan dulu para tua kampung di sini. Kalian tolong panggil para tua kampung sekarang. Semua sudah berkumpul di sini. Sekarang ceritakanlah mimpi itu, Ibu.
1: Begini, petinggi. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan sosok orang tua. Dan dia memberitahukan saya bagaimana agar kita semua tidak kelaparan lagi.
0: Terus, apa kata orang tua itu di mimpi?
1: Dia berkata, jika kamu ingin negeri ini makmur seperti dulu, hendaklah engkau korbankan kedua anakmu. Setelah itu, kamu kubur mereka di tempat yang berbeda. Setiap hari kamu datangi dan kamu siram. Seminggu kemudian, akan tumbuh di atas kuburan si genting 7 batang pohon padi. Dan di atas kuburan si gentas 7 pohon jagung. Buahnya kamu bagi-bagikan kepada orang sekampungmu untuk dijadikan bibit. Sekarang saya harus bagaimana, petinggi?
0: Kami di sini tidak dapat memberi nasihat kepadamu karena anakmu hanya 2 orang. Terserah kepadamu apakah kamu bersedia mengorbankan mereka untuk kepentingan orang banyak.
1: Saya tidak tahu harus bagaimana. Apalagi harta yang saya punya hanyalah mereka.
0: Lebih baik sekarang ibu pulang saja. Ibu renungkan mana keputusan yang akan diambil. Dan mimpi ini juga harus ibu ceritakan kepada mereka berdua.

0: Genting, Gentas, kemari nak.
1: Iya, iya bu.
2: Ibu sudah pulang. Kami berdua sudah siap bu mencari makan. Siapa tahu hari ini kita dapat makanan.
1: Iya bu, ayo.
2: Ibu, kenapa wajah ibu terlihat sedih? Ada apa bu?
0: Anakku, sebenarnya ada yang ingin ibu ceritakan kepada kalian.
2: Apa itu bu?
0: Ibu semalam bermimpi nak.
1: Mimpi apa bu?
0: Di dalam mimpi itu ibu bertemu orang tua. Dia bilang kalau kampung ini ingin subur kembali, bebas dari kemarau, ibu harus...
2: Harus apa bu?
0: Ibu harus korbankan kalian berdua nak.
2: Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan bu. Lebih baik ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati.
1: Betul itu bu, karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung yang buahnya menjadi bibit untuk negeri, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
0: Tapi ibu tidak bisa melakukan itu kepada kalian. Kalian berdua adalah anak-anak yang ibu sayangi.
2: Ibu, kami berdua rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, bu. Ibu pasti bisa, harus bisa.
0: Tapi, ibu...
2: Sudah, bu, kami berdua tidak apa-apa. Mungkin ini memang sudah jalannya. Kami yakin ini keputusan terbaik, bu. Ibu harus melakukannya.

0: aku harus ke rumah petinggi lagi. Mana tahu dia akan menghalangi aku untuk tidak mengikuti mimpi itu. Semoga saja.
1: Ada apa ibu kemari lagi?
0: Saya sudah memberitahukan anak-anak saya tentang mimpi itu.
1: Terus reaksi mereka seperti apa?
0: Mereka rela untuk dikorbankan. Tapi apa petinggi tidak punya jalan lain?
1: Saya tidak bisa memberi saran apapun karena kamu yang mendapatkan mimpi itu.
0: Ternyata mereka semua sengaja tidak memberiku jalan keluar ataupun nasihat. Sepertinya mereka memang ingin aku mengorbankan anak-anakku agar mereka semua selamat dari kemarau yang panjang ini. Kalau begitu, percuma saja saya kemari.

0: harus aku lakukan. Aku tidak mungkin mengorbankan anak-anakku.
1: Ibu, belum tidur?
0: Belum, Nak. Kalian sendiri malam begini kok belum tidur?
2: Kami berdua ingin tidur bersama ibu.
1: Iya, Bu. Mana tahu besok-besok kami berdua tidak bisa menemani ibu.
0: Anak-anak ibu, sini tidur dekat ibu.
1: Iya, Bu. Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan. Lebih baik ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati, Bu.
2: Betul itu, Bu. Karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung, yang buahnya menjadi bibit untuk negeri ini, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
1: Kami akan tetap hidup dalam sejarah sepanjang dunia, tetapi dalam wujud yang berbeda. Ibu, marilah kita segera laksanakan pesan mimpi orang tua itu.
0: Aku bermimpi lagi. Apa itu pertanda untukku? Anak-anakku sudah siap melakukan ini semua untuk kepentingan semua orang.

0: Ibu, sekarang waktu yang tepat untuk menjalankan mimpi itu.
1: Iya, Bu. Kami berdua sudah siap.
2: Apa kalian sudah benar-benar siap, Nak? Ingin melakukan ini?
0: Kami berdua siap, Bu, dan ikhlas.
2: Baiklah, anak-anakku. Kalau begitu, kita laksanakan mimpi itu. Ibu sangat menyayangi kalian, anak-anakku. Sampai kapanpun, jangan membenci ibu.
1: Tidak, Ibu. Kami tidak akan membenci ibu. Kami sangat menyayangi ibu.
0: Kami akan selalu ada di dekat ibu, walaupun kami sudah tidak ada, Bu.
2: Anak-anakku, sekarang kalian rebahkan badan kalian di sini, ya.
0: Iya, Bu. Pejamkanlah mata ibu.
2: Kemana anak-anakku? Kenapa hanya ada 7 butir benih padi dan 7 butir jagung? Dan ini semua sesuai dengan pesan mimpi orang tua itu. Kalau begitu, aku harus menyiraminya setiap hari agar mereka tumbuh dan sehat. Anak-anakku, semoga pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Ibu menyayangi kalian.
3: Beberapa bulan kemudian, 7 pohon padi dan jagung berbuah dengan lebatnya, sehat dan juga berisi. Setelah masak, buah padi itu pun diketam dan buah jagung itu pun dipetik untuk bibit. 2 macam bibit tanaman itu pun diserahkan kepada petinggi dan orang tua-tua kampung untuk dijadikan bibit. Penduduk kampung dan negeri sangat gembira dan mulailah menanami ladang. Dengan rahmat Sang Hyang Dewata Raya, tibalah musim hujan dan kemarau panjang itu berakhir, sehingga ladang dan kebun tanam-tanamannya subur semua. Orang kampung sangat berterima kasih kepada ibu itu yang sudah mengorbankan 2 anaknya untuk kepentingan dan kelanjutan hidup manusia. Mini drama legenda, Legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Mariatul Kiptiah sebagai ibu, Sulis memerankan Genting, Gentas diperankan Rangga, Dedi Purnama memerankan Petinggi, narator dibacakan Ira, teknik Hartati, dan montase Mira Febrina.

Baik, Randeng Sana untuk mengawani Deng Sana pada malam hari ini, yaitu di hari Minggu malam Senin di jam 9 ini. Randeng Sana atau saat ini sudah berada di jam setengah 10 malam, hingga nanti merapat di 1 jam ke depan hingga di jam setengah 11 malam, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana untuk bepantun pada malam hari ini. Randeng Sana yo. Jadi Bu Supendi tunggu kehadirannya untuk memberikan berbagai pantun tentunya pada malam hari ini yang bisa menghibur Randeng Sana dan sembari mengawani Deng Sana yang pada malam hari ini

Bu Supen ditunggu nanti kehadirannya ke Ranting Sanayo dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa ke Ranting Sanayo gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sembari nanti menunggu kehadiran Ranting Sanayo pada malam hari ini untuk menyajikan berbagai pantun-pantunnya yang elok nih untuk didengar pada malam hari ini dan tentunya untuk menghibur etam segalanya yo pada malam hari ini. Sembari mengawani Ranting Sanayo yang berada di perjalanan. Sebagai informasi Ranting Sanayo dikit maha nih, ini di Jalan M. Yamin terpantau ramai Ranting Sanayo baik Ranting Sanayo yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1 ataupun bagi Ranting Sanayo yang datang dari arah Simpang 4 Lembuswana. Jadi hati-hati Ranting Sanayo kalau sudah malam-malam seperti ini, biasanya lagi ramai bener, banyak masyarakat yang sedang berjalan-jalan untuk mencuci mata atau mungkin hanya sekedar menikmati angin malam Ranting Sanayo. Yang penting bisa menjaga ketertiban arus lalu lintas agar aman, nyaman dan terjaga di perjalanan Ranting Sanayo. Ranting Sanayo akan mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Selepas ini akan ada lagu Galuh Banjar dari Pandas, kemudian ada Begenjoh dari Reunion serta Ko Biasa Saja dari Sign of Black featuring M.A.C.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pilih, mari boleh, latih pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayangnya, kenapa roh, dua nala pak polisi dia kita.
1: Nah, itu kan ada juga yang merobos.
2: Aduh, iwa mulu obe laru, kau mak ente kode ke obe, demi kau deke obe. Nah, iwa do kau, rata polisi dia kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa sama kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Silakan Koran Desna bila ingin bergabung bersama kami untuk menyajikan berbagai pantunnya pada malam hari ini Koran Desna yo. Untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan ke Randen Sena melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984.

terbang rendah, burung kutilang. Kalau Deng Sana memang pintar dan cemerlang. Ah, ini kelewatan Bu Sumbo yo. Coba ini diulang dulu. Terbang rendah, burung kutilang, grecek. Hinggap sebentar di pohon waru. Kalau Deng Sana memang pintar dan cemerlang, hewan apa yang tanduknya seperti bentuk kuku? Nah, coba ini Bu Supendi tunggu kehadirannya karena Deng Sana. Ini ada pantun teka-teki dari Bu Supendi. Ada lagi nih pantun-pantun yang akan Bu Supendi sajikan ya karena Deng Sana. Main di kolam bersama Iti, adik Kici malah tersandung. Wahai Deng Sana, mboknya yang grecek, apa yang membuat Deng Sana sedang murung?

Nih ada pantun yang menarik, Bu Sumbo. Anjing bermain di rawa-rawa, kera hutan sedang berpacaran. Bagaimana hati tak tertawa, rambut botak sering sisiran. Ini ada jua yo, rambut botak tuh sering sisiran. Tegak mana nih pantunnya nih? Ada lagi nih, pagi-pagi mancing ikan, dapatnya banyak hati pun senang. Badan kurus sedikit masak, makan terkena angin langsung terbang. Coba ayo kalau di sana tadi untuk teka-teki yang Bu Supendi disampaikan tadi, jawabannya apa? Coba kalau tuan bawa panci, pancinya diisi rebung. Kalau tuan bijak sekali, apa binatang bertanduk di hidung? Ini teka-teki yang kedua, tetapi jawabannya masih sama karena di sana ya. Ini memang depannya itu huruf B, belakangnya A karena di sana ya. Hewan bertanduk yaitu badak, karena memang tanduknya di hidung dan bentuk tanduknya ini semacam kuku. Satu lagi karena Nisra, sebelum Etam melanjutkan lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini. Hari Senin empai pergi ke rawa, hari Kamis pergi ke gelanggang. Halo deng sana yang suka tertawa, raja apa yang kepalanya dipegang? Nah, raja apa tuh karena di sana ya? Ditunggu jawabannya nanti, Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pempingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Aduh, ambu lapar nian, selero makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Bepantun pada malam hari ini. Selepas ini Deng Sena akan bersama-sama mendengar rekaman dari kesenian Budaya Lamut. Selepas itu dilanjutkan di jam 11 hingga merapat di jam 11.50 malam menjadi program terakhir yang akan bersumpah disajikan dalam sajian Samarinda malam, yaitu berada di program Berenggah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kerandeng sanak saatnya etam telinga rekaman kesenian Budaya Lamut di mana pada malam hari ini berada di edisi ke-36. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

nagribal kuko selambung bara kuko. Oh, jaradan masa yang dipati paman. Ini paman kita nyata banar paman kabar di negeri Cina paman. Akan siading paman silang dicuri maling adukunya paman kalang ciu talang ciu. Ini paman ulun kanak mancari lompat ka sana paman mancari siading paman dicuri maling paman jaga.

pati bada tam ja ja par kam nyam ba wa pa pa pa kuno khoya mandum kol wajar gal khumba hanya angin ini maka yadukannya paman apakah bayar paman sempian paman ina datang bayu-bayu subana paman kaya kayangan pagatai supaya tidak sesuai panting mengamuk lo sebenarnya lo nukai diperintah oleh dang sanak sempian Raden Maswa yang dipakai sempian pada jam 2 ini waktu 2 tidin hendak mendapat kalau sempian jadi kalau kalau malah sukalah pakaian yang sakalnya awan bersama-sama kadangannya patah kalau cut nang lalengki

Rum tiada panjang di koperakam. Dua banyak kalau kurma yang tadi melihat tang salak ngajau jauh membarinya kurma jauh jauh mengangkat tangan. Banyak tang sana awak lesaudaranya awak melihat tadi nyawanya ada sama. Wajar Raden Mas Wayang Dipati ding kamari ding. Kakang ding lawas kada bedapati kamdinga eh. Sebab kita kada ada siapa lagi ding dipandang-pandang. Hanya kita baradau berdua bara saudara.

denuin kakang sampian yo kakang dang sanak tuha kakang ganti ibu dan nyama tiada ada yang yan pang kaya penuyun kakang mayangkan sampian kakang dang sanak nga tuha.

lalu duduk berasam sabdangan bala sigra. Hujannya galuh, apa kabar kakang memanggi badanuyun kakang. Pak Deng, ini kabar baik dengar. Ikam dengar-dengar kakang menuturakan, jadi kakang perlu memanggil ikam dengar. Sebab kakang ini kajatuhan surat, jadi rebahan kajatuhan surat di asuhan. Datang anak raja di bandar Siam kehilangan. Raja putih emas kacil dendam sedau kaca dengar, dicuri maling. Jadi ding kakang kanak lompat mencari ding, lamun ada untung tuah ding kamada pang besi para besi antin.

Ikan dengan sementara ding menjadi raja dingai di dalam negeri kota benua. Paman. Halangkyo. Gusti bandara, catompon pon, primampon. Ya, paman, jaga-jaga ading ulun lah. Sementara ulun tinggalkan, ading ulun menjadi raja di negeri Lampung Bekokos. Sampian, jaga baik-baik ading ulun. Jangan khawatir, pon. Masih berjenang lagi pateh berdua halang sirkan halang cium berdua bedang sangat sampian jengkar perlu meninggalkan ini paman kan adalah yang pangkarapan paman ini maka ding kakang ding anak meninggal kama awan benua bandar benua ya munda mintu kakang sampian Yusuf banai kakang baik kekajutan kakang uyun dia semenjibe semangat kakang menangai sampian anda kabayang kawat kakang mancai yang bayam puan ini kakang bukannya digampang kakang nang mancu ini kakang maying kakang bukan pancu ya kaya tabayana kakang ini mancui putih nang hiang kakang tatu yang dikdaya mandai guna itu bojar-jar kam dia kam kari tahu kalau anak kok hikam kari tahu kah long kakang hikam maswa yang dipatik aku dengar kadi makan bes leboran tidak dimakan bes tempahan tidak dimakan bes tuangan dandam ke banyu miskin setahun seperti tidur di garak bangun kalau dibanam ke api akan bisa memakan bara. Ingi kakang bujur aja sampian kakang yamun uyang sakti ada yang sakti yagi kakang uyang yang gagah ada yang gagah yagi kakang itu bujur tinggal jari kam itu kada salah peribas orang bahari supaya kampak harapanku jagalah negeri kota benua Lampung berkukus yamun damin tu kakang badan uyun kakayaan sampian.

Sebeng hendak mentinggal panton. Inggi kakang badanan kakang. Mudah-mudahan kakang kita tak pisah. Tiada yang mati, tiada yang awas.

Biar Raden Mas Soe mendapati dengan membari segera. Eh, paman, halang cut. Ya, pompon, beri pompon. Oh, paman, jaga negeri kota benar, paman. Raden Mas Soe yang dipati lima perasuk pakaian yang sekalian alat senjata lengkap di badan dengan membari segera. Lalu Mas Soe yang dipati berdiri di paseban di alun-alun, sedangkan tangan bersikutnya tunggal mendadak jadi kalem kajangan. Ia memukul dewanya. Santang dia wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah w

jaranya galo ini makaya kakang yupoyon kakang abeta kondion sampian kakang bayapanya buyan kakang kita bayi janji kakang jaman uyun menunggu-nunggu kakang eh. 6 bulan bila kakang tidak datang jangan ditunggu-tunggu. Apabila 6 bulan kakang tidak datang tentu kakang kasuran perang berhenti juga. Atau kalah kakang mati dibunuh maling. Hingga yang mendemin tu kakang takut jopong uyun bayi janji uyun sampian.

wajar maswa yang dipatipikir di hati. Ah, banyak kapal anak raja-raja. 141 anak raja-raja, lomba-lomba jelautan, siang bener, kibar-kibaran. Yang layar, dan sana, anggas, mati.

rupanya kapal Cilamut yang dia kaparkan, kapal dilayarkannya Cilamut. Kamu orang tiga sakti Mandara guna melayarkan kapal di anginnya ribut, melayarkan angin, melayarkan kapal di angin tutut.

pasukan yang berjaga Lebai Anglong Singa Bungkam. Panglima nang 40 berjaga Bintulo Haji Bintulo, Bintulo Haji Bintulo Kor, Korba Tanduk Melenggang Tanduk, Timbar Bujang Timbar, Kukang Paking Awang Sehore, Panglima Demung Kurap Loso. Lebai Anglong Singa Bungkam. Itu nang berjaga-jaga di dalam kapal dengan

terima kakang jauh kakang kita meninggalkan lagi kota benua ya duk kakang ayah dan bujang mayu ayah ing jauh sudah lagi kita meninggalkan negeri kota benua kanya kakang badan uyun kakang kada dapat kakang yang mengajai kita kakang deng lamut dengan zikga sakti menderguna kada dapat anak raja-raja tertinggal sembilan kapalnya 141 anak raja-raja.

sambil membojoknya galo. Iya, yang membojok-bojok galok mas kacir dan nam sulia kaca adi.

kedekatan Rabi Mbaradin pada sukarami di dalamnya kepala dandang gajah gila. Hilang riwayat kaisar tersebut pelopor ganti mas wayang dipati. Malayang-layang di jumantara mas wayang dipati melayang-layang di awan tinggi. Ojan mas wayang dipati, oi binatang kada salah lagi pang. Ini kapal pencuri, kapal maling. Ke laut, ke darat, sini berputar jalan. Potong, memotong, menyeberang, menggergaji. Ini ujian mas wayang pati kada salah lagi. Hei, kau tinggal aku, lihat. Ini kapal lain pada yang lain. Itu mas wayang dipati dengan barai segera mengikutnya kapal di atas selalu temandang. Di dalamnya kapal mewakal dan air gajahnya gila. Dilihatnya cukup penjaga yang sekalian di dalamnya kapal panglima nang 40. Ujian mas wayang dipati, oh patut kau kapal maling. Orangnya penyakit-penyakit tampuh, caget kuncir sumenyan. Orangnya jokna, kada kerun burit, kada kerun kepala, caget kuncir. Pak, punya mas wayang dipati melihat mangga kapak gana. Oh, ini raja kapak. Hei, raja tumbak. Pak, raja gedak. Lihat pulang di pinggangnya pina bakalang seringgangan. Pah raja blado. Kalau macam menidang yang dipati kalau kebaka kasaran, kan tahan aku perang-perang udah. Balum melawan rajanya, hanya pepatihnya. Ah kalau kurang-kurang dik jaya, kan tahan melawan perang-perang udah. Tapi baiknya masalah yang dipati, aku minta lawan dewa alam kayangan. Aku memohon lawan senyang banjiraya, lawan dewa. Artinya alam dewa alam kayangan miring alam kayangan duduk. Aku memohon langsung yang menjer mandiraya minta aji sesiap aku tiduhakan panglima 40. Lalu dengan barat segera mas wayang dipati memutaranya kapal tiga kali membaca.

Dewanya santang di awan, dewanya di mega, santang di mega. Babaya ditiupakannya tiga kalinya di usbara kulilingnya kapal. Wapanya orang di kapal semuanya rata, tarakana di uska jaya. Satu orang tiada dapat menekan kuap-kuapan di dalam kapal yang sakalnya. Panglima empatnya pun awah-awah, bintul aja bintul, bintul aja bintul kapal taruk menenggang tanpa. Timbal bujang, timbal pukang, pake ngawang, sakuripang lima demung, kurap losong.

Bandar tumbak lebingbut. Panglima bungkang gede dulahnya geguling. Demikian yuk panglima singhatara diri tumbak dipingkutinya.

Demikian pamannya lamut, paman lamut bujuk kada tertidur, lamah urat tulang kada berdaya upaya. Wah, puji selamat lamut, gara-gara uji selamat sudah. Ini uji selamat gara-gara datang, lamut sedang jom meminta lawan dewanya.

0: adi tinggal pang lima lebay, sorangan lebay gagal, aku perancak mogot, pah, ini lebay. Ini mah kau lebay habis, pang lima dampar-damparan semuanya. Apa apa ini lebay hari ini, mata luar biasa mengantuk. Jadi lebay berajalah, awan di dalamnya kapal, matanya riut anak tara tidur. Jadi hanya lebay, maulah kalah semua orang, maulah kalah sendiri. Mana aja lebay bagus kuring ini supaya jangan ketahuan orang. Jadi lebay sambil berpikir-pikir dalam menak, oh aja lebay baik aku kuring. Dia akan jadi pintu Raden Bujang Malola. Kalau pang berusia ada maling, nang sakti jaya lebih baik aku kuring dinya. Artinya di pintu bersandar di lawang Raden Bujang Malola. Jadi lebay lalu bersandar di lawang Bujang Manuala. Inya kada tekan matanya kandak guring bana panglima lebay. Pah, punya lebay luar biasa ini mata. Nang biasa aja lebay kada biasa tengah hari tidur. Apa sebabnya? Jadi hanya lebay tiada menyandang matanya mengantuk bana anaknya guring. Jadi hanya lebay dengan bara segera bara sandar-sandar. Timbul pikiran panglima lebay balu urang tua ranjal akal timbul pikiran. Halunya bersandar matanya disungkut aja lo kapak tabun cereng mata lebay. Matanya tabun cereng sebelah muntungnya tanganga giginya berkerekot laksana berdayung. Tergoreng panglima lebay. Dilihatnya maswa yang dipati senyap di dalam kapal dan air gajah gila. Kapalnya berjalan terputar-putar. Wah, dia maswa yang dipati. Ternyata tidur semuanya dalam kapal. Ini kapalnya terputar-putar. Jadi maswa yang dipati lalu hanya turun jajaka di dalam kapal. Begantara kapal. Kapal dan air gajah gila. Begantara.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
3: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan ajalah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Berenggah, di mana program terakhir yang Bu Supendi sajikan pada malam hari ini, tentunya hingga nanti merapat di jam 11.50 malam. Langsung mahak kerandeng sana ya, bila ingin bergabung untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-9984. Baik, kerandeng senak, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon yang ada di WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya, Bu Irfan.
1: Salam budaya, salam.
0: Siap. Gimana nih malam hari ini? Di mana nih posisi?
1: Iya, di rumah.
0: Oh, di rumah. Apa nih?
1: Lagi gerah.
0: Oh, lagi gerah. Tadi dia ada hujan kah, Bu Su, di sana?
1: Hujan.
0: Hujan.
1: Sampai sekarang.
0: Oh.
1: Di Samarinda bagaimana?
0: Kalau di Samarinda, dia tahu juga tadi pas Bu Su Pendi nih seharian di Kota Bangun, Bu Su.
1: Ah, Kota Bangun, kata itu?
0: Tadi hambat Bu Su Pendi ke Kota Bangun. Terus hujannya tadi itu ketika pulang tuh ke Samarinda, Bu Su. Jadi hujannya di poros Kota Bangun sama Bukit Biru jam 4 merian tadi.
1: Kalau Samarinda hujan lah.
0: Kalau Samarinda tegaknya cuman remes sih, Bu Su. Karena jalan-jalan pun masih kering.
1: Masih mending, boleh murah
0: jauh. Ya memang nih, di Papa Bu Su, yang penting bisa nyantai-nyantai mahak di luar biar ndik panas kan yo.
1: Iya, panas. Tapi anak-anak gak ada gulung-galam ini.
0: Tapi dia rame aja nih, telinga suara motor lewat tuh.
1: Iya, rame. Orang pulangan nano.
0: Ya. Bu Su, ini malam hari ini mau minta lagu apa nih, Bu Su?
1: Ya, Pak, diputar.
0: Ini bebas lagu pop daerahnya.
1: Pak, putar aja sudah, bebas itu.
0: Oh, siap. Ada kabar-kabar apa atau salam?
1: Ya, salam aja semuanya untuk kerja di Kompas Marinda ya. Nah, pamit dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi karena di sana ya ada informasi dari Bu Su Irfansyah kalau di Muara Jawa lagi panas nih, bahkan dia ada hujan sama sekali seharian tadi. Baik, kerandeng sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Satu pendengar melalui telepon kantor, satunya lagi Bu Supendi sapa di WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya, kerandeng sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam, Bu Supendi, selamat malam, assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su Misran atau Bu Suago nih.
2: Bu Sumisran, kata-kata.
0: Oh, Bu Sumisran.
2: Kata-kata di siang, kata-kata di siang, anu, Bu Supendi.
0: Gimana kaman hujan, Di?
2: Ini panas, lama.
0: Nah, tadi maka tetanggaan aja nih Bu Supendi sama Bu Sumisran tadi itu. Bu Su kan di Muara Kaman. Saya lagi di Kota Bangun tadi.
2: Oh, anu kan kalau mau anu ke dari Kota Bangun belok kiri, ya kan? Nah, kalau dari Samarinda belok kanan.
0: Pertama kali tadi Bu Supendi itu ke Kota Bangun, wah luar biasa, jalannya udah kayak mau ke Balikpapan 3 jam.
2: Bagaimana jalannya, mantep ya?
0: Oh, mantep Bu Su. Ini tahun di Bu Su ada satu jalan yang ambles benih tuh.
2: Oh, yang di kilo 40 ya?
0: Di kilo 40-an kalau di sana, pokoknya pas lagi banyak-banyak hutan agak sempit jalannya.
2: Nah, itu sekian banyak anu Bu Supendi itu di kilo 40 itu Bu Supendi.
0: Bu Su sendiri pernah ke Muara nih, mau ke Kota Bangun sudah pernah?
2: Wah, sudah waktu dulu Bu Su Misran ini anu Bu Supendi. Orangnya lagi anu nih, matanya nih. Matanya lagi anu enggak melihat.
0: tapi kan ngerasa-ngerasa aja pas diajak jalan ke sana.
2: Oh iya, dulu kan dia itu kan dapat lagi anu Bu Supendi. Dulu Dulu musim-musim kalau kerja itu ke Malak udah itu lewat lewat Ketebangun, dekat ke Ketebangun, motong Rumbayu musim ini.
0: Dulu kerja di Malak?
2: Di Malak, nyenso, anu musim ini.
0: Oh, jauh bener berarti busu.
2: Melak itu sudah pertama semua musim ini.
0: Melak Kubar kan busu?
2: Iya, Kubar.
0: Masya Allah.
2: Sudah kumpulan daya, sudah musim-musim ini. Di Menampang, kita juga banjir tap di sini, tahu banjir tap di sini, tahu?
0: Di tahu.
2: Nah, itu tebang kayu itu, lego kayu sudah kuda itu, sendi.
0: Iya. Ya, alhamdulillahnya, sampai sekarang masih sehat selalu, Bu Suyo.
2: Ya, sehat aku aja lah, gintu merah, wah tambah sehat.
0: Yang penting disehat-sehatin lah, maha busu.
2: Iya, disehat-sehatin aja,
0: Busu Misran mau minta lagu apa nih busu malam hari ini?
2: Lagunya lagu apa nih?
0: Ini lagu pop daerah, Nusantara Bebas.
2: Oh, bebas ya, minta aja, sudah, lagu Banjar dapet kan?
0: Lagu Banjar ada, mau lagu apa?
2: Anu aja sudah apa kerindangan aja sudah busu Bendi.
0: Oh kerindangan siap. Salam sapanya busu.
2: Maafnya aku lagi alam bubennya tidur semua. Yang dah tidur busu Muhammad aja tinggi bola itu busu.
0: Sudah Bendi, ya. sudah beguring.
2: Wah dah beguring lah. Ya.
0: Sudah pada beguring nih tegaknya nih. Ngantuk sudah.
2: Salam sapa mau sebelataan. Semoga busu Bendi diberi kesehatan, kekuangan dilancarkan busu Bendi, mudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Busu Bendi waspada.
0: Waspada.
2: Waspada ya.
0: Kalau di waspada apa ya? Nanti tahu-tahu ada bencana atau apakah?
2: Waspada yang benar kan tengok kiri tengok kanan ya kan?
0: Benar.
2: Pertama ada di lewat di bawah takut kedong busu Bendi ya kan?
0: Siap. Makasih banyak busu.
2: Iya sama-sama. Anu busu Bendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busu Bendi senggol ke penelpon berikutnya nih. Sudah ada yang gabungan di WhatsApp tadi. Halo, assalamualaikum busu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nih masih sama Jula Sarunding ketemu lagi nih malam hari ini busu.
3: Mantul.
0: Mantul. Ini mantul mata betul atau mantul suaranya nih?
3: Mantap betul aja.
0: Mantap betul. Tegak apa nih malam hari ini di sana?
3: Oh, di Wakulu kah? Cuacanya aman-aman aja, cuma dingin cuacanya di dalam lah.
0: Ada info apa nih di sana di Wakulu nih?
3: Di Wakulu nih kalau di NU tuh di kantor utama tuh nonton bareng aja, nonton bola.
0: Oh, ini jam berapa ini atau sudah mulai nih nonton barengnya di sana, Jula?
3: Aku belum keluar lagi, ini kan masih dalam rumah.
0: Tapi ada rencana mau nonton bareng, rame-rame.
3: Ya, aku di rumah aja udah leh.
0: Iya, sama Maha nonton di rumah yo.
3: Nonton di rumah ini nyaman kada keluar dana.
0: Tinggal beguringan, kalau mau makan tinggal ke dapur.
3: Ya itu. Aku tadi tuh berangan dengan anu dengan busu Misran tadi tuh.
0: Oh iya kah?
3: Itu busu Misran bersuara, aku bersuara. Sama-sama masuk kayak apa nih?
0: Di papa tapi masih aman di masuk di sini.
3: Iya di papa aman aja.
0: Jula,
3: busu Misran orangnya guringan, jurak serundingin belum guring, mana busu Misran?
0: Nah tuh busu Misran masih ada nih, Jula Sarunding belum beguringan sih dak nih.
3: Itu anu Mas Pindia itu busu Pindia kalau udah ketemu Jula kayak coba ributnya bukan main itu busu Misran tuh.
0: Pokoknya berkesan terus kan busu yo.
3: Iya tuh. Yang aja mudah aja busu Misran dengan booming set malah biasa busu Misran. Nah, yang pertama tadi siapa masuk tadi?
0: Yang pertama tadi busu Irfan di Muara Jawa, Jula.
3: Yang mana busu Irfan salam kenal dengan Jula kan? Sebetulnya lama aja kan, cuma di tadi ya, pikannya baru ketemu kan salam kenal aja di Sarunding ya.
0: Jula Sarunding, tadi ada busu Irfan. Sida sering gabungan tapi biasanya selalu malam, Jula, karena Sida nih ya, kerja siangnya.
3: Jelak amai, jelak yeah. Mama kenal aja dengan jelak tuh. Punya salaman aja, no busu Irfan, busu Irfan. busu pindih lah, salam kompak dibagi rata aja.
0: Siap.
3: Malam ini mudah-mudahan semuanya busu pindih ya.
0: Amin. Mau minta lagu apa nih malam hari ini Jula?
3: Busu misalnya tadi Kalindangan lah. Kalau Julak nih apa ya?
0: Mau lagu dari daerah mana?
3: Kita nih Julak nih orang Banjar, bakal lagu Banjar.
0: Ah, ini apa lagu Banjar? Ini banyak nih, ada Madihin Banjar, ada Marista, Basisa Anta, Ampat Kurang Talu, Ulun Nang Salah, Mausum Janji. Mau lagu apa nih Busu Saranjana juga ada nih Jula.
3: Marista aja sudah.
0: Marista, siap. Makasih banyak Jula yo.
3: Mudah-mudahan ya Busu pindah sehat walafiat sekeluarga lah.
0: Amin, amin, amin. Busu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana itu tadi ada dari Jula Sarunding. Saat ini sudah ada yang bergabung dari tadi di telepon kantor yo. Karena di sana Busu pengen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
4: Salam budaya dengan salam.
0: Busu ada salam tadi nih dari Jula Sarunding.
4: Ini Busu Pindi ya.
0: Busu Pindi nih.
4: Supindi kayak ini penyiar baru.
0: Penyiar lama sudah nih setahun.
4: Oh, kira Pindi, bukan Pendi.
0: Busu Pindi.
4: Busu Pindi kan Busu Pendi.
0: Busu Pendi juga. Oh,
4: Busu Pendi ya, itu yang
0: jujur ya. Betul. Ya,
4: lagunya di Bateh.
0: Di Bateh Jurang Jalan Dalam.
4: Ya dah. Buat tadi Busu Mitran. Saya baru berjalan nih Busu, baru mulangan Busu.
0: Dari mana nih? Dari ngopi?
4: Ya, anu, rencana nonton bola dia kan di RRI. Dengan anu Busu Utulumpak, Busu. Agak pitak kepalanya Busu ya, si lumpak. Busu Utulumpak ya. Ada Mbok Reni, ada Busu Irfan ya.
0: Ada Busu Irfan tadi.
4: Wasni juga ada Busu Agurahim. Mbok Yuli biasanya bangunnya nih Busu.
0: Ah, sudah tidur nih paling ini Bunda ini. Ya,
4: tidur.
0: Sudah tidur.
4: Mbok Ani ini wang di Palaran itu.
0: Mbok Ani wah. Lama tuh di gabungan tuh, belum pernah gabungan.
4: Iya lah, wah sudah. Ya semoga sehat aja lah Busu yo.
0: Amin.
4: Ya jadi saya mengingatkan hati-hati dengan sebuah kebakaran itu.
0: Ada apa nih Busu? Ada kebakaran nggak Busu?
4: Ya ada kan, tiga hari seharian tiga kali kebakaran itu.
0: Loh, di mana Busu?
4: Di Gunung Lipan.
0: Oh, yang Kemai itu di Gunung Lipan.
4: Kan Pelita 7.
0: Ah, kalau itu ndak tahu Busu pengen di Pelita 7.
4: Iya, jadi siapkan apar. Apar tuh murah aja bagi saya itu Busu, 700.000 tuh Busu. Ya kalau bangun rumah kan paling tidak tuh 400 juta Busu. Jadi kan belilah apar, kalau ada apa-apa kan enggak bingung Busu.
0: Biar aman jual rumah.
4: Tinggal pici keluarnya kan.
0: Jus keluar.
4: Kan, mati aku Busu. Itu ada motor kebakaran kan Busu. Kemarin yang buat apar yang 6 kilo ya padam. Airnya tambah menyala Busu.
0: Itu sudah ada Kemah itu lewat di Instagram tuh.
4: Kenapa Busu?
0: Ini yang motornya kebakar itu baru ada yang bawa apar langsung mati. Iya, motornya.
4: Kalau di rumah tuh Busu, di rumah ini kan dua, di rumah yang mama kedua, yang rumah yang bawah lagi dua, jadi supaya aman aja Bang Busu ya.
0: Bener.
4: Terima kasih Busu Pendi.
0: Sama-sama.
4: Pulang. Busu Pendi. Allah pulang.
0: Jangan nanti tasmiah lagi Busu Pindi.
4: Ya makanya Pindi yang bujur, lain Pindi.
0: Bener.
4: Terima kasih Busu.
0: Sama-sama. Pindi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung di telepon WhatsApp nih. Ini dengan Jula Wahyu tadi yang Busu Pindi pantau tadi Sida gabungan di Pro2 nih. Halo, assalamualaikum Jula.
5: Waalaikumsalam Jula.
0: Jula, jadi Jula nih malam
5: apa
0: hari ini.
5: Apa dihabar Jula Kang?
0: Baik-baik Maha nih malam hari ini. Walaupun sudah uyuh nih malam hari ini nih lah. Gimana? Kada uyuh. Seharian tadi udah keluar dari jam 7 tuh.
5: Waduh. Dengar aja kita bergabung di Pro2 tadi ya.
0: Dengar siapa sih yang mengenal dengan Busu Wahyu ini di RRI?
5: Iya, tadi dengan Bu siapa tadi ya?
0: Dengan Cindy, Mbak Cindy. Kurang kurang sosoknya aja lagi tampil di sini, belum pernah melihat nih.
5: Nah, itu. Bawa ke perompat Busu.
0: Kenapa itu Busu?
5: Bawa ke perompat.
0: Nah, bawa siapa yang mau dibawa Busu ke sini di papa?
5: Mbok anunya, Mbok Cindy-nya bawa ke perompat.
0: Oh, ini tadi Sida lagi lewat tadi ini. Bekesa, iya. Bekesa apa gerang kayaknya asik beneh tadi itu. Rancak bener tadi dilihat tuh.
5: Tadi itu inya tuh membahas soal anu Busu apa namanya? Masalah bola. Rasa khawatir untuk masuk hari Senin Busu. Nah, kenapa sih orang tuh kalau sudah masuk hari Senin selalu khawatir ya Sida gitu.
0: Jangan kan Sida yang khawatir, Busu Pendi juga khawatir kalau besok hari Senin gimana menghadapinya.
5: Iya.
0: Apa kalau udah pitisnya udah mulai tipis. Nah, tuh peneng
5: nah,
0: tuh.
5: Itu dia. Jadi di zaman halus juga gitu Busu, karena banyak upacara kan dulu tuh.
0: Ih, paling mager kadang tuh sudah.
5: Nah, itu panas-panasan. Jadi kalau sudah hari Minggu sore, wah resah tuh Busu. Wah, besok sekolah lagi.
0: Pokoknya pokoknya sudah lima lunglai tuh, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah,
5: itu.
0: Lelah.
5: Semangat lagi lah. Kalau tapi kalau sudah masuk hari Sabtu, wah senang tuh.
0: Eh, Sabtu dulu, oh ya betul-betul Sabtu kan masih masuk ya dulu. Jadi kalau udah mulai Sabtu masuk mulai Minggu, wah ini mulai enak nih. Libur iya. Besoknya
5: bisa nonton kartun sampai siang nih.
0: Bujur. Tapi pas sudah Minggunya terlewat tuh, bah, lakas banget. Karena ini hari Minggu, kenapa gerang nih?
5: Iya, kalau kata lagu tuh, minum terasa duri, makan terasa batu.
0: Tegak mana tuh nadanya tuh?
5: Iya deh, maksudnya ini gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik. Nih,
5: baik aja, nanti ada sakit yo.
0: Alhamdulillah, jangan sampailah sakit. Ya kalau sakit berarti menggugurkan dosa lah Busu yo.
5: Iya, ya yang terpenting jangan sakit hati Busu.
0: Bener, lebih baik sakit hati sakit gigi ya Busu,
5: ada sakit gigi ini biarlah mengapa
0: asik rela-rela. Ya udah nih, daripada dangdutan mau minta lagu popnya apa nih?
5: Oh, lagu pop ya.
0: Langsung ya pop gitu ya Busu ya.
5: Iya, itu lagu apa ya bagusnya ya? Yang solo-solo aja Busu, yang Minang aja.
0: Lagu Minang.
5: Nah, yang solo-solo apa bagusnya?
0: Sebentar, Minang yang solo-solo Busu ya.
5: Yang ada judulnya Rindu-Rindu tuh Busu. Rindu apa kan judulnya sih?
0: Rindu mengapa? Ini kan Busu rindu sampai ke tulang.
5: Sembarang aja Busu.
0: Kalau rindu cuman itu sih Busu, rindu sampai ke tulang sebentar rindu. Iya. Oke okay, deh. Ada salam-salamnya Busu?
5: Iya, salam segalanya aja. Sehat selalu.
0: Amin.
5: Ya buat Busu pendinya hati-hati kalau pulang, ini ada bola lagi nih malam ini.
0: Iya nih, malam ini Spanyol sama Arab Saudi. Nah, pilih mana nih Busu? Satu pertanyaan terakhir.
5: Spanyol.
0: Iya, memang sama nih Busu Pendi juga Spanyol nih. Karena dapat info-info kan Spanyol nih ya lumayan jago lah di Piala Dunia sebelumnya.
5: Ya lumayan lah. Karena Spanyol ini sebenarnya tidak terlalu jago juga Busu, karena kan sempat kemarin itu sempat adu penalti kalah. Ya mudahan aja dengan masuknya pemain-pemain muda baru Tegak Yamal tuh. Ya mudahan aja bisa lebih jauh lagi sampai semifinal kah atau menang, kan lumayan.
0: Siap. Makasih banyak Busu
5: Pendinya, selamat bertugas aja. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: cuci pakaian sampai bersih.
0: Grecek.
5: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula nih tiba-tiba bawa pantun dan pantunnya juga masuk lagi. Walaupun cuma 2 bait. Baik, karena desa sepertinya sudah Bu Supendi akan tutup yo untuk sesi interaktifnya karena memang sudah ada 4 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsana yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Langsung Maha Eta Menelinga berbagai lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini yang sudah dipesan oleh Keran Dengsana di RRI Pro 4 Samarinda.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

0: Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sena, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berenggah. Dan sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam masih nelinga lagu Rindu Sampai Katulang dari David Istanbul featuring Fauzana.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerwandeng sana dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Selasa dalam sajian Samarinda Hambat dari jam 5 hambat hingga merapat di jam 10 hambat. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batkeron Densana berompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeun sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat etam galanya, hambat nih boira hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026, yang pastinya boira akan hadir ngawani kerondeun sana sampai berapa di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini, Kroden Sana, informasi untuk program acara, saat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, nanti juga akan ada lagu-lagu islami, ada hikmah pagi juga, nanti akan ada sahabat miskat yang akan hadir menemani etam galanya, kemudian samreda hambat jam 6.30, halo benua etam juga nanti di jam 8, tapi sebelum itu ada dendang mahakam di jam 7, Oda Bukesa nanti juga akan ada narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Itulah informasi program acara yang akan hadir ngawani etam galanya di edisi hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan siaran ini juga kawan etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu, keluar dari sana saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah Al-Hijrah ayat 26-33 bersama Hayatul Wahyudi dan penerjemah Fendi.
2: Billahi minasy syaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2: Walaqad khalaq.

Dan sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

0: Sebelumnya, kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk.

0: Eden.
1: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.

Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud.

Dia yaitu Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu?"

0: Ia yaitu iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala.

0: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
2: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Gagal Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat, itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam, selamat hambat untuk Etam galanya di Samarinda hambat di Ronden Sana Mbak Ira. Ada beberapa informasi untuk Etam galanya ya, sampai nanti merapat di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi di sekitaran M. Yamin terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya juga ya Ronden Sana cukup cerah nih ya untuk Etam galanya melakukan aktivitas hari ini ya. Mungkin kanak-kanak ada pada libur sekolah ya Ronden Sana, pastinya ini jadi momen juga untuk mereka bisa apa ya, menghabiskan waktu di rumah bermain bersama keluarga gitu ya, atau mungkin mengajak liburan. Tapi Ronden Sana ya, ketika ingin jalan juga ya liburan diperhatikan juga nih ya. Jangan mengganggu aktivitas kita juga ya, mencari rezeki gitu ya, diaturlah waktunya gitu ya. Ya, kali ini perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur ya, dikutip itulah bmkg.go.id Ronden Sana. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim edisi hari ini, perkiraan cuacanya Pasir diperkirakan udara kabur, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau udara kabur, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur udara kabur, Penajam Pasir Utara berawan, Makam Ulu hujan ringan, Kota Balikpapan cerah berawan, Kota Samarinda cerah berawan, Kota Bontang cerah. Kemudian informasi berikutnya Ronden Sana, kali ini dikutip tula rri.co.id. Menyadari serangan peredaran narkotika yang kian agresif menyasar kanak-kanak usia sekolah, BNN, Badan Narkotika Nasional, merancang strategi yang berfokus pada tindakan preventif sejak usia dini. Pendekatan ini pun diwujudkan melalui sebuah gerakan terstruktur berskala regional yang diberi nama Program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai Tulak Kanak Bersih Narkotika. Langkah ini pun diala berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap riwayat para pecandu dewasa, di mana mayoritas pengguna aktif kedapatan memulai paparan zat adiktif saat sida ini masih ada di bawah umur tanpa deteksi tulak lingkungan terdekat. Oleh sebab itu, penguatan benteng pertahanan harus digeser langsung ke lingkungan kanak-kanak. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Bambang Setiawan, mengatakan dalam implementasi program Ananda Bersinar, BNN di bergerak sorang, melainkan merangkul secara intensif pihak institusi pendidikan, mulai tulak jajaran kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga pihak jajaran dinas pendidikan. BNN juga mendorong agar materi mengenai bahan zat adiktif terintegrasi dalam kurikulum resmi pengajaran di sekolah. Selain pembenahan sisi kurikulum, poin krusial tulak program ini adalah peningkatan kapasitas teknis tulak para tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Para guru dibekali dengan kemampuan klinis dasar untuk melakukan tindakan screening serta deteksi dini untuk memetakan potensi paparan narkoba terhadap para kanak didik secara berkala. Melalui upaya deteksi dini yang presisi, intervensi medis kawas segera diberikan sebelum zat adiktif merusak fungsi kognitif kanak secara menyeluruh. Pihak Balai Rehabilitasi Narkotika Badan Narkotika Nasional Tanah Merah menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan fasilitas serta penanganan khusus yang ramah kanak bagi setiap sekolah yang dapati siswanya terindikasi menjadi korban, untuk memulihkan mereka secara mungkin, secepat mungkin. Baiklah, Ronden Sana, masih ada informasi lainnya nanti ya, Mbak Ira hadirkan ya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda masih dikawani Mbok Ira di Samarinda Hambat. Informasi berikutnya ke Ronden Sana masih dikutip tulah rri.co.id. Suasana tenang di kawasan teras Samarinda mendadak berubah menjadi kepanikan ketika sebuah ponton bermuatan batu bara bernama Garuda Call 6 hanyut terbawa arus deras Sungai Mahaka minggu kemarin sekitar jam 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini pun langsung menyita perhatian masyarakat yang ada di sekitaran tepian

Saat itu juga dirinya bersama rekan-rekannya sedang beristirahat di pos penjagaan. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca waktu itu juga relatif normal, tidak terdapat hujan maupun angin kencang yang biasanya jadi faktor pemicu gangguan pelayaran di Sungai Mahakam. Sementara itu, kasih penjagaan, patroli dan juga penyidikan KSOP kelas 1 Samarinda, Kapten Sahrun Aziz mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan begitu menerima laporan tulah petugas lapangan dan mengetahui ada video kejadian yang beredar. Tulah hasil pemeriksaan dilakukan, insiden tersebut dipastikan menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan. Seluruh pekerja yang tengah melakukan perbaikan pipa perumdam Tirta Kencana juga dipastikan ada dalam kondisi aman. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan tambat ponton di Sungai Mahakam. Mengingat kawasan Teras Samarinda merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat, langkah antisipasi dan juga pengamanan perlu terus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Baiklah kawan dan sana, itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur. Setelah ini ada Dendang Mahakam ya, jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Dear Tomorrow adalah buku yang ditulis oleh Maudy Ayunda, seorang artis multitalenta yang juga dikenal sebagai penulis dan aktivis. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata atau cerita, tetapi lebih merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Esensi utama dari buku ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, Maudy Ayunda menyuguhkan pembaca dengan kejujuran yang tulus. Ia berbagi pengalaman pribadinya, termasuk tantangan dan kegagalan, tanpa menyembunyikan sisi-sisi sulit kehidupannya. Dengan kejujuran ini, kita merasa terhubung secara emosional dan dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya. Kemudian, buku Dear Tomorrow juga mengeksplorasi tema cinta, bukan hanya dalam konteks romantis, tapi juga cinta pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maudy Ayunda memberikan pandangan yang dalam dan pemikiran yang bijak tentang arti sejati dari cinta, serta bagaimana cinta dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga menyoroti nilai-nilai seperti ketekunan dan tekad dalam menghadapi rintangan. Maudy Ayunda berbagi kisah tentang bagaimana ia mengatasi hambatan dan kegagalan dalam karir dan kehidupannya, dan bagaimana hal itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan ini memberikan kita dorongan dan inspirasi untuk tetap bertahan dan tumbuh meskipun dihadapkan pada kesulitan. Tidak hanya itu, Dear Tomorrow juga memberikan wawasan tentang makna hidup. Maudy Ayunda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan tujuan hidup, mengajak kita untuk melakukan refleksi diri dan menemukan arti yang mendalam dalam setiap pengalaman hidup. Gaya penulisan Maudy Ayunda dalam buku ini juga patut diperhatikan. Ia menggunakan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan gambaran yang kuat dan mendalam. Gaya penulisannya mampu menangkap perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga kita merasa terlibat secara langsung dalam setiap kata yang ditulisnya. Dear Tomorrow bukan hanya sekedar buku motivasi atau kisah hidup biasa. Ini adalah karya yang membangkitkan jiwa, memotivasi dan mengajak kita untuk merenung tentang hidup dan maknanya. Melalui kejujuran, kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, Maudy Ayunda berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menyentuh hati pembaca, tapi juga memberikan pandangan baru tentang kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda. Dari RRI untuk Indonesia.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. PPTD Taman Budaya Kalimantan Timur meluncurkan Cipta Karya Tari Kolosal 2026 bertema Dari Hulu Rimba ke Hilir Mahakam, Bebaya Bangun Benua pada minggu ini sebagai upaya mengangkat identitas budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Kaltim. Karya tari tersebut menggambarkan perjalanan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dari kawasan pedalaman hingga pesisir yang terhubung oleh hutan dan Sungai Mahakam sebagai bagian dari peradaban daerah. Pertunjukan ini pun melibatkan 12 sanggar seni dengan sekitar 50 penari dan 20 pemusik yang memadukan unsur tari Dayak, tari Kutai, serta kreasi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat pedalaman dan pesisir. Melalui tari kolosal tersebut, Taman Budaya Kalimantan Timur berharap dapat menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap budaya daerah, sekaligus memperkuat pesan tentang pentingnya menjaga alam dan warisan budaya Kalimantan Timur. Demikian kabar etam, tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, kalian sana selamat hambat etam galanya ya. Dendang Mahakam hadir nih ngawani etam galanya di edisi hari ini ya. Hari Senin ya, kalian sana. Untuk etam galanya tadi juga ada dibuka dengan Lisda ya, Radio Benua Etam. Untuk etam galanya yang mau tamah silahkan ditunggu kebersamaannya, langsung aja gercepin ya kalian sana. Halo, selamat hambat, salam budaya. Iya, gimana kabar nih?
1: Baik.
0: Oke, langsung aja Ari, lagu apa kira-kira?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Ya. Oke, siap. Siapa siapa ini? Oke, itu Maha. Iya, makasih ya. Oke, lanjut. Ada siapa penelpon berikutnya nih? Halo. Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Iya, waalaikumsalam. Langat kah di situ, Bu Sul?
2: Iya, panas, Bu. Ramai, Bu, di teras tuh, Bu. Saya bersepeda tadi itu. Kekanangan SD yang ramai tuh, Bu.
0: Iya,
2: sampai
0: libur
2: di muka rumahnya, Bu.
0: Libur kan orang anu
2: iya,
0: kekanaan.
2: Iya, olahraga, Bu.
0: Iya, biasanya mau jam segini kan sekolah sih, Da, Bu Sul.
2: Iya, makanya tuh, Bu. Tapi ya, hati-hati, anak nyebrang tuh.
0: Iya, benar itu. Oke. Apa lagu nih?
2: Lagunya ini aja, Bu.
0: Apa itu?
2: Umpat Marista aja, Mbok. Lawas okay, diputar gitu, Mbok.
0: Siap.
2: Benar, Mbok. Julang Hamdan, Busu Misran. Ada Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Busu Abdul Rahim, Busu Syukur. Ada Mbok Yuli.
0: Iya.
2: Mbok Reni, Mbok Asri juga. Buat siapa lagi? Kawan saya, Busu Dehem, jangan laju bus sepeda. Dengari Mbok Ira tuh, dengari bujur. Konsentrasi, takutnya mahal dia.
0: Iya, hanyut.
2: Hanyut, Mbok.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Irayo.
0: Iya, sama-sama Bu Sul.
2: Gila kan dia tuh apa bola tuh 16 besar tuh di area itu, Mbok.
0: Iya, nanti tuh Bu Sul. Biasanya itu, rapi.
2: Ramai-ramai tuh di situ, Mbok.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi ramai temu-temu. Oh, ini Bu Sul Mamat kan gitu.
0: Malam
2: temunya tuh. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sul Mamat yo. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Selamat-selamat, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sul. Siap.
3: Gue kerindangan aja dah.
0: Kerindangan, oke.
3: Gue buat Bu Selamat, thank you very much.
0: Bus, terus.
3: Buat Bu Sukutel, thank you very much.
0: Siapa lagi?
3: Buat ini, Mbak Nana. Terima kasih, Mbak Nana, buat budaya ini.
0: Oke.
3: Buat semuanya dari
0: Aku siap.
3: Baik-baik, terima kasih Mbak Ira.
0: Siap.
3: Terima kasih. Bye-bye, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu dulu sama penelpon di WhatsApp ya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Jula.
4: Salam budaya-budaya salam.
0: Iya, Jula.
4: Siangan, kedinginan.
0: Iya, di papa, Jula.
4: Sama siapa nih?
0: Mbok Ira, Jula.
4: Mbok Mira, sudah sarapan ke belum?
0: Mbok Ira belum sarapan, jam 7. Tadi sudah sarapan jam 6.
4: Minta Bu Semama lontong sayur.
0: Iya, lontongnya aja, sayurnya mola seorang.
4: Iwak-iwak haruan.
0: Haruannya belum lagi dibeli.
4: Salam seberataan.
0: Iya, siap Julak.
4: Mohon maaf lah dari batin.
0: Iya, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Julak. Iya, makasih Julak Hamdan ya, sudah gabungan juga ya di pagi hari ini. Nah, untuk kerandian sana yang bergabungan ya, ini ada WhatsApp juga. Kita baca dulu, ada Busu Hamzah ya yang ada di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budayakan salam, request lagunya Rambai Kuning ya. Salam untuk semua fans Pro 4 aja di Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Yang siaran juga ya, semoga sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Hamzah, ditunggu aja lagunya Rambai Menguning ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Salam hambat salam budaya. Assalamualaikum Bu Ira yang kresek.
0: Iya. Waalaikumsalam juga Bu Mbok Nana.
5: Di sini matahari sudah masuk, Bu, sudah keluar, Bu.
0: Oh, udah anu ya, di supan ya hambat nih ya.
5: Iya, sudah masuk masuk di dalam kamar sudahnya.
0: Nah, wih, mantap lah tuh, cerah tuh.
5: Mbak, apa? Aku putarkan lagu Semalam di Tabang aja, Mbak.
0: Semalam di Tabang, oke.
5: Aku salam jemput saudaraku ya, yang dia masuri semoga selalu. Buat Mbak Dila, Mbak Elsa juga ya, yang tadi Bu Sumisrannya, sama Mbak Mengnya juga, Bu Ago, sama Bu Aninya juga. Buat Utus Saronteng, itu orang baru lagi masuk, Mbak.
0: Siap.
5: Orang luar kulu, Mbak.
0: Ya.
5: Buat suku Tai juga ya, buat segala-galanya aja, Mbak ya.
0: Oke, siap.
5: Buat sama ini,
0: Mbak siapa? Mbok-mbokan. Hah? Mbok-mbokan.
5: Tepuk-tepuk di buat Mbok Ira. Buat hati-hati ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Nana. Kita terima dulu. Kita putar dulu lagu ya, keruan dan sana dengarkan dulu lagu. Ada Baras Kuning sama Umpat Marista.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sana perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih hadir yang ngawani etam galanya, dan yang mau tamat juga masih ditunggu kebersamaannya ya di suasana hambat yang cerah hari ini ya. Dan kerondeng sana nih, dah ada yang gabungan di WhatsApp, ada Mbok Titin ya, assalamualaikum, waalaikumsalam di kemakmuran, lagunya pisang jantung pisang, salamnya untuk segalanya aja, terima kasih. Sama-sama ya Mbok Titin ya, ditunggu lagunya yo kerondeng sana dan juga Mbok Titin yo. Kita terima dulu telepon nih, dah ada yang tama. Halo Dendang.
1: Halo,
0: Mahakam. Selamat hambat, salam budaya. Iya, siap, apa kabar kita Busu?
1: Baik aja.
0: Oke. Okay. Apa ham nih Busu?
1: Ya.
0: Lagu apa mun sempat diputarkan ya?
1: Galuh Banjar.
0: Lagu Banjar apa itu?
1: Galuh Banjar.
0: Oke, okay, siap. Heeh. Ya. Siapa nih Busu?
1: Sesama untuk sesubisan. Lagu. Unana.
0: Ya, terus?
1: Apa lagi? Budayawa.
0: Ya.
1: Renika. Mas Haju. Pusi.
0: Ya.
1: Bunda. Bunda Supraya.
0: Ya.
1: Ya,
0: itu mah.
1: Ya,
0: oke deh, makasih ya.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Kutayo. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap. Apa kabar kita Mbak Yuli?
2: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Yuli? Amun sempat lagunya ya Mbak Yuli yo.
2: Oh iya kak. Kalau kamu sempat ya, ini aja Samarinda Jaya aja.
0: Samarinda Jaya, oke. Okay.
2: Salamnya ada Bu Sumisran tadi ya, selamat hambat. Ada Bu Sumamat juga, selamat hambat. Ada Bu Abdurrahim, Bu Abdurrahim. Terus Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Nek Ilas, Mbok Nana tadi ya.
0: Iya.
2: Mbok Eka, salamnya buat galanya aja sudah. Oh, Midila.
0: Iya.
2: Salamnya buat galanya, makasih waktunya Mbok ya.
0: Sama-sama
2: ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi ada Mbok Yuli ya yang ada di Daman Huri ya. Kita ketemu lagi ya ke Roanden sana. Sama WhatsApp nih, dah ada yang tama juga. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam, request lagunya Bro Busak Malu untuk semua pendengar RRI Samarinda, ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas ya. Semoga sehat selalu untuk Bu Ira, terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat bahagia selalu dari Busu Rinjani ya. Oke, terima kasih ya Busu Jani ya, Busu Rinjani, semoga sehat selalu ya, ditunggu aja lagunya ya. Kita terima lagi telepon di WhatsApp ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budayakan salam, Mbak Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa nih kabar kita nih, Mbok?
3: Lagi apa?
0: Lagunya
3: empat aja, Mbok.
0: Lagunya empat aja ya.
3: Nyampe aja yo.
0: Iya, boleh.
3: Sempat kan lagi sibuk nih, Mbok.
0: Boleh. Nanti gabungan lagi loh, Mbok.
3: Iya, Bu Mamat. Yani, Busu, Mbonya Mbok Yuli.
0: Terus.
3: Nah. Kalinya aja nomor ya.
0: Oh iya, semuanya ya. Oke. Siap, makasih.
3: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mbak Reni ya, lagi sibuk Mbak Reni cetak-cetuk ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Kita terima lagi telepon yang sudah gabungan ya, Kronden sana. Halo, selamat tambat salam budaya.
1: Selamat tambat budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kita nih, Bu Su?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
0: Gimana Bu Su, di Batuah cerah kah hari ini?
1: Oh, di Batuah pada pagi hari ini cuacanya cerah. Tidak menentu.
0: Oke, tidak menentu ya.
1: Kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan.
0: Oke, siap. Nah, lagunya nggak sempat, nggak apa-apa ya Bu Su ya?
1: Tidak apa-apa, Bu Wira.
0: Siapa mau disapa nih Bu Su?
1: Ya, yang disapa kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda.
0: Ya.
1: Antara lain ya, ada tadi Bu Sumamat sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Yang menyapa saya, terima kasih kesempatannya.
0: Oke.
1: Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Su Kutai, Bu Su Seipul Koko, Bu Su Abdul Syukur.
0: Iya, siapa lagi Bu Su?
1: Bu Su Rinjani. Kemudian Mbo-nya, Mbo Sanavia, Mbo Reni, Mbo Yuli, Mbo Titin, Mbo Nurul Kerduanya, Neila, Bu Mudrika, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ira.
0: Iya, sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kronden sana dek terasa juga ya, waktu kita dah mepet juga nih ya, karena Bu Ira juga harus putarkan lagu untuk etam galanya juga. Oke deh, kalau gitu Kronden sana makasih yang sudah setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Setelah ini boleh ajak lagi Kronden sana bekesahan ya. Ditunggu gabungannya, bekesahan seputar apa nanti deh. Pokoknya tuh kita bikin seru ya. Jadi untuk Kronden sana juga yang telah tadi monitor juga makasih banyak yang gabungan. Wih, cepet-cepetan tadi ya. Ada gabungan juga makasih banyak. Nanti gabungan lagi ya di Halo Benua Etam. Oke, makasih. Dua lagu, Semalam di Tabang dan Pisang dan Jantung. Untuk lagu-lagu lainnya